0: Pak, lagi sakit malah diomelin Pak Mama.
1: Sini, Papa peluk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Yoda, Paramon goyang dangdut.
1: Ya, Paramon goyang dangdut ya. Ya, dilanjut lagi buat Balanestara Paramon ya, yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya. Gatalkan abi yang keringat, gatalkan aku tuh air. Terus katakanlah digigit serangga yang habis jatuh dari motor ya, habis kesiram air panas, yang habis kecipratan minyak goreng. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna sultana. Yang lagi pada pegel-pegel juga ya, ya bisa dipijit-pijit, bisa diurut-urut pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanestara Paramon. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
2: Pagi Stara.
1: Selamat pagi. Apotek apa ya wingnya? Oh iya.
3: Obatan karo.
1: Oh iya wes, ya kartu stoknya disiapin dong buat cek ya. Oke, okay, maaf A, ada iya. Iya.
3: Lol A.
1: Iya, iya.
2: Oke, tadi lagunya apa ya?
1: Apa sih Kang? Kang Furkon aduh Jen.
2: Apa ya karena sing biasa anu apa ya?
1: Lah.
2: Salam-salam tuh wes nyung.
1: Lah A. Ya dengan tadi teman-teman kan, teman-teman ya wes ya. Yuk.
2: Aku salamnya buat gue ya. Di Madem.
1: Madem Rengganis ya. Bu Rini, pagi Bu Rini.
2: Pagi.
1: Wong ireng, wong ireng.
2: Sama pasti gini, wong ireng.
1: Ya, AAU Mama Gendis AAU.
2: Mama Gendis.
1: Sama Bunda Siti Benglek.
2: Sang Pembangin.
1: Bunda Siti. Iya, Kang Kopidin.
2: Kang Kopidin.
1: Mama Anjeli.
2: Jadi
1: Mama Anjeli pagi yang punya susu kotak kayak. Mama dia pagi Mama dia.
2: Mama dia. Apa ya lamunan, Bu?
1: Lamunan.
2: Niken Salindri.
1: Niken Salindri ya. Aa ditawani sarapan kok yang budek mood kayak sarapan, A.
2: Ya.
1: Sarapan, A. Sarapannya buburong yuk perak. Alah wale kok. Ya iya wong apa mani buburnya rong yuk perak. Liwat tok olah. Lamunan Niken Salindri ya.
2: Ya ya.
1: Yuk.
2: Buat putih mood ya. Terus buat Ami Pakmat.
1: Iyalah buburong ayu parah kayak nyangkol toko api men sih ya contoh kok jerong ayu len iya Mama Arganis makasih salamnya AA
2: iya Mate
1: Mama Wajrahmu
2: Mama Wajrahmu
1: kesimpan di tombreng-tombreng ya.
2: Selamat pagi
1: Ica Kelale tanggal 4 Belikur ya Balanestara ya.
2: Selamat juga ya.
1: Anji Mama Ikma.
2: Mama Ikma. Pagi. Kas Nuri.
1: Yo.
2: Kami Pakar Madu.
1: Iya.
2: Mama Neng bersama Kang Kumbangnge.
1: Iya.
2: Mama Dea bersama Kang Pasikine.
1: Yo.
2: Wong ireng Mbak Nia.
1: Yo wong ireng bareng Mbak Nia ya. Mama Lani on. Lagu ni request saya blorong kayak ketara.
2: Alright.
1: Oh.
2: Blorong sama pagi. Mama Lani bersama Sutena ya.
1: Iya. Terus.
2: Ting Robi. Ario,
1: iya.
2: Mama Anis, terus buat Kang Handoko juga, terus buat kita apa?
1: Siapa maning A?
2: Madem sama soal padi tem.
1: Madem, waduh madem, miskal baik si madem, kok jengkang ya.
2: buat Kang Kumis juga ya.
1: Yo, Kang Mukson, Mbak Roh ya. Cicreng. Nong nong nong nong nong nong nong nong nong. Aja.
2: Mama Ari, papanya Ari. Sakracum, kelaren sak.
1: Iya, sakracum. Mambu ne kapiran ke sakracum ya.
2: Sakracum.
1: Iya.
2: Bikin
1: kayaknya protol jasak kayaknya ke. Iya, protol jasak. Iya, sak. Eh, jasak racum.
2: Oh. Oke, Mama Gilang. Iya, Mama,
1: iya, Mama Gilang. Iya.
2: Heeh. Terus juga selamat pagi. Iya, Jang Robi, pagi.
1: Iya.
2: Kudin ya. Terus Papa Gio juga.
1: KB baik ya. Ya wes. Ya, yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Cucu. Terima kasih Afurkon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
3: Halo.
1: Halo.
3: Balane Stara Paramon.

0: Nana
1: lagunya Maria.
0: Apa bahasa Rul?
1: Lagunya sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja. Fetty Vera ya.
1: Iya.
0: Oke. Yo ba.
1: Salam.
0: Monggo.
1: Ria. Sehat selalu.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Terus kami kini gak uon. Bujang yang paramon tinggal
0: teng. Iya.
1: Pancen ya. Temen gue Mbak Ria.
0: Iya gue pancen ya. Ala jala.
1: Mamar enggak nih sebel kayak jatuh bangun merupane.
0: Terus sama Mali Mbak Alul.
1: Salam-salam.
0: Monggo.
1: Mas Bambang. Karo
0: Mama Kedis ya. Terus
1: Pak Ketua.
0: Encik. Iya.
1: Bu Ida Martoloyo.
0: Iya.
1: Putri Ayam Cakra.
0: Pak Alul sehat Mama Kedis.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mama wajrahmu jare sing onen kon sarapan isit kue kayak ngelem. Mes. Iya.
1: Tanggal 14 Bu ya, insyaallah.
0: Tanggal 14 ya cak lalen nang mama wajrahmu.
1: Tombreng-tombreng.
0: Ya, sing ditombreng-tombreng nok Marcel ya.
1: Nok Marcel ya.
0: Iya.
1: Salam go nok Marcel. Iya. Kang Mukson,
0: Kang Parto sarapan nyong masake wis rampung.
1: Ayo Kang Parto, kirim momennya Kang Parto.
0: Kang Parto iya ya wene wis ngumbahi wis masak kae sregep nemen ya di.
1: Kemarin
0: ya. Sregep pol wis ya. Terus apa maning, Bang?
1: Iya, Kang Duli. Kang Aryo.
0: Iya.
1: Kang Sayo Lopo-Lopo. Bobo Mutrikase. Kang Warno.
0: Iya.
1: Mas Juma. Mas Isnu.
0: Enci.
1: Malolo. Terus Jasak Rajum. Karo Ibu Suhada. Kang Awang, Mbak Sada.
0: Iya.
1: Terus Ngebude Habibah.
0: Iya, Mama Hasna. Iya. Fetine lagi shopping, Ferane lagi sarapan pecak terong, Bah.
1: Enak
0: kok. Ya mulane Fetine, ya kan kan aku lagune Fetine Vera, Fetine lagi shopping, Ferane lagi sarapan pecak terong ke Ferane ya.
1: Oh, ada senenge terong.
0: Ya aku.
1: Mbak Rohim, Mbak Heni, Kang Hendro, Ismening.
0: Iya, Kang Channel Jahit.
1: Kang Channel Jahit. Terus Kang Omar.
0: Iya.
1: Terus Kang
0: Mbak Leha Beduk, pagi Mbak Leha Beduk.
1: Oh iya, Mbak Leha.

0: Ayu kosong.
1: Kenapa nggak berangkat, Ayu? Aduh, kenapa nggak berangkat sayangku? Ya Allah, kenapa? Kenapa? Iya.
0: Berangkat kemana, Mbak Ayu?
1: Berangkat kerja sih.
0: Oh, berangkat kerja.
1: Iya.
0: Terus,
1: Wak
0: Lemu.
1: Iya. Mama Hasna ki ngebrek, Mama Hasna.
0: Ada ngebrek.
1: Senang ini ngebrek, apa saru besa ki ngebrek, ding. Doyan ngebrek apa saiki ya? Iya. Iya.
0: Apa nang kene?
1: Siapa maning?
0: Kang Oji Saputra.
1: Kang Oji ya.
0: Terus Kang Ibni Abdillah. Kang Ha, Kang Pa, Karo Papa Ha, Monyong Aju, Baik Doni.
1: Ya ya ya.
0: Kang Edi Dados.
1: Kang Edi Dados.
0: Iya.
1: Ya.
0: Terus nggak siapa maning?
1: Siapa maning?
0: Terus nggak boleh nih Paramon
1: bang. Terus bang, nggak KBB bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
0: Ya.
1: Terima kasih Abah Sahrul bareng Mama Nisa ya di kawasan Beduk ke Beduk. Ya nok edos. Pimen wong pimen. Pimen nok edos. Pripun pripun. Wong irenge lagi tilik Mbak Nia. Iya wingi wis meneku. Wingi suka-suka semene nok edos. Wong irenge karo Mbak Nia. Ya. Yakin? Yakin lah. Orang urus statusnya Mbak Nia. Didi. Didi. Yakin weruh. Iya weruh ya. Iya mulane. Dos yuk Jadi budemu dos. Yuk dos. Engsreng dos. Amen. Orang sakelen ka bude yen ayu yen ayem bude muta sakelen tapi dong ayu orang mangkat tak soalnya lagi bulanan sakit piut iya sakit piut aduh duh yu demut ke kai dos ke yu demut yu engsreng kapan dos kapan we kapan dos ya wis yo halo digreser omah mangkat ora omah dora mangkat berarti sekelen guys nyomo ora sekelen iki kadine mangkat ya oh omah mangkat berarti ora sekelen berarti sik sekelen budhe tok ya aduh wis jogetan baen ya aku ya ya wes yo digleser ya pansen gegrek kok ya gegrek ya Mama Hasna tongolkan dong suaramu dong Mama Hasna wih lamo nggak mendengarkan suara Mama Hasna ya Mama Hasna ya iya kangen sekarang Mama Hasna is iya ya, kayak ngelawas sore ketemu ya Mama Hasna ya. Doni apotik kertas hari sore sih dipan mampir kayak sore nemen ya. Jadi ini ya bablas wangsul nggih. Kapan-kapan sih? Lamunan ieu nekene.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya, Mas?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni?
2: Iya.
1: Baik, untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya, ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan, saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

tatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

siapa Ramon Goyang Dangdut ya. Iya, dilanjut lagi Negoro Angin ya, Niken Salindri ya, sudah digoyang ya. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh baik.

0: diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain, ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul. Itu harganya Rp230.000. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yo, Nok Marcel ya, wis goyang ya. Negoro anginnya wis ya Nok ya. Iya, kayak calon pengantin geng kok simpan di tombreng-tombreng kok tanggal 4 blikur ya. Iya, cak lalan ya Balane Stara ya. Yo, disapa lagi ya, mau gabung di 352-8888. Halo, selamat pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo, dari Desa Murete.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa sana wayang?
0: Oh.
1: Iya,
0: sopan. Iya. Nyenyek kaget ya.
1: Durasi.
0: Oh, kayak aku ya.
1: Kayak nyandak lah. Boleh potolannya siapa sih?
0: Iya, ya akeh wis protol lah. Iya.
1: Tong aku kafe.
0: Iya. Oh, ora, tong aku soal puas-puas nyong sih. Iya, orang aku enggak puas lah das ya kayak budek. Orang lah emangnya kamu mio ya sakrajum kayak sekalian budek aja sakrajum.
1: Ada ngomong-ngomong
0: sakit. Oh, jukit baik neng.

0: kerasa nemen kayak Nadine bae ya. Aduh, kayak.
1: Yo heran ta. Bisa rentahan jong di sini pimen lo.
0: Iya. Iya mbu nyok nanti lewate balem ngulon kan?
1: Ya, pertama aku balem mau ngalor. Pan maring pomo. Dibule tetep macet akhirnya belok maning
0: ngulon. Ayo ngulon. Terus
1: wis ngalor kita.
0: Oh, ngalor lah kan kalau namanya malah perbaikan.
1: Lah iya kan wis ngomong katone ora macet to. Dibule barang nepo macet akhirnya belok ngidul maning. Ora lewat ku penjaran.
0: Oh, lewatnya penjaran. Iya bener, aku lewatnya Jatirawa belok ngalor. Gerbang Jatirawa belok ngalor. Kan kok tembusnya kayak set apa namanya kabuka iya kabukan. Terus kok lewat setu. Nah iya nyok paling set tuh.
1: Lewatnya cangkring kan.
0: Iya, aku kan mau ke apotek satu. Kalau lewat penjaran ya jauhin lah ya. Nah,
1: aku maning lewatnya tuku.
0: Siara, orang waru jalan sih ngebrek mana?
1: Ya, dan raja-raja oleng otak.
0: Waloh. Waloh. Mbak kata sih, harus ngerti jalan sih. Aku
1: heran. Aku kirimin kamar loh. Ngarep
0: kamar. Bunda kacak 10 menit.
1: Oh, visit entah.
0: Bunda. Oh, Bu. Bunda be kaget. Ish. Cepet temen ya gue.
1: Mulan, oma nelpon lo,
0: kena kayak cerita mama dia penyare waras ya, kayak gue uang protol dipuas-puasi ya. Ya orangnya orang kecanda ambet kan puas. Ya ladas ya.
1: Protol meneng bae.
0: Iya wis meneng bae mulan iki. Sing kok waleh sapu ro nyorang inung ora apa. Lah nyorang inung nyora apa bisa pada waleh sih pimen. Nyong inungi waleh. Orang tidungi be mana apa
1: pada ya, tidur. Iya. Jadi dia ngerti oh mikir sing protol nih. Jadi puas-puas.
0: Apa maninga dinungi ge, budi dok dinungi orang tidungi be wale kabeh. Om Kasnuri pagi Om Kasnuri. Iya, pesek panjingan ya Pak Wer. Iya. Ayo pancen ta orang ngerti aku wetenge nud-nud jaluke ku yang baik wah. Oh macet, nang bonceng motor, ra apa ge?
1: Apa? Masanya kita nomor sama ini endap
0: ya. Nang bonceng motor, and mac teh sekalian megang Diana. Lah ya orang. Dia orang ya.
1: Masalah bonceng motor ya oma. Manja tangga nih.
0: Oh.
1: Pencolot-pencolot
0: sih. Oh. Iya. Pimen ke Mbak Ila Jatirawa ngalor umai penyare. Bisa ada Jatirawa ngalor sih.
1: Ya salah lo.
0: Salah nemen. Oh, Budi mut sekelen soalnya jengkelitan terus ke Om Kasnuri. Ke sing sekelen jasak rajum sing sekelen sikile apa liane mbak. Wah.
1: Wis lah jadi paham. Kok gebrek-gebrek ya mesti ya.
0: Manjat ya, oma, oma jajari manjat mana yuk guci budek weh.
1: Ayu,
0: yeah.
1: Mau besok-besok kan mangkat ya. Iya dong manjat enak temen ya. Aku udah ngasuk mah ini ta.
0: Belus.
1: Iya, kadang gue pernah manjat dewek.
0: Iya, semana manjat dewek kan. Budek mut mama ikmah neng cajaban yeah. Ora mampir ora. Selawi.
1: Ya orang ngerti mama ikmah.
0: Ora mampir bebalik mahrib.
1: Aku heran ya ta, dinyo no saja pun suwi nomen. Aku mari kunci gue paling sejam. Masalah ini sejam telung. Bisa tak
0: mama wajrahmu, mama wajrahmu.
1: Iya mama wajrahmu. Yakin ta, dinyo ini mari kunci sejam. Tok bisa nari kan nyebut telung jam si film.
0: Bunda kue, Bunda Septi, pagi Bunda Septi ya, aslinya memang, dalannya memang langsung kali kunci ya.
1: Enggak,
0: pas wingit, iya pas, iya pas.
1: Coba Indah takut.
0: Iya, pas nok Indah, weh. Indah.
1: Ambilnya berapa? Aku lagi ngomong orang entah ya. Pas, Mbak, pas, Mbak.
0: Pas, Mbak. Ya.
1: Ambil tiketnya berapa? Ada yang kurang enggak gitu?
0: Oh, iya. Indah, jadi paling guci.
1: Polisi.
0: Oh, shit.
1: Orang ngerti aku lagi online.
0: Iya. Kang Ruri jadi Bogor, Kang Ruri.
1: Kang Ruri jadi Bogor.
0: Ibu Roni Bapak Sikin.
1: Ibu Roni Bapak Sikin.

0: Salma yeah. Mutiono.
1: Enci.
0: Mbak Baby
1: Belva.
0: Yuk. Sasa Keracung baru pusahada.
1: Iya.
0: Mas Nuri karo Mama Wiwi.
1: Oma Jet.
0: Oma Jet.
1: Ning maring guci bentas siaran berarti kudu nginep. Lho kok yung
0: ngucok. Iya ta, tak koyo nang ngono kae. Oh, mari kita bebe masuk. Are guci, kok balik itu. Oh. Sampare. No mangkat TV. Aden tu.
1: Oke, ayo disehat-sehat ayo. Eh, sehat-sehat yuk.
0: Sehat lah, manja.
1: Iya, jare omah guci karo jajaban dhuwur guci. Weh.
0: Ya ora bisa lah. Omah, sebenarnya dhuwur jajaban. Cuma jajaban ke satu kali to. Jadi katone ge serem. Tapi nek guci jare nek aku lah katang-tangane cuma tikungane akeh.
1: Iya.
0: Paham, omah.
1: Paham.
0: Dhuwur jajaban nemen seasline.
1: Iya.
0: Cuma itu Cici
1: toh ya ta? Iya, ol.
0: Nah, guci kan apa nama?
1: Kemutan doni guci, semutan ya. Pusri, Pusri. Pusri mbak yang cakra nyong kaget pas bude ngomong.
0: Wis toh ta?
1: Si semutan apa nih bude?
0: Ya tangannya lah. Si nyepet.
1: Bude mut. Mamar ya, Ganis, Ian.
0: Mamar Ganis.
1: Iya.
0: Uwis ta selingan pas. Yo mana? Benda mau main dong.
1: Bater mi ayam ceker, wong bol, wong bolang ya senenge nenggili ya peh berkelana. Nah iya sesuai karo arane oh.
0: Senenge bolang bater.
1: Dah aku, wingi begret. Hah? Wih, pikiran pada geletakan men batu nek yang.
0: Namahan. Karo jenengku.
1: Bener-bener bolak.
0: Ana sing tong-tong.
1: Wong maam udin piye ora ngati padha ngiyup ya wis pancen.
0: Sampe sing dagang heran. Mau pindah.
1: Terus jauh gawe ta. Iso ora papa. Ayo. Udine ora papa, Mbak. Ya kowe. Oh, macet kudanan bi maam bae lah kowe.
0: Ana wong nyolong wajer. Gede-gede terus rentang ya aku kan ngomong si ngomong baku si ngongkon
1: ah kau dibeduk penyari kumat wis obatnya dinung kayak malah malah keluin obat Kang Udin keluin obat keluin kabe-kabe dong keluinnya kayak kaya gudina ya kayak aduh aduh aduh bajanya roke kopra-kopra oma oma monceng aku bulan ayu jere monceng ayu mbut-mbut orang tak bisa kira gula apa kira gula apa ayu dosa asut kira gula apa Busri Busri
0: ya Busri
1: Busri pipet Busri bulang jere jere Busri bolang bojone ilang weh jojo ke bolang bolang petualang suka berpetualangan Busri.
0: Petualang
1: hari ini iya.
0: Bujurnya lah kasih hilang kan.
1: Itu li tambeng tambeng nemen wong udan. Udan.
0: Ini dia cek banget. Taruh dia udan. Awan yang bayar tuh gue yuta.
1: Ayo Allah Gusti, kayak lagu apa ya Bude ya? Ayo,
0: apa? Asmara rindu.
1: Eh?
0: Asmara ku rindu. Ista.
1: Asmara ku rindu ya?
0: Iya.
1: Oke, bagjane maam pada tongkrong lah ku.
0: Masa itu akhir dulu kerasan teh.
1: Arane be bolang. Asmara ku rindu. Aduh seneng tapi ya, mana udan-udanan.
0: Karo Umi lho, sama Oh, geris-geris nyonten. Ora sadar. Kelangan segede teh.
1: Aduh, aduh, wis luar biasa nemu.
0: Oh, aku
1: mesti
0: nyingkirna. Banyu bisa pemangan
1: iki. Enggak kowe, roketnya lah saya Bude ya.
0: Bisa diperus.
1: Iya, tang kopi di nyong ora pan ngaku lah kok dipos-posi. Mulane aja ngaku kok dipos-posi ya. Heeh, iya. Kok posi penyare ya? Iya.
0: Penyare salah.
1: Mama Silmi hadir Bude.
0: Mama
1: Silmi ya. Iya, heeh, ya Allah.
0: Orang gelem karo aku jebule dheweke luwi-luwi blong-blong. Dheweke iki telak. Terus yo, kang Dewi ya. Mama Lani.
1: Aduh, ya Allah, ya Allah. Ya piol, piol, tok, tok, tok, tok, tok, piol. Piol. Tiga iki sekali WA, salam yang kena menolak piol. Mah, ya, sa. Ada
0: di WhatsApp.
1: Saki nemen loh.
0: Piol, terus Albert ya.
1: Iya, bisa. Nyalam ini anak kayak buat Budi Emut sama Pak De, Pak Is.
0: Iya, nih.
1: Siapa sih dia sih ya?
0: Ya piol.
1: Ya piol ya.
0: Terus
1: gue kiki MP
0: ya.
1: Tak ringokan aku, pesek gemuyune mirip jasak ya. Ya ora. Wes Budhe nyong mudun mama dia. Ya.
0: Nurut.
1: Iya nurut. Iya, engko jebule protol ya. Ya ayo Aripul tah kucinge aku tah Aripul. Ya piul ya piul ya. Ya wes.
0: Nek masuk ora ya.
1: Iya, heeh.
0: Mas Wirate nilai kerja.
1: Yuk.
0: Terakhirnya kok entah,
1: makasih. Yeah.
0: Matiin ya, Ta.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinggi. Jajus. Terima kasih, Budi. Cemut. Halo, pagi balane Sarah Paramon.
2: Pagi, Maria.
1: Aduh, mama dia protol. Andel. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Protol. Batin barengi ke, barengi ke. Batin mama dia barengi mama Lani. Halo, pagi balane Sarah Paramon.
2: Halo, dan itu saporete teman-teman.
1: Yes, teman-teman. Yes. Iya, tapi kan akhirnya masuk ya. Iya, naik lagi apa lagunya?
2: Lagunya Dendam Kebencian.
1: Dendam Kebencian. Wala
2: dalam. Salam ya.
1: Monggo.
2: Pas pulang semuanya wis udah tinggal ya. Terus Tang Doli, Tang Ayu, Tang Ega, Dot, Pak Ketubu Ketu.
1: Nji.
2: Wong ireng bareng Mania. Wong
1: ireng Mbak Nian Ji.
2: Terus Mama Hasa, Mama. Mama Wiwit, Om Basuri,
1: iya.
2: Kang Akib jeung Rani, Ami Bangat iya. Wali bareng Lela, Mama Rani bareng Ajojo.
1: Iya.
2: Terusnya Mama Ari, Bapaknya Ari, Papa HM,
1: iya.
2: Om PM, Om Oma.
1: Oke, Mama Dianju, Mama nah. Dian Bolang Maning.
2: Abah Sarul siapa tuh?
1: Ayu Poso.
2: Ayu Poso.
1: Iya.
2: Iya. Sekarang aku udah tuir jadi kayak nih jauh-jauh agak-agak gimana gitu.
1: Oh, no ya.
2: Tenaganya agak dihemat-hemat.
1: Aduh, protol. Lala mama dia. Lala toplek sinyal ya mungkin ya. Iya, sinyalnya biar pet ya. Iya, biar pet. Biar pet wis ah. Wes. Wow, mama dia wow nangis suara. Yuma manjat kayak min maning gue. Manjat ya. Is Dahlia ya, asmara ku rindu ya. Ya sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Buat yang ada di Air Hakim dan sekitarnya ya, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitama, silakan bisa ke agen Dunia Oli ya yang ada di sebelah utara rel kereta api ya. Iya, terus untuk yang ada di wilayah Kejambon dan sekitarnya ya, silakan bisa ke apotek Mugi Mantun Kejambon. Terus buat yang ada di Pengabean dan sekitarnya ya, silakan bisa ke apotek Udan Mas Pengabean.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Ngapa yon?
1: Halloween party. Garo PC matamu bar dikopi uang ya. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Bukan tuh apa
0: ya, Roh?
1: Roh aku naik enak. Sehingga enak nyawang tengalmu. Tengal tau.
0: India, Cok.
1: Sarukan nangis dulu gue.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selarok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Oh, yes. Bapak Roni dari Selayu ya?
1: Iya, di Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop. Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis 3 botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: 3 kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
0: 57. Iya. Tapi kelihatannya kayak masih
2: 67.
0: Muda.
2: Lahir 67 sih.
0: Oh, 57 bener.
2: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali ya Pak ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Resmatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak baen lumayan lo jeng oleh prele.
7: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
8: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
9: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata enggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa jalan.
1: 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini, Kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ya, Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu.
2: Iya. Oh. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih ya Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 9.
4: Dapatkan produk

0: dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, Pude Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.

Ya, selamat pagi ya buat Balane Stara ya yang masih terus setia. Iya, seduprak tetap madep mantep nang pagoda para menggoyang dangdut. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Dan ada tak terpisahkan ya Cici Faramida. Iya, tanpa kamu, kamunya siapa? Iya, tanpa kamu, iya dunia gelap rasanya. Pertinyiinnya tanpa kamu, kamunya siapa? Gitu ya Bude. Hidup kosong dan hampa. Ambu ba. Ambung ba. Ambung bae ya Oma. Ah. Oma pe ambung bae. Biar bintang bulan kasih. Enak kemana aja mudun. Semua impian. Halo ngongkone dhuwur bae silah. Iso wayahe, wayahe, wayahe, wayahe. Pimen Ayang Atun, iya. Pimen si Ayang Atun, Ayang Atun awet kamu ini ngomongnya kayak gede emang sih, gede emang sih, bangun di sih gede emang. Aduh, sini ngendi si Ayang Atun, aduh.

Om Ajet, ora Ayu, ora Budi dong ngirim stiker mesti sing bocah kie ya. Ngomong pimen yang atun. Iya mau ngomongnya apa sih yang atun ya? Mau ya. Pimen sih. Pada bisane pada bae karo sing Bangkulon sih. Sing sekedap sing sekedubrak mau yang sekedubrak ayang ada sudung ayang adon ya siapa sing sekedubrak eh. Ya wes Bu Fatimah Nji saged Bu Fatimah Nji yang sudah hadir di 0852 9391 9588 ada siapakah? Ada siapa nih? Assalamualaikum, pagi dari Kiki MP hadir. Salamnya buat semuanya saja Balanis Tara Paramon. Spesialnya buat Putra Krishna sama Dede Nesya ya, untuk Mbak Ria matur nuwun. Terus Mama Hasna. Ya, kayaknya sih jamnya wene jebul-jebule Mbak Ria pamit ya kayak gelis nemen. Ala dana. Ala.

Terus apa manige? Amrul Purbasana. Iya, Amrul Purbasana hadir ya. Salamnya buat Mama Arganis, buat Mama Dia, ada Kang Doli, Mama Lani, Mama Alisa, Mama Hasna. Terus buat Afurkon, buat Yuyu, buat Mama Kiwi, Cita Cupa, ada Baa, buat Kang Kasri, buat semuanya saja Balani Setara Paramon KP ya. Buat penyeri, terima kasih. Terus ada Mama Nadia, selamat pagi Mama Nadia. Mama Nut ya, ora ya. Mama Nut itu Nut. Mama Nut Nadia ya. Iya, Budi Mut. Ya ora ngati yo. Ora ngati yo. Wiwin si Budi. Terus ana siapa maning ge? Ana Mama Romi Gonyel pagi. Nyora bisa ngira-ngira lah, hanya ora bisa ngira-ngira ya. Mama Romi Gonyel hadir ya, Mama Romi Gonyel. Ada Mama Abdillah pagi, Mama Abdillah. Iya, sudah hadir Mama Abdillah. Terus ada Ipurwanto di Pasarean hadir. Selamat kanggo balane Estara Paramon KB. Terus ada Peter, halo Peter. Ya Mas Peter, ya hadir nih Mas Peter yang ada di kawasan Pingkal ya, Jalan Projo Sumarto Benglek Talang Tegal. Selamat kanggo balane Estara Paramon KB dari A sampai Z tanpa terkecuali. Kanggo penyare, moga sehat selalu Mbak Ria dan petugas aja di acara Pagoda. Iya, Pagodanya Radio Paramon. Terima kasih Mas Peter yang ada di Benglek. Terus ada Mbak Feby Pilpas juga, selamat pagi hadir yang ada di belakang Pasifik ya. Iya, salamnya kanggo Kang PI, buat Papa HM ada Ami Pakar Madu, Jasak Rajum ada Om Kasturi, Mbak Am buat Mama Nunung, buat Mama Gendis ada Kang Doli, Kang Parjo, Abah Sahrul, buat Mama Lani, buat Om Awang, Kang Kofidin, ada Kang Mukhtar, ada Mama Lisa, Mama Kiwi, buat Afurkon, buat Baria, makasih, semoga saya selalu ya. Ada Mama Wartiem, selamat pagi Mama Wartiem. Terus buat Abah Sahrul, pagi Abah Sahrul, Wong Ireng, selamat pagi Wong Ireng, bareng Mbak Nianya ya. Iya, sudah hadir. Terus ada Mama Rizda di Pegirikan juga, selamat pagi hadir. Selamat buat Awang, terus buat Amrul, buat Kang Jumar Kasari, Mbak Mutrika Zen, Tohal, Umi Habibah, bareng Gondrong, ada Mbak Wikan, terus buat Mbak Tati, Mbak Atun, ada Mbak Hini Ayam, buat Kang Kopidin, Ami Pakar Madu, bersama Umi Laila. Wih, pada ngumpul kono ya Mi ya. Iya, wih nyong diwarui itu duk nabi Dione pada kumpul neng Ami anak Pak Uwi. Terus wingi anak siapa mani ya kuwe ya. Iya ke. Iya. Jaman mian ya. Tahun pira ya nang kono ya, Rapita ya. Iya, Pantreoninan ya. Iya Mi, Pantreoninan Mi. Oh ya wes. Insyaallah. Iya, insyaallah yang kok hadir ya Mbak Yos. Insyaallah ya. Terus ada siapa lagi? Buat Mbak Ria makasih ya. Terus spesialnya buat suamiku, anak-anakku dan 5 cucu-cucuku ya. Si Vira Misa tersayang, makasih juga Titing Joss. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Anjeli juga, selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Mama Arganis juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lani juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Gendis sama Bambangnya ya, selamat pagi sudah hadir. Kang Parto, selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum channel jahit ya di Debong Kulon. Iya, nyimak ya, nyimak Setara Paramon. Selamat buat Jajak Laju, ada Kang Doli, Om HM, ada Furkon, Mama Reganis, Padi Gondrong. Terus buat Mama Uli, Mama Uti, Mbak Nia, Mama Lani, Mama Ikma, buat Kang Kasnuri, buat Bang Al. Terus buat Kang Mukhtar ya, buat Mbak Am, buat Albar, buat Mama Nadia, buat Kiki MP, Kang Kopidin. Terus buat Mama Gendis, buat Trinil, buat semuanya saja Balani Setara Paramon ya. Terus ada Nok Idos juga, selamat pagi sudah hadir. Mbak Am nang Kembang Pang hadir. Wingi bar melu dagangan karo Mas Toha. Mas Toha jebule pada baik kaya nang TikTok, TikTok ya. Ramah ngapa ke pol wis lah. Iya.
wis ketemu karo iya Kang Toha ya. Terus ada lagi halo Mama Rafif dan Dute Saporit teman. Saporitin teman. Mama Rafif hadir di kawasan Puldok ya. Selamat kanggo KB Bayi Balani Setara Paramon. Spesial buat pejuang nafahku ya. Sehat-sehat selalu. Terus buat Mbak Ria makasih jumlah titik Joyce. Ada Mbak Putri Kasin di Sidang Mulia ya hadir. Selamat buat semuanya saja Balani Setara Paramon ya. Spesialnya buat keempat anakku Ayu, Singgi, Gigi dan Reza ya. Untuk Mbak Ria terima kasih. Ada Mama Ayah. Mama Ayah di Arjuna Selarok hadir by way. Selamat kanggo Balani Setara Paramon KB, terima kasih. Ada monitor Mbak Ria, Bunda Septi, Bunda Septi ya. Oh, ganti nomor lagi nih Bunda Septi. Ya sudah hadir ya Mama Ikma juga ya. Selamat buat semuanya saja. Spesial buat Mas Faiz Banu. Super spesialnya buat yang selalu ada di hati buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mama Wajrahmu. Selamat pagi sudah hadir ya Mama Wajrahmu. Ya, Kang Ruri Jati Bogor. Selamat pagi sudah hadir Bu Roni, Bapak Asikin yang satu juga selamat pagi sudah hadir. Selamat buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Terus ada Bu Sri Miam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Ada Piol. Piol tok tok tok tok tok. Assalamualaikum Mbak Ria. Selamat pagi Nyonge Wong Tegal Kabupaten Piol. Oh. Selamat kanggo Ami Pakar Madu Milela, terus buat Raden Jasak Rajum bareng Bu Suhada ya. Om Kasnuri. Iya, Om Kasnuri bukan Kasniru. Cari Om Kasniru. Om Kasnuri, Kasniru. Terus buat Mama Wiwin, buat Papa HM ada Basarul, buat Afurkon, Om Edi Dados, buat Trio Pesek, Tiga Darah Manis, Kang Pi, buat Abah Kamari, buat Mbak Nia, Karong Ireng, Ayu Poso, Budi Emut, sama Pak Devais. Terus kanggo mantan bojo sing lagi neng Taiwan, Salam kangen kanggo anak-anak Nashua sama Hana, semoga jadi anak solehah ya. Terus buat Balane Setara Paramon KB, mudah-mudahan sehat waras terginas barokah rezeki ini. Spesial untuk Mbak Ria, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ada Mbak Ilah di kawasan Cetirawa ya. Salam Jumat berkah. Selamat untuk Jejak Rajum, ada Amrul, Andi, Afurkon buat semuanya saja. Spesial khususnya buat Jamiah Al-Mutahidah yang nanti siang di rumahnya Ibu Maimunah. Jangan lupa ya ketemu Mbak Ilah. Iya, terima kasih buat yang siaran. Assalamualaikum. Ada Mama Rizky. Iya, salamnya buat Balane Setara Paramon KB, semoga sehat selalu ya. Terus buat Mbak Ria makasih, semoga sehat selalu ya. Terus ada Kasnuri, selamat pagi sudah hadir. Jasak Rajum, protol terus Mbak Pai. Ya, puas. Puas protol tius. Biar bintang bulan kasih. Mama Kiwi hadir sama Mama Kamisah yang tersayang. Mama Kamisah yang tersayang. Iya, wis balik sih gak ada Mama Kamisah. Mama kami sayang terus sayang ya. Iya, wis balik ke sing ada piye rupane ya. Kalau pasukan umbul-umbule kabeh Mbak. Je Mama Kiwi ya. Albar, pagi Albar. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Albar di Debong Lor hadir. Sami kanggo Balani Setara Paramon KB, makasih Mbak Ria. Tetap selalu sehat ya Mbak Ria, jaga kesehatan. Enji Albar, Albar ya. Pimpin Mama Kiwi nggih grek ya, krungu Mama Kamisah mbek balik sing arep. Au. Kang Udin Beduk hadir. Salamnya buat Mbak Ria, terus kanggo Balane Setara Paramon KB, semoga sehat selalu. Terima kasih Ji Kang Udin Beduk. Terus ada siapa lagi? Kang Kopidin ya. Iya, sudah hadir Kang Kopidin. Terus ada Bunda Siti Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Ami Bakar Madu sama Umi Leila juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ana siapa maning? Jasa Rajum protol terus Bapak ya. Weh, melas. Melas ya. Pandike Mama Hasna. Weh, Pak
endi ke pan OTW ring di ke Mama Hasna ala dalah. Budhe wi men budhe. Ya yes, semana Mbak Atun sing ngira-ngira ya. Ala dalah dalah Mbak Ilah. Iya, Mbak Ila Tower ya sudah hadir. Terus Ana, Kang Parto, ya. Bimen Kang Parto jadi salamnya kanggo wong siji tok curang Kang Udin, kue Kang Udin. Kan Miki Kang Udin kan salamnya kanggo Mbak Ria terus kanggo balane setara Paramon ya, wis berarti kabeh termasuk sampean no Kang. Yang Kang Parto sampean balane setara dudu, ayo sampean balane setara Paramon FM dudu. Yang sampean balane setara Paramon ya wis termasuk lah kan. Kalau salamnya kanggo, ya kanggo Mbak Ria, terus kanggo balane setara Paramon KB, yo sampean wis nang jerone balane setara kuwe lah sampean katak serudu kanggo Kang Parto ya. Kang Parto tek serudu kopi men wernyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong nyong. Dari Kang Parto sing disebut Mbak Ria tok pokoknya curang. Lah sampean kepimpin ini mikir kan ngomong ya. Ya. Kayak Kang Udin ke. Ulangi maning Kang, ngetik maning Kang. Ya, tak dendani Kang sampai jam 11 Kang. Oh, iya Pak Wi sama Bu Wi juga ya diprocot ya. Iya, wingi gombor-gombor apa ngirim video ke nemen jebule wingi. Oh, wingi dong Pak Guyuban. Sing sebelah dewek si Bude, sing nyanyi-nyanyi si Bude. Ke jebule ke rombongane Mami Rio terus Pak Wi. Iya. Iya. Lagi kah, lagi Pak Guyuban, lagi P3K, sing sebelah dewek sih, sing nembang, sing kerukinan. Nah, iya. Iya, sing lore, iya jebule, bareng kirim video, ki kaya sih nembang lore. Lagi Pak Guyuban ya, iya sing tembangan bae ya. Jebule baru ke rombongane Mami Rio, ya rombongane Pawi, iya siapa maning ke? Oke. Asine yang kena cuma kelalen ya, selawas nemen sih ya. Ki sapa bae ya? Sing ora pangling mukur wajahe Pawi tok ya. Lene pangling kabeh ya. Weh, iya bener kowe sing kudunge biru sih Bude. Weh. Iya lagi Pak Guyuban, idos TikTokan dewek HP-ne tiba bae. Untung orang jebur ya nang balongan. Coba ning jebur. Walah dalah. Kang Udin kowe, ulangi maning kowe. Kang Udin beduk. Ya wis, salame kanggo Kang Parto sing paling gagah. Wes, kowe Kang Parto. Aduh. Apa? Iya, iya ndean. Ya wis kok tak kirimi fotone wis Bude. Iya, iya, seneng ngumpul nang kono ya. Iya, ki pan reoni nan ki e. Rapita, iya, Rapita FM. Ayo wis, insyaallah wis hadir insyaallah ya. Insyaallah ya Pak Wi, insyaallah. Iya.

Tidak sampai di sini saja. Iya. Cui lanceng juga ya, cui lanceng ya. Cui lanceng, iya. Cui lanceng arane sampai kemana cui lanceng ya. Yes. Oh, oli nomor sing cui lanceng. Jen, jen, jen. Ya wes ya, balane sarapi men Kang Parto. Oke, cakep. Wah, wes iya, seneng ya Kang Parto. Iya, berarti Kang Udin menyenangkan hatinya Kang Parto ya. Iya ya Kang Parto ya. Ya Ria jenaka permisi ya. 101.5 Sara Paramon FM Tegal dan Dute Sapore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Selanjutnya, Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Sampean seneng lagu-lagu Tarling?
2: Seneng lagu Sunkayaki?

0: juga ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Paramon Tarling Saporete.
0: Betul, Paramon Tarling Saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sara Paramon FM Tegal. Halo Wilujeng Siang Balana Paramon. Hari Kamis. Jumat ya. Hari Jumat. Ya Allah, Kamis tak wingi ya. Iya, Kamis wingi. Saya ke Jumat tanggal 15 Mei 2026 ya. Wis setengah bulan jebulane ya. Kita berjalan di bulan Mei ini setengah bulan maning. Kecian, setengah bulan maning ganti bulan ya. Begitulah waktu berjalan begitu cepat. Makanya sebisa mungkin kita jangan suka kebiasaan menunda-nunda. Langkolah, sesuai iki. Cipule ucuk-ucuk gelis nemen ya waktu ya. Kalau bisa dikerjakan sekarang ya wis saiki bae, ngesuk ya ana maning kerjaan liane ya. Jadine ora numpuk-numpuk dan kelar kan wis kayong enak bisa jemereng kelek ya. Ya, menemani Anda beraktivitas seperti biasa ya. Yang hari ini libur juga karena cuti bersama. Pokoknya yang libur, yang berangkat tetap ya semangat. Semangat dong, harus semangat ya. Ya, menemani Anda ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada juga Butop Obat Herbal Ramon Arab yang top markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: Perlingi Saporete. Yuk ya, yuk 3528888 sama 145477. Halo Wilujeng Siang Balane Paramon.
1: Halo. Palingnya Saporete.
0: Ya her, jeng Astuti ke?
1: Iya manoror.
0: Sehat jeng.
1: Alhamdulillah. Mana
0: apa sih? Aku lagi mangan wortel mentah, enak tau.
1: Oh. Hari asosi semuanya di kokos bisit.
0: Oh.
1: Ya biar amo.
0: Aku kira lagi mangan wortel karo timun, itu adalah skincare dari dalam. Lagi viral. Melo-melo artis nyong.
1: Tapi hari mangan mentah nasi orang kuat.
0: Oh, orang kuat.
1: Iya. Tapi hari itu kumpul sama mo.
0: Iya sih.
1: Betul ya.
0: Iya ya. Hari.
1: Ayah, boleh sih.
0: Boleh. Iya kadang apa sih kalau mentah masih agak-agak kayak langu gitu ya.
1: Iya. Soalnya cari kebun sih.
0: Oh dari kebun ya.
1: Iya.
0: Jeng. Ya. Pan jaluk lagu apa jeng?
1: Lagunya apa ya?
0: Kawin? Apa?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Pengantin baru
0: ya? Pengantin baru. Iya wes, oke okay, pengantin baru. Duhai senangnya, dududing ya? Ari duhai senangnya, tetangdut ya?
1: Pengantin baru, salaman karoman.
0: Ah iya pengantin baru Stella. Lagunya enak Karlina apa ya? Bentar iya. Bentar.
1: Sakale perbajaji kan mesti ana sing kuwe. Ana mantenan.
0: Sak sak, jasa kerajung.
1: Ya jasa. Jasa mesti foto lah apa ya?
0: Iya.
1: Sampai nyong dia.
0: 202.
1: Ya bisa apa tuh kondrong ya?
0: Vitamannya ora laku.
1: Terus dong. Pasaro.
0: Benerin ya.
1: Pasari.
0: Oke.
1: Karobo. Bayi pasta ya.
0: Oke.
1: Yang punya tambal ban siapa ya?
0: Yang punya tambal ban. Siapa ya? Mas Bambang?
1: Oh iya, Bambang. Karo Mama Neng ya.
0: Iya yeah.
1: Bayi Mungan Nuri Mama Wiwin. Tiga cara manis. Udah pesek ya. Ya. Terus sayo Mama Kiwi. Iya
0: yeah. Mama Kiwi.
1: Ketemu Mama Kiwi sih.
0: Iya seneng nemen deh nama Mama Kiwi ya.
1: Aku nampak cepet terang ini. Letal.
0: Aduh. Letal ya.
1: Iya, enggak sedikit sih. Iya, mau gurine sering. Terus mana yang enggak ya? Apa? Iya. Terus ke pamannya komandan. Gak yang minta ya. Sambar
0: Yati. Kangkumis.
1: Yeah. Oh ya. Tangan di dada.
0: Tambah whisky Dian Farma. Tambah limanan.
1: Ya,
0: aku
1: mau terlalu
0: segir. Ambil ya.
1: Mama
0: Lani. Dicek nak. Mana yang
1: ayo. Cengat ini ya.
0: Oke.
1: Mobilnya parahnya ya.
0: Ya.
1: Mama Dea karena tangan kita. Mama Alice karena tangan kita juga ya. Terus yang mana ini kok pasukan Cino kamu pasti.
0: Oke.
1: Terus mana ini kok pasti. Siapa mana ya?
0: Siapa maning ya?
1: Datang
0: Soto
1: Mama Yul. Terus maningnya mau kapal pahit Manorol.
0: Oke, jeng Astuti.
1: Baru ya Manorol.
0: Siap.
1: Dan mau pada dimulai.
0: Iya, biasanya baru pada aji akeh ya.
1: Iya.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting-ting. Ya, di belakangnya Jeng Astuti ya, ada siapa, silakan. Halo, Ilujeng Siang Balada Paramon.
2: Halo juga. Siang Banurul.
0: Selamat siang juga Kang Kasuri. Ya he.
2: Teman Balana Setara Paramon FM itu loh.
0: Iya.
2: Sehat ya Mbak.
0: Sehat insya Allah.
2: Lagunya kebayang Mbak.
0: Kebayang.
2: Iya, kebayang masa lalu Mbak.
0: Kebayang nih mata ya.
2: Iya. Salam berdana gue nyenengan. Semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Bareng keluarga. Kebayang. Barakallah Allah. Terus Gomek ya. Jeng Astuti.
0: Iya. Yeah.
2: Jeng Rani. Kang Akim. Mama Tiar. Lumintel-lumintel. Karena
0: okay.
2: Juga Mandor Leman Mansion Mandela. Kamuksyon Ibu Rohayati. Terus Ngok Iwatri-Iwatri, Siti Aminah Mas Nuha, Bu Maryati, Pak Maryati, Mama Hasna Jengatini, terus Maninya Ngo, Mama Lani, Aha Cucu, Nyai Ratu,
0: Ambi
2: I, terus Ngo Ambi Barmadu Melela, Kang Aryo, Kang Apur On, Kang Doli, Mbak Antin, Ahmad Kanabi, Ususah.
0: Terus
2: Burini Prabu Diono, Pabuk Yonya Bugaras, Wong Irenge, Siti Ido, Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abe Sahrul, Jumatri Kang Sarno, Mcipto Utine Rere Trinil, Mbak Iya Molini Ayam, Mama Minta Bertuk Udin Bertuk, Bapak Utung, Ibu Sri Adam, Sri A, Mama Ikma, Bagus Dewet, Mama Alisa, Mas Aguset, Jasa Kerajung, Ibu Suhada, Kang Boim, Mbak Atun, Si Begito, Mama Hilman, Awang, Mbak Asyada, Umi Habib, Bapak Dekondro, Purauni, Papa Sipin, Mbak Nusatu, Karamas Rau Idine, Mbak Agustina,

0: Halo.
1: Halo juga.
0: Sinyalnya bagus, Mbak.
1: Oh, sinyalnya lagi kurang oke ya?
0: Iya. Dari Mama Neng, Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju, 5 Bidadari.
1: Oke. Apanya yang enak sih?
0: Iya, Mbak Nek.
1: Oh, aku jadi penasaran.
0: Iya, lanjut ya Mbak. Ayo, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Cita Tu, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Agustin, Wahita, Teng Robi Lois, Mama Nadia, Mama Asia, Dir Pepe Warto, Kang Sopari, Andita Inabari, Dino Dayan Bapuri, Ning Hai, Yuan Teh dan Nur Gawat, Nur Jana, Sodik Tentung, Terus Goba Baby, Pak I, Mbak Eva, Mbak Imas, terus maninya kok yo si Darmo, Pak Pau, Wataslim, Pak Kaji Nolan, Pak Kaji Saripin Nur, Bunda Eko, Santi, Bowo, Bunda Salma, Mas Ilmi, Mama Kiwi Kang, Sebut, Mama Wadra, Sinatom Pembrengo,
1: Nok
0: Marcel, tanggal 24 aja kelalen no, balane setara Paramon.
1: Oh iya, Abis, tanggal 24 ya.
0: HM, Dewi Punti, Pak Teddy, Wanemu, Kang Nano, Ibu Jamila, Hendro, Ismeling, terus nyak Nur Kanti, Dede Abis, Mbak Asipa, Warmona, Mbak Kwaton, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Amsya Kepel, Anis Kepel, Sayo Kepel, Mama Rengganis.
1: Iya.
0: Terus maninge nggo apa yo apa Rohi, Benopal, Bang John, Mama Winda Kalilingi, Mama Gilang, Kang Samsul, Kang Andoko, Wir Urut, terus Eka Tonjong, Eka Anjas, Mama Anjeli, Manu Kalinyamat, lanjut deh maning ya Mbak nggo di media ngeblank Mbak.
1: Bukan Didit.
0: Abah. Marto, Marti, wis nyambel, wis mubai, mbak, wis masak.
1: Mis. Luar biasa ya.
0: Hebat. Boleh.
1: Hebat.
0: Iya, lanjutnya kok. Ritia, Mama Mojan, Mbak Ami BMC, Mama Nanta, Mbak Ina, Mbak Joglan, Melir Bodas, Bapak Ujung, Jaka Sempung, Jaka Tinggir, Imti Abdila, Haji Santoso, terus kau, Mama Ai, Pemalang ya Mbak?
1: Mama Ai.
0: Mori. Lanjutin dia, yang KPBS Mbak?
1: Oke deh.
0: Mama Junita Mbak?
1: Oh iya, Mama Yunita.
0: Ya, Mama Yayang, anak Mama Ute, Mama Elsa, Banes Manes, Bundan Putri, Mama Suripa, Mbak Dewita, spesialnya Mbak Nurul, yang lagi tugas.
1: Oke.
0: Semoga selalu, barang keluarga super, paling mendokter, sayang Mama Wiwin ya Mbak.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melak Ting Ting.
0: Jos.
1: Iya, di belakangnya Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Balane Paramon.
2: Halo, he.
1: Para
2: Paramon, Kang Desaporet.
1: Iya, her.
2: Ini lagi kecapek-capek.
1: Karong geyem ya, definisi yang kerja mulutnya. Mulutnya tidak berhenti makan.
2: Ya, wis lagu nekain.
1: Lagunya apa?
2: Dirangkul nyingkur. Ya, kul.
1: Emoh apa kok kayak emoh?
2: Emoh, tapi ngerangkul baim, Mbak.
1: Iya, justru kalau kayak gitu malah makin gemas.
2: Iya,
1: makin gemas.
2: Emoh yang lo cebule ke
1: dia. Iya kan, makanya. Hati-hati. Ya, katanya kan jangan terlalu membenci seseorang. Bisa jadi seseorang yang kita benci itu bakal jadi orang yang kita cinta. Begitupun sebaliknya, jangan mencintai seseorang itu begitu apa sih ya?
2: Iya.
1: Itu bisa jadi orang yang kita benci kan?
2: Ben.
1: Makanya setengah-setengah, Be.
2: Ya wis ke lagunya. Miki wis lagunya ya.
1: Lagunya dirangkul nyingkur.
2: Dewi Kirana. Salamnya buat Niko.

0: Iya, Umkas Nuri bersama okay. Mama Wiwine, mm-hmm. Kang Aki bersama Cengraline, yeah. Robi, mm-hmm. Terus buat siapa sih ke Madem?
1: Madem.
0: Madem Rengginang gue.
1: Madem Rengginang, aduh, aku jadi kangen sama ya, Rengginang.
0: Kayak lagu negasi mbak, siapa ya? Aku dicahatin yang gak apa-apa.
1: Lagunya siapa?
0: Aku dimusuhin yang gak apa-apa.
1: Terus?
0: Aku diomongin, aku dicahatin.
1: Gak apa-apa, bener serius.
0: Iya gak apa-apa. Kan lagi viral sih mbak kayaknya mbak.
1: Apa iya sih lagu dangdut ya?
0: Anissa Bahar.
1: Oh, Anissa Bahar. Iya, ada biung lagunya. Ayo kowe cereneri ya, iya iya. Ya lo ke lagu kowe terus ya Re AA, iya.
0: Iya lagi kayak
1: lagi viral, lagi booming ya.
0: Salam lanjut ya. Buat siapa ya?
1: Oh, lagu baru. Berarti Anissa Bahar bikin lagu baru.
0: Artinya
1: ya?
0: Artinya lagu lama, cuman di versi Anissa
1: Bahar. Oh, di versi ulang.
0: Lagunya
1: dulu
0: Seruni, Seruni anaknya Pak Adinda sih.
1: Aduh, kurang tahu ya.
0: Kurang tahu. Salamnya buat lanjut ya. Buat Pak Asikin bersama Ibu Rauni.
1: Oke. Okay.
0: Terus buat Pak Akopiti. Bersama Seseneng. Terus buat Nyirato bersama Seseneng.
1: Iya. Yeah.
0: Terus buat Umi Abibe bersama Pak Tekondro, Mania, Wong Ngireng, Kang Doli, Lalan Kang Doli Tangan. Terus buat Kang Ibni Abdila juga,
1: Kami
0: Pak Armadu bersama Umi Lalane. Terus buat Wong Barat, Cak Agustin, Pak Bekyo. Terus buat Mama Neng bersama Kang Bambange, Mama Dea bersama Kang Agus Baulere, Mama Alisa, Aryo, Mama Hasna, terus buat Mama Winda Kaliwingi,
1: iya.
0: Kang Mukhtar,
1: Kang Mukhtar odong-odong sama Mama Not,
0: Abah Sahrul,
1: Agus, Agus Lawatan sama Anto Lawatan juga terima kasih.
0: Madem nusul basi dem.
1: Aduh.
0: Madem Rengginang, selamat siang. Terus buat
1: siapa?
0: Mama Kiwi ya. Mama Kiwi juga selamat siang. Kami bakar madu, kan? Kami bakar madu bersama Umila Lana selamat siang. Kan bukai cimaning, apa pan lagu?
1: Ini baru berapa sih? Baru 1, 2, 3 gak?
0: 3.
1: Iya kan, tadi ada Jeng Asuti, ada Kang Kasnuri, terus ada dirimu. Dirimu, dirinya.
0: Tergila-gila padamu. Jadi semua makasih ya.
1: Iya.
0: Iya, dirangkul nyingkur.
1: Dirangkul nyingkur.
0: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
0: Yo.
1: Yuk di belakangnya Afurkan ada siapa? Silakan. Haha, halo halo.
2: Halo. Ada siapa rete?
1: Iya.
2: Lagunya Leng Yuyu.
1: Lagunya ya Leng Yuyu. Juru apa cetek ya, Sak?
2: Borang api
1: rogoh bareng-bareng ya Sak. Yo, mari kita rogoh.
2: Hari ini yang rogoh apur kan
1: ya, lagi
2: Mama Wiwi, terus Mama Lani, Kak Barjo, Kak Aki, Bung Rani, ini baru Madu Melela Nuk Anggo, Nuk Binda, Ibn Abila, Bang A, Kang Aryo, Kang Tarto, Diwo, Mama Elisa, Kang Agus, Mama Iksma, Mama Menadia, Kang Duli, Bida Motoroyo, Mbak Kembang Pang, terus Mbak Ila Tower, Ila Kupan, terus Mama Sira, Mama Barmadu, Mama Pepi, terus Mbak Mafrida, Kata Agustin, Cengropi, Bang Atene, Pak Sarul, Pak Kaeng, Pak Bebe, Simba lah.
1: Oke deh.
2: Dan aku pernah punya Balai Wisma dan Awan.
1: Iya, oke, siap.
2: Dan Pak Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Good.
1: Iya, yang lain nanti masuk lagi ya. 3528-6145477. Jangan lupa Habutop ada yang isi 200 kapsul, 100 kapsul dan juga 50 kapsul. Silakan dibeli di sini di Radio Paramount FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Enak apa modern?
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum konsumsi Habutop, badan terasa capek, kaki sakit, susah tidur, tangan terasa pegal-pegal. Setelah

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Waalaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atawa kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
6: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202 0264 Primkoperi Pitulas Warureja, 11 Selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
7: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
8: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Iya, patah suara montar linknya favoritnya Nurul Juganda sampai jam 12 siang saja yuk. 3528886145477 mangga sing pan jaluk lagu pan kirim-kirim salam ya. Halo Wilujeng siang balane Paramon.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ales Saporete.
1: Apa nek?
0: Yambu. Rezekine Saporete. Amin.
1: Oh, sampe bisa bisa.
0: Apa iya?
1: Iya, kudune onco kilang lah.
0: Ya wis semene. Siapa takut?
1: Ya aku ini takut.
0: Emang aku serem menakutkan.
1: Aku takut lihat tatapan.
0: Oh iya, takut ya kamu ya. Takut enggak bisa tidur ya.
1: Menyelamkan kok.
0: Menyeramkan. Menyelamkan. Emang aku hantu.
1: Emang.
0: Sembarangan kamu ya.
1: Astagfirullah. Ketemu nono mbak lah.
0: Lagunya habis ini ada dirangkul nyingkir. Tapi kayaknya bisa kok.
1: Maksudnya.
0: Cuma kamu mau jumatan kan? Iya Jumat. Kamu mau jumatan?
1: Apa ya? Dengan apa mbak?
0: Apa sih ya? Terserah.
1: Senengannya setel lah kayak aku.
0: Iya kan seleranya beda-beda tiap ya, orang. Ya. Suasana hati juga pengaruh.
1: Teh poci dua.
0: Teh poci gula batu.
1: Teh poci gula pasir.
0: Oh, teh poci gula pasir.
1: Anggap teh poci gula batu ke. Aduh kayak kue.
0: Oh, kayak kue.
1: Teh poci gula pasir beda. Musiknya agak beda lu ya.
0: Kita poci kie.
1: Pokoknya teh poci dua sih nembang wadon.
0: Iya nyanyi Triwidarti.
1: Iya Triwidarti.
0: Ya.
1: Tidur yol tidur.
0: Bukan.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Bisa apa?
0: Kie. Sudah temen ya intronya ya.
1: Beli
0: gula pasir.
1: Beli kue.
0: Iya.
1: Saya kok sama nuk
0: bebe. Oke.
1: Bayas lagi apa bayas?
0: Iya, selagi ngelabruk.
1: Alah. Labruk. Kayak dia mendung beli si tadi.
0: Bayas.
1: Nah, mau Om Kasuri ya.
0: Iya.
1: Tangakib ya, Banuyol ya, Banuyol sih kenal aku beli ya.
0: Masih.
1: Masa kan sudah melupakan lah.
0: Masih kenal ya. Tapi.
1: Ya beli apa lah, aku malah seneng.
0: Oh iya. Ya,
1: melupakan malahan beli apa wes. Kayak jengat ini ya.
0: Iya.
1: Jengat ini, jengat-jengit ya, Pak Ia, Lobi ya. Papanya Ali, papanya mamanya Ali ya, mamanya Dea ya, baby blepas, apa yang bayar? Baby
0: blepas, baby blepas,
1: blepas, pacitik ya, iya, dan siapa mana yang bawa layu belah?
0: Siapa ba? Ya?
1: Balai mbak.
0: Nggak mau.
1: Balai.
0: Kamu kan pinter, nggak usah dibarai juga.
1: Aku bisa ngomongnya pandai.
0: Pandai.
1: Ya bisa sampai berapa?
0: Oke.
1: Waktunya limit dia masalah. Iya. Bukan tengah aku mutun di play ya beli pap.
0: Oke. Sama-sama Bang Al.
1: Mutunnya ya Bang Yul.
0: Iya pada-pada Bang Al. Iya Bang Al.
1: Bang Yul mutun Bang Al mah.
0: Enggak, santai aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa? Halo, Yulujeng siang balane Paramon.
2: Hola. Lu pengawan. Jangan tuh tadi ngecap rete.
0: Iya, he.
2: Yang menurun.
0: Selamat siang juga. Akang Doli.
2: Ya, kabare menurun.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Lagunya nyadak
0: kok. Kamu baru lagi inkaso.
2: apa melu.
0: Lagunya di sini ada Dirangkul Nyingkur, terus ada Leng Yuyu, ada Teh Poci 2. Pengennya apa sih?
2: Pengennya. Pengennya. Ya. Apa sih ngomong anuk lah.
0: Apa?
2: Wewe Pring Kuning harap bisa.
0: Pring Kuning.
2: Ya, ngerti, cara bisa ya.
0: Insyaallah. Pring Kuning, Pring Gading berarti ya.
2: Iya,
0: sama
2: ya.
0: Oke.
2: Untuk saya Oma Nurul lah, saya lu.
0: Amin.
2: Nia Pokare saya perangungi dengan seleput turungnya.
0: Nia belum hari ini.
2: Belum ya, perangungi dengan.
0: Iya.
2: Dengan ini juga ya, lebih paham. Mau tuh seleput tahu apa ya, Nurul?
0: Ada Jeng Astuti, ada Kang Kasnuri. Ada Afurkon.
2: Iya,
0: lanang-lanang, waduh ini durung anak.
2: Durung anak, ya wis waduhnya lagi pada ngumbai.
0: Lagi pada nginem ya.
2: Iya, lagi pada nginem. Jelep karo ya suka bebas ya menurut waktunya.
0: Oke, iya.
2: Bisa lah ke Bandoron.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Ya, di belakangnya Kang Doli dan pihak ada siapa? Halo Wilujeng Siang, Balane Paramon. Halo.
2: Halo. Halo.
0: Halo Wilujeng Siang, Balane Paramon, Abah Kamari.
2: Iya.
0: Sehat Abah Kamari?
2: Sehat. Tatara.
0: Ah.
2: Paramon Tanggut Desa Polresta ya.
0: Iya, Her.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya tinggalan berak tua.
0: Berak tua ngeluyur saben dina.
2: Salam pertama ya, Bapak Nurul.
0: Terima kasih, Bah.
2: Iya. Terus Kang Doli nih ya.
0: Iya.
2: Kata Agustin, Dewi Pendana. Terus Kawa Ia.
0: Iya.
2: Terus Kak Nuri. Kak Racun. Terus Ami Bakar Watu. Kang Ali Purkon. Terus Mbak Ika Matoloyo. Kak Ia. Terus Barat Ratu Akif. Terus Karawo Tenganine. Terus Mandore. Terus
0: Mani anggota KPPL. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Iya, Bah Kamari, terima kasih banyak ya. Di kawasan Purins itu juga ada Mandor Leman ya, Bang Mandor Leman bersama Mami Nelson Mandela. Yo. Halo Wilujeng Siang, Balane Paramon.
3: Halo Wilujeng Siang Ugi. Balane para Paramon FM Dang.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Nurul.
0: Dalam.
3: Bagaimana punya kabar?
0: Baik, alhamdulillah Mbak Atin.
3: Iya, syukur ya. Baik, sehat, semangat ya.
0: Oke. Okay.
3: Iya, Mbak Atin juga baik, sehat, semangat.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, walaupun panas-panas gini ya Mbak ya.
0: Benar.
3: Tapi di situ kan nggak panas loh di dalam.
0: Di sini
3: ya.
0: Iya, cah.
3: Di luar, yang panas di luar.
0: Kalau
3: di dalam,
0: iya.
3: Ini masih cuma lagunya nggak Mbak?
0: Kayaknya enggak ya, udah gak ya Wenek, ngikut aja ya.
3: Nggak apa-apa.
0: Oke deh.
3: Yang penting bisa silaturahmi sama Mbak Nurul.
0: Dapat
3: udara juga apa ya Mbak ya?
0: Oke, oke.
3: Iya, kalau bisa masuk itu seneng banget. Iya, walaupun nggak ketuman lagu ya. Iya, mau salam sedikit juga apa ya Mbak ya?
0: Iya, monggo.
3: Salamnya perdana buat Mbak Nurul cantik ya.
0: Terima kasih.
3: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Bareng keluarga tercinta.
0: Amin.
3: Yang semoga sehat selalu barakallah ya Mbak ya.
0: Wafiki barakallah.
3: Iya. Mbak Ria masih di situ?
0: Masih Bu.
3: Iya. Buat Mbak Ria ya, yang cantik ya. Iya, yang sama cantiknya sama Mbak
0: Iya.
3: Nurul. Semoga sehat selalu ya Mbak Ria.
0: Amin,
3: walaupun Mbak Atin ngakali Mbak Arya gak bisa masuk Mbak.
0: Iya nangis loh ngosek.
3: Balangna HP ne jangan
0: gemes ya, juut ya.
3: Iya, balangna tapi nang kasur balangane.
0: Iya, Mbak Atin dapat salam dari Mbak Dewi Kunti.
3: Mbak Dewi Kunti, selamat siang sama Kang Dedinya. Iya. Lanjut, Mbak.
0: Iya.
3: Buat Abah Kanapi semoga sehat selalu juga ya. Iya, buat Kang Oji Saputra selamat siang, Kang Dori selamat siang, Kang Ibni Abdillah selamat siang. Terus buat Ami Bakar Madu bareng Umi Lela selamat siang, Mbak Ania juga. Terus Bapak Ibu Idah Martoloyo. Terus buat Mbak Ibu Rauni ya, Pak Asikin selamat siang juga. Manes Banes selamat siang, Om Kasnuri, Mama Wiwin. Terus buat Tati ya, Mbak Dewi Kunti ya, sama Kang Pedinya. Terus Sasak Rajum, Ibu Suhada. Terus buat Om HM selamat siang, Om HM. Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
3: Itu ya, tadi ada Pak Kamari ya. Iya, Pak Kamari, Purin, Pak Mandor Leman, sama Mama Nelson.
0: Oke. Okay.
3: Mandelanya Purin juga selamat siang. Terus buat Mama Silmi selamat siang, Ma. Bunda Salnya juga. Terus buat siapa lagi, Umi Habibah Pate Gondrong yang punya Sauto. Terus buat Mama Neng. Terus buat siapa lagi ya? Itu ya Pak Ketua ya.
0: Iya, Pak Ketu dan Bu Ketu ya.
3: Pak Ketu dan Bu Ketu selamat siang. Terus buat semuanya aja ya, Mbak ya.
0: Oke.
3: Okay. Apurkon, Kang Aryo ya. Iya, Mama Hasna, Bunda Sekar. Terus Mama Ari Wangandewa selamat siang, Ma.
0: Oke. Okay.
3: Sambil jahit ya, Ma ya. Iya, monitor sambil jahit. Semuanya aja di Wangandewa ya.
0: Iya.
3: Kayak itu Mbak Asyifah, Dede Afif, Bunda Sekar, Jaitun, terus Bayu Kacul, terus buat Mbak Nur Kami juga di situ. Iya, di Dinuk juga semuanya aja wis.
0: Iya, pasukan Dinuk ya, ya. Okay.
3: Iya, di Bukus aja wis, di Dinuk semuanya.
0: Aha.
3: A sampai Z.
0: Iya. Terus
3: kita lengkap ya, Mbak ya. Kasiannya buat Mbak Nur cantik ya.
0: Terima kasih.
3: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Barengkan warga tercintanya semoga sehat.
0: Amin, terima kasih.
3: Sampai tuntas ya, iya, nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Iya, jangan ngebut-ngebut.
0: Insyaallah.
3: Iya, selamat tujuan.
0: Amin.
3: Spesial super pesannya buat Abah Kanapi, semoga sehat selalu juga ya.
0: Amin.
3: Supernya lagi pejang sedang monitor ya, serta para Mak FM. Iya, semoga sehat selalu juga. Terima kasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama Mbak Atin Abah Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Iya, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Ini sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Dirangkul kan nyingkur ya, kayong-kayong wis. Iya, kayong-kayong wis. Pokoknya spesial buat Afurkan dan juga Mama. Mama Mama Rengganis alias Madam Rengginang. Sehat-sehat ya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang
2: tadi? Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ada dari Bapak Supai Mamais Mengori Pembalang, lagunya udah tadi digleser ya, ngadu telu. Salamnya buat Ibu Roni, Mama Kiwi, ada Kang Kasnuri, ada Pak Bagio, Ibu Rini bersama Bapak Pramudiono ya. Untuk Bang Kumis, Mama Juwita, Mama Ho, Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Seto, spesialnya buat Mbak Nurul dan kru Paramount FM, Mugio, Paringi, Kawi, Lucingan, sehat, sukses, bahagia, adem, ayam, tentrem, amin. Doa yang sama juga ya. Terus dari siapa ini? Oh, dari Bunda Septi, ganti nomor. Ada Kang Alim ya, terima kasih. Terus ada Ayah Ibra di kawasan Pegerwarang, sekarang pindah di Lebak, see you, oh oh. Terus ada Mama Kiwi juga, terima kasih. Mudri kasih di kawasan Sidamulia, hadir bersama 4 anak tercintanya ya, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza ya. Terus ada siapa ini? Oke, okay. Dari Kang Rasito ya, hatur nuhun. Iya deh. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinge Saporete jam 12 siang nanti, ketemu sama Yosandarista ya dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Jangan lupa Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata kita, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harganya hanya Rp150.000 saja ya. Silakan bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Terima kasih sekali lagi untuk bersamaan Anda Balane Sara Paramon FM. Nurul permisi. 101.5 Sara Paramon FM 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Eh iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa otw ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo,
0: lompat. Eh, pas, kayaknya rengganek ya.
2: Eh, salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Halo, anak apa mak? Telepon Bayan kok.
2: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara? Ketemu lagi ya sama saya Sanda Arista. Seperti biasanya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 15 Mei 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat ya. Atau mungkin untuk gak mungkin lagi pastinya untuk Anda kaum muslimat ya, kaum laki-laki ya, yang saat ini sedang menjalankan dan menunaikan ibadah sholat Jumat juga, mudah-mudahan amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa pergunakan melalui WhatsApp online atau SMS online di 0852 931 99588. Dan tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk daripada Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Lungi tingas moro dulu, saya hadirkan masih untuk mengawali kebersamaan kita di Parasari Siang. Ada saya Yosanda Rista, ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli 1 botol di Agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis 1 botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis. Maring Primco Ferry Bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak Bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana singgada, teka baik, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal. Masih ada Yos Andarista ya. Di Parasari Siang, Demang-demang Campur Sari, Demang-demang Roncong masih akan terus hadir untuk Anda yang baru pulang dari menjalankan ibadah sholat Jumat. Monggo ya, selamat beristirahat, selamat berkumpul dengan keluarga, selamat menikmati santap siang Anda bersama dengan keluarga tercinta ya. Yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balane Star Paramount. Halo Kang Bu. Hola Kang Bu.
1: Para sarine saporet.
0: Nemen Kang Duli. Anji. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pundi mawartosipun?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sampun sehat dereng-dereng.
0: Sampun wau. Wow. Aku ngene ana suara apa tumlang gunung-gunung lah. Pokoke ana wong ngamen. Si Buli Ria, dia anak pegawean akhir kaleng-kaleng buat apa ditabui. Asal dia bahagia ya, Kang. Apa nih? Lagunya apa nih, Kang?
1: Tumbangan itu mawon.
0: Napa, Kang?
1: Jenang gulo.
0: Apa genang?
1: Jenang.
0: Oh, jenang. Jenang gulo. Jenang gulo kayak apa ya? Jenang biasanya coklat kan? Iya, manis sih yo. Jenang gulo Jawa ngono. Iya sih. Oh, jenang kok rejeng sarser ya. Iya, jenang gulo. Oke.
1: Ireng-ireng manis.
0: Oh, iya ya, aduh.
1: Tukutin tereng lambut ya.
0: Iya, tapi nyong ora ireng sih, Kang. Tadi ora manis yo, Kang. Iya, aduh. Aduh, nyong ora manis, aduh. Ora ireng.
1: Coklat.
0: Iya, kalau jenang tak iya identik dengan enggak hitam juga, coklat. Oh, manis dilihat gitu.
1: Penyiare
0: setara para montap manis CUK pio Kang. Ya, ya no gendis ya. Ya bapuk kayak no gendis. Dul sampun baru saja keluar. Ke no gendis ke dol pret.
1: Ngaplang-ngaplang.
0: Bunda Septi. Oh, Bunda Septi ganti nomor. Pantesan nanti saya save ya. Berarti yang lama udah enggak dipakai atau gimana nih, Bunda? Kang Cahyo, Kang. Iya, di Kertaharja.
1: Nggih,
0: oh, udah pernah ketemu. Dan aku turun, Kang. Itu pendengar lama ya?
1: Kadaluarsa.
0: Karena sampean kadaluarsa dilintih.
1: Patut kita niku Pak Sayori.
0: Oh.
1: Kasih nem kulo.
0: Oh, kayak kue. Ini duduk expired. Aduh. Ya Allah, wis melewati tanggal expired. Sudah selesai. Ikan ada puber kedua kan ada Kang Doli.
1: Keduanya
0: semal sudah lewat ya. Okay. Iya wis lah. Berarti wis gari fokus mantep ya jalani urip sing tenang ayem. Iya bener ya. Mantep karo wis wayahe urip tenang ayem tentrem. Ora sane konek. Ya cara menenangkan batin, menenangkan hatinya dengan cara seperti ini ya. Monitor radio Stara Paramon ya. Iya, ngringok kena suaranya Kang Doli ya kan. Iya kan bombong.
1: Udah
0: dicasak dong tukaran. Iya gue. Ngeproki wong tukaran, wong
1: ngeprok.
0: Teteh Agustin, sehat Kang Doli?
1: Sehat.
0: Oke, Bunda. Dalam? Belum. Iya, ini miss call bilang katanya Mbak Yos sehat, Kang Doli sehat gitu.
1: Di sini nyebut langsung muncul ya.
0: Iya, oh tadi pas nyebut berbarengan.
1: Berbarengan.
0: Iya, alhamdulillah berarti umur dewe berkah.
1: Tadi teh si Ayu berarti.
0: Si Ayu. Melong-melong.
1: Si menjen menurut Agustin.
0: Oh, berarti Agustin orang menjen. Tapi kayaknya mau ada enggak orang menjeng kayak orang sedep ya, Kang? Orang sedep teh. Menjeng.
1: Tapi kanjen nemen.
0: Dari menjeng resi teh, tapi senenge mau ke ios menjeng. Kowe kemoy ngono. Jadi
1: kanjen nemen.
0: Ceng Robi. Ceng
1: Robi. Iya. Iya,
0: heeh.
1: Itu kupak ya, itu siang.
0: Ji.
1: Amargane di situ Doko Kang Samsung,
0: okay.
1: Kang Lesma, yang Fengsun juga ambil.
0: Ya ya.
1: Abah HM. Sampai di Belpa.
0: Ya.
1: Sore ini Papa Mujiono.
0: Mama Lani.
1: Santo Yong Tahu, mau tiga. Mama Lani.
0: Ora menjeng salah dat. Apa ki? Salah datune? Apa mah? Diperjelas sama. Yang salah datune apa? Artinya apa? Bu mah, Mama Lani ora ramenjeng salah datun. Ayo seorang ngerti artinya.
1: Ibni Abdillah.
0: Kang Ibni Abdillah. Cengat. Iya.
1: Padahal anu tapi cengat-cengit.
0: Iya, cengat-cengit. Mantap, padahal mantap kayak yoso padahal lo.
1: Iya,
0: tapi lincah ya. Oh maksudnya aku juga orang menjeng salah satu nek caranya Mama Lani ngaku nih orang menjeng sampein percaya
1: ya
0: kan sering online ya Mama Lani ya
1: percayanya
0: secuil ya aja gugu aja gugus pokoknya iya kalau teteh hiburannya dengerin Yos ngekek dan ngeledek yang online terhibur banget cara teteh iya gue ngeri aku udah sampein online bit teteh terhibur ya lakuwe ya dan bisa kuyuk-kuyuk dewek berarti kan kita mampu untuk menghibur ya pahala ya sampein gak WP sampai sama teteh ya oli pahala
1: kadang
0: bisa bangong tak iya dari ini soak
1: tanya
0: kok kuyuk-kuyuk kadang
1: tanda tanya
0: iya sampein waras ya khawatiran ngomong dengan itu ya Kang
1: waras kan dorong pada ginung
0: nakal ya
1: pada gondrong sosial
0: iya Kang Doli bisanya orang percaya sih Kang Doli Mama Lani orang menjeng
1: ya percaya
0: tapi percaya apa-apa percaya Mama Lani
1: ya, percaya,
0: walaupun yang jero hati ini kayak ngomongnya but lah kayak kok
1: iya
0: Kang Cahyo liku orang menjeng Mbak Yos Kang Cahyo orang menjeng tapi orang gelgil Mbak Yos sama bayi sama aja
1: oke
0: apa? Gemblidik dik ngono apa pemper. Gemblidik lincah, aktif. Dik tongkrongan ngono apa pripik kowe?
1: Iya kaya
0: kowe serupa. Cuman versine wong lanang iku ya.
1: Iya versine wong lanang.
0: Angrong wadon kan gemulang.

0: Putri Kodok.
1: Putri Kodok.
0: Putri Kodok ngertes mboten.
1: Ora.
0: Aduh, kaya ketinggalan zaman.
1: Ora, sapa sih pendengar Ria?
0: Pendengar Ria. Pendengar SKP.
1: Pendengar Setara Paramon lah. Iya. Orang bahan. Sapa sih Putri Kodok?
0: Mama Elsa.
1: Oh, Mama Elsa. Ya Allah, Mama Elsa darani Putri Kodok.
0: Karo Mbak Rina.
1: Aduh, angin nemen.
0: Iya, ini dorong.
1: Aduh, kodok ya kan.
0: Memang kayak Putri Kodok.
1: Oh iya, yeah. Jelmaan putri yang nong ya aslinya ya. Yang pura-pura menjadi kodok.
0: Iya. Kodok, putri-putri kodok kok yang
1: ngono kuwi anak-anak. Oh, putri kodok sing dang gelem ngambung kodok engko jebule dadi wong ayu nemen ngono.
0: Ya iya.
1: Sampe coba. Ya sampe coba dengan kodok dembung bukan ke putri yo, Kang.
0: Iya, bukan.
1: Jebule dudu putri. Sampe wis ngambung sengak sengok kodok. Kodoknya dembung sengak sengok jebule ora jelma-jelma.
0: Ini Mama Elsa ombo.
1: Aduh.
0: Ya,
1: oke. Okay.
0: Nih, Bang A.
1: Ji. Iya, Mama Elsa langsung muncul. Mama Elsa langsung muncul dari putri kodok.
0: Iya, muncul ya.
1: Iya. Eh. Kodok berungkul, Mbak Yo. Saya duk berungkul kayak apa, ayo.
0: Mama Elsa muncul ya.
1: Muncul lah, bisa langsung muncul ke darani putri kodok. Wis kayak apa, tapi bau bunga bahagia darani putri kodok.
0: Iya, iya, memang putri kodok sih.
1: Aduh, ya, kodok berungkul.
0: Nah,
1: semuanya aja wis lah.
0: Sambrol. Kali, well, saya lupa-lupa.
1: Iya.
0: Mengasih cengrane. Mandor Leman,
1: Barang yeah.
0: Gila, Kak Mari.
1: Iya. Kang Oji Saputra, Upo Happy.
0: Upo Happy.
1: Yang rajin monitor, ya.
0: Mampang ya.
1: Oke.
0: Mas Ilmi. Haji Syarifin.
1: Dodol, dodol tayo, Mbak Yos. Mbak Yos, dodol ta iya dodol.
0: Mama Pinsa, Mama Lulu, Mama Juwita.
1: Iya.
0: Apa Warno juga ya. Siang,
1: Kami Bayar. Kami Bayar, Kang. Iya, dengar lagu ini ada.
0: Gimpur, ngantin mau
1: deh. Ji, matur sun.
0: Spesial ke Mbak Yos.
1: Oke.
0: Penarikan sehat.
1: Amin. Amin, doa sebaliknya. Ji, matur sun, G, Kang. Sama-sama. Oh, sama-sama Kang Bagus. Waalaikumsalam Dublak Ting-ting.
0: Jos.
1: Ya iya ngarani nyong ayu tak bales Bagus anak mulane ora sia-sia ya. Memuji saya itu enggak sia-sia, saya bales dengan apa namanya? Hal yang sama. Cewek ini pindah dalam terus nih. Halo, selamat siang Balonis Suara Paramon.
2: Halo.
1: Halo, Om.
2: Yang juga.
1: Iya, Om.
2: Campur sari ini saporet.
1: Nemen, Om.
2: Nemen-nemen.
1: Ji.
2: Bayasa saporet.
1: Iya, Om. Alhamdulillah, Om.
2: Kemarin saporet.
1: Iya, ya, Om ya. Waduh. Iya. Gurunya siapa sih, ya, Om? Hah? Om Kasnuri. Ya. Om Kasnuri kalem ya.
2: Ya,
1: Om
2: kalem.
1: Om Kasnuri tak acan-acan lah menjeng-menjengnya ya. Tapi dangko jogetnya gelem joget ya Kang ya.
2: Iya.
1: Tapi orang gemlidik juga, orang gemlidik Om Kas.
2: Orang kalem.
1: Iya, santuy, santai.
2: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya apa nih?
2: Tembangnya Tresno.
1: Tembang Tresno.
2: Iya. Dalam perdana mengundangkan, semoga selalu sehat.
1: Ji, amin.
2: Terus yang baru turun, Kang Doli, Doli Pren. Terus, Kang Cahyo, Kutak Lute.
1: Kang Sayo, Kang Cahyo.
2: Cahyo.
1: Iya.
2: Terus Cahyo, Mama Elsa. Buda Deja.
1: Ji.
2: Caranya Putri Kodok.
1: Iya.
2: Iya.
1: Putri
2: kupak ya.
1: Mang kali ku sing putri kodok mang sedikit dang anak kodok dembung salah siapa ngerti kok berubah menjadi Mama Elsa.
2: Mama Lani ya.
1: Ya. Tete Agustin.
2: Agustin.
1: Iya. Wong ireng.
2: Wong ireng Romania neo. Bibel.
1: Iya ul.
2: Terus kok.
1: Mbak Yos belum tahu Om Kas mantannya akan nemen.
2: Iya Om. Pak dekat tuh lah buka kartu.
1: Iya Mama lah nih siapa boy Mama termasuk siapa Ma?
3: Tahu Om Kas mantannya akan

0: Ape.
1: Ada geger.
0: Aduh. Masa lalunya berarti paling kletek ya Om ya, sampean ya Om.
1: Iya, terus kok nyerat ya.
0: Iya, Mama. Arane be Om kas nyublak ya kayak cara Mama Elsa. Mbak Nia. Carane ya kon mah kejebak ya mah carane Mbak Nia termasuk Mama Lani Mbak Yos. Cie.
1: Mama Iqbal ya.
0: Iya.
1: Iya bagus deh Mama Lisa
0: dapat bagus. Oke.
1: Terus HP Papa telepon.
0: Iya, tapi Mbak Nia ora termasuk kok ya.
1: Bang Al pakai net.
0: Mbak Nia jangan-jangan termasuk kayak ya. Jebulek om kas playbo sih ya. Sebelum kalau Mama Wiwin. Iya, ora apa-apa. Ya selama waktu itu kan saat itu belum ada yang punya ya enggak masalah. Masa penjajakan playbo wajar.
1: Bujang
0: ya lagi apa namanya milih dising terbaik dari yang terbaik.
1: Bolang terbaik.
0: Iya, cebule mah teman terakhirnya nemu nih karo Mama Wiwin, ora salah pilih. Katone tetep lembus-lembus Mbak Yos, tapi ngomong dewek ngomong nih. Aku kenal Om Kas Bewis. Wis karo Mama Wiwin, oh berarti orang aku mania.
1: Ate namat kanapi.
0: Iya iya.
1: Putra.
0: Jasa kerajum, geger apa lho? Geger apa?
1: Mun mantan kesat jasa kemandi ya itu.
0: Iya, jasa ya. Jasa suhune. Percaya nyo.
1: Kang Aki Jengrani ya.
0: Kang Mandor Leman.
1: Mansion.
0: Iya.
1: Mandela.
0: Bersama dengan Ibu Mandornya. Kang Piol.
1: Piol.
0: Iya, siang Mbak Yos. Om Kas Nuri monitor nyimak nyongi.
1: Ya sapa?
0: Jasak liku. Aku termasuk mantannya Jasak. Gue sak, aku sak, Mama Lani sak.
1: Kang Cahyo.
0: Iya. Carane nok gendis, monine. Iya, Mbak Yos, kue Om Kas Nuri, playboy kelas kakap ya. Abene ini pernah karo kue juga nok gendis ya?
1: Terus sih.
0: Ya. Cibule sing saiki, sebenarnya detik bekasnya Om Kas KB. Bekasnya Om Kas KB kita.
1: Anu buka kasih
0: Mbak pada. Mbak Lang, siapa ke Mbak Iang apa Mbak siapa nih namanya?
1: Mbak Iang
0: Procot. Iya benar.
1: Iya Mama Nadia, Mama
0: Iya. Iya.
1: Terus Nok Anggun.
0: Iya benar, betul Mbak Yos kue. Mama Neng ke bekas Om Kas. Nok Ayu.
1: Nadi enak.
0: Om Bambang, waduh Om Bambang oli koridane. Yang
1: pas mudun lah, di
0: kasak ibu. Temen Om Kas digasak ya Om. Biasanya orang wani Om, sampai itu oli koridane kan eman-eman Om.
1: Iya tak emang, kero penyiar.
0: Iya emang, nyodang nyong lagi joget bayi anak saweran tampani bilang nyong.
1: Ya wis banyak lah.
0: Oke.
1: Ngapurane Pak.
0: Ji, sama-sama ngapurane juga. Oke.
1: Nggo kape bae wis.
0: Ji, Om.
1: Bisane Mbak Yos.
0: Atur suwun. Amin.
1: Semoga sehat selalu. Super paling mentok.
2: Salam apotek di
1: Mama Wiwin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Om. Gimana, Om? Sampun ya.
1: Permisi.
0: Ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belak ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Ya, mikir tak turut sedelat. Lagi ngobrol kalau Kang Bawor ya. Oke, dua penelpon saja. Dulu cukup ya. Dan undukan balon setara Paramon FM. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Dua kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harganya berapa sih Mak Nyos masing-masing ya? Untuk yang isinya 200 kapsul harganya Rp230. Kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Belinya di mana? Datang saja ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132. Ada Jenang Gula Dulu memenuhi permintaan dari Kang Doli Dodoli Pret ya. Kang Raju, Nokios pripun, Kang Raju, sampun nedhi nopo dereng? Alhamdulillah sampun. Nanging kulo dereng niku bakso kali mie ayam, pripun niki? Oke, segera saya meluncur. Takon dewek cukup dewek ya. Selamat siang untuk semua balenus arah para FM Tegal, Kang Doli monggo.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembarat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli abutop dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lawa bapaan kalau cendol. Bukannya abutopnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Damai.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Masih ada Yes Andarista di sini ya, di Parasari siang. Ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani hari Jumat Anda. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balana Setara Paramount.
1: Halo.
0: Hayo. As. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam As.
1: Campur
0: sari nih sapore. Oh, anyam ngomong angel meni As ya. Anyam men. Ketularan Astuti. Iya, alon-alon.
1: Oh,
0: bawa. Kayak
1: pemeriksaan malah ada sedikit
0: debu ya. Iya, pisahnya ya As ya. Aku berasa apa namanya ya, berasa dapat nutrisi kalau kamu masuk.
1: Nutrisi
0: mana nih? Oh, no. Nutrisi. Lah, nutrisi ini modelnya cucu-cucu bu. Anak cucu otak, anak cucu apa kayak undung-undung epong. Aduh. As? Iya. Ayo, peripun ki panjenengan lho gak astak oleh titik di sir As.
1: Ana
0: wong amen. Ngomong nyung ora sing amen kene nyung lagi ngriyo kena lagu-lagu juga kon ng radio kok. Nang Setara Paramount. Wes. Iya, wes pecingi wes. Balung-balungnya keluar. Degewekna. Aduh,
1: ya.
0: Duh, iya nah, mau kan man gue curucupan lumayan. Eh, balungnya keluar geleman. Orang
1: geleman.
0: Aduh.
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Pripun?
1: Lewate ngalor apa?
0: Lewate, ya sing kidul mengalor. Oh, Kang. Kang Tut. Iya, kan saya dari kidul ya. Studionya kan di ngalor. Ini dari kidul mengalor dong. Woi, kelawar. Sapa yo? Om Bambang lo. Ya, sama nok gendisnya. Iya. Sing ora tumun ki. Sapa ya? Anu ke sapa Ami Bakaran sapa? Oh iya, Anting Wulan ora tumun ya. Angger teh kayak Om Bambang ngarane siapa ya? Chelsea. Iya.
1: Chelsea Olivia. Iya.
0: Chelsea Jelebiye. Jelebiye sing tengah bolonge ya, sing manis. Jajan Jelebiye. Sing ngene ketan ya, Tut.
1: Iya.
0: Oh iya. Ketan terus njebane manis rasane. Dalam kayak aku mien pernah rasan, saya kira suin menurut rasan kue jelebi.
1: Pak ya senangnya polong tengah.
0: Dang donat ya doyan, dang modelin polong tengah model donat jelebi ya doyan. Iya. Tapi angker sate polong tengah ya nyungra, kayak aneh ya nyungra doyan lah. Sate nih harus dibolongi. Kelondongan bu. Mama lana.
2: As. Minggu guys yo nang laut larangan.
1: Kenapa?
0: Kaya ini
2: laut larangan.
0: Ini masih kita putus-putus kan di sini nih, putus-putus kan kasih ke kan.
2: Balapan.
0: Apa maning kan?
3: Wes kecil wes.
0: Lah keprimen kan? Ini kau tukaran di sana. Angas nuan kan ya anak. Oh, as tuh deh, ayo kita balapan nanti hari Minggu. Iya nang laut larangan. Kita main cetak bola. Kamu pakai daster. Aku pakai kolor.
1: Berarti kamu mau
0: tanggung nake. Iya. Oh, pokoknya pirang-pirang. Astuti orang nggak apa-apa. Kau ditanggung sama Geni ya. Ya iya laki-laki sejati itu kan ya nanggung. Ya.
1: Berangkat.
0: Iya berangkat. Kamu tidak usah bawa apa-apa ya. Nanti saya bawa gembes dari sini. Ya, saya bawa galon dari sini. Kamu kan sukanya minumnya banyak. Nanti kamu, saya kokopin kamu.
1: Kono bara karuan putung mayo.
0: Nanti kamu mangap saja. Nanti saya kokopin kamu bakal galon.
1: Kayak film kartun ya.
0: jadi film antara Geni dan Astuti. Aduh duh.
1: Antara Tuti apa nyunting gue?
0: Ya Tuti ya jarana lain Astuti. Astuti. Geni mau nanya Tuti jare.
1: Shooting karo nyunting.
0: Oh shooting. Sing nyunting gue ibune Geni. Iya, terus gue kan arane bukan ketemu sutradara filmnya. Ini
1: ya.
0: Iya ini judul ngonyong melu. Ini judulnya apa? Ini judulnya Geni mengokop. Maksud kamu banyak segalon. Banyak ya Astuti tak melibukan yang
1: Geni.
0: Sutradara ini jasa kok Mbak Yos. Iya, jasa kok diikut sertakan ya. Sutradara ini jasa.
1: Engko ayo jalure tempe-tempe terus.
0: Iya, jasa itu bagian riwariwi nang arepe bayang. mengganggu jalannya acara syuting. Geni bawa ponggol nanti siap. Sarapan bareng nanti Geni dibalik nanti Geni dibelikan nanti Geni dibelikan balon ya Tuti.
1: Iya balon
0: murah. Astuti menangnya Tuti orang apa ya? Orang apa ya Tut? Sementing Tuti ini Tuti bener aja Tuti di tukang tipu.
1: Oh Astuti
0: bener. Iya jujur blohok ya Tut ya. Iya, pancen nyong ya percaya sih. Ini kira guna apa ya Tut? Kang Raju Tut.
1: Iya Kang Raju.
0: Ibunda Santi Purbawa.
4: Astuti mari laut larangan kok ngulun-ngulun no.
0: Iya kayak film India ya. Bunda Santi itu pak bulan depan gimana Bunda Santi? Akses apa enggak? Kalau enggak nanti kita cari tempat lain.
1: Tapi
0: capek. Iya, ini orang dua nomor ya Bunda. Pak beli penjawab nang kene ka. Kayaknya lagi kegeras Bunda ya. Bun, wis asese durung Pak Purbowo ne, asese bulan depan. Pak guyuban pime Bun. Iya, maksudnya kalau enggak asese ya nanti kita cari tempat lain, ya.
1: Ya betul.
0: Betul laulas. Astuti, koes ana lampu merah sepedane dipanggul, yas.
1: Betul
0: kan
1: ayo,
0: siapa nih? Ume Tuti.
1: Iya, ini mana sih tolan umpam pakip.
0: Ngomong ada debindeng ya.
1: Iya
0: berarti 11-12 sama kamu, Otot.
1: Iya beda.
0: Ya gue aslinya udah bindeng, wong gue irungnya berarti dikaretin ya, yang sengaja. Iya, itu kan maksudnya biar apa namanya madegne karo suarane Astuti.
1: Untune ning arep yang telu.
0: Untune ning arep inak. Aduh lucu temen kowe. Lah kok nggo nyokot ora bisa, Tut.
1: Ya.
0: Untune ning arep inak telu. Aduh nyong bayangane kaya yang angel temen raine ya.
1: Kare nggo nyokot ati suara
0: pisah. Dan nggo nyokot daging, dan nyokot sate berarti satene nang kene gedil nang telu-telu. Aduh ya Allah, angel temen raine Tut gue Tut. Angel song ya kayaknya mayang.
1: Cari pas mangan sate bene kecil
0: dari ya, kaya ya, kaya ya kaya kaya coba ngomong lah Tut gue. Maring ume, om sama rane om.
1: Om Rudi.
0: Om Rudi tolong lah, raine aja angel-angel kayak gue lah Om Rudi.
1: Ane pantasane Om Rudi.
0: Dibenerna sejulnya kena Om Rudi. Ya untune arane tuku untunannya kena nang Om Rudi ben katon. Mbak Mudrika Zen.
1: Mbak Mudrika Zen.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Elsa opo-opo.
0: Oke.
1: Iya.
0: Lagunya apa tadi Tuti Astuti?
1: Lagunya kayak wis.
0: Apa kue cucur?
1: Lagunya tukang.
0: Tatu.
1: Oh, iya.
0: Oh Tuta tuan takur roh. Iya hati-hati
1: iya.
0: Halo Tuta tuan tak.
1: Iya tuan takur arah.
0: Iya nak.
1: Iya.
0: Oke Tut. Iya. Terus Tut udah Tut. Durasi Tuti.
1: Oh durasi.
0: Iya.

0: Abah Sahrul, Abah Sahrul, sugeng siang Abah Sahrul. Kang Ruli Jati Bogor juga. Astuti lanang opo wadun Mbak Yos ya. Iya, saya juga penasaran ini. Kayak aroma-aromanya itu seperti ini loh. Kalau kamu ke itu lampu apa yang cukup kuning? Kayak yang biasa itu apa namanya ngicik-ngicik sambil nyanyi. Yang nyanyi aku tak mau, aku dimadu, au. Di belakang tadi satu penal kembali kita sapa ya durasi tapi ya jangan lama-lama. Halo, selamat siang Balanes Tara Paramon.
1: Abu saya nak sapa.
0: Eh, jazok nanya kau deda, aduh yang ulam dang sampai apa namanya online terakhiran bisa. Ya orang maksudnya kan wiswaya kugut sampean muncul dengan nomor pertama apa nomor pimpin dong ono ya.
1: Ya
0: maksudnya nyong dadi bisa lilit nanggap sampean neng ono lo ya.
1: Ngomong wis mlebu ngomong bae.
0: Lah ya wong sangga yakine sak prime ya Allah, prime iki. Terus prime sak.
1: Sampean merbuk bisa nang kaya ngebun iki cak tukaran.
0: Bawaannya seperti itu sa. Kalau kamu masuk aku memang bawaannya pengen tukaran.
1: Ya. Iki jadi angkat.
0: Naluri ya Allah. Naluri ya. Orang diangkat eman-eman sak ya. Oh ngerasane penak tenang.
1: Berarti gila.
0: Or, lah, nyong maksudnya nyesel. Maksudnya aku nyesel kalau kamu online terakhir darusan tadi. Lagunya dulu lagunya.
1: Orban juga lagu, sungkan. Bentak-bentak kan juga lagu.
0: Sekarang udah terima daftar maning sak. Daftar maning sak yang udah diterima. Oke.
1: Ikan
0: Iton.
1: Datang Iton.
2: Dasa kerajum dasa ngesing terakhiran no Mbak Yo.
0: Iya ya benoli aku ceritanya Kang Iton. Sampain pan dari dinas sutradara. Sampain pan dari dinas sutradara. Iya rekom. Sampain rekomene Mama Lani kon dari sutradara.
3: Alam bok protol kecan lah kan makhluk astral.
0: Sak ya Allah pada pera-pera ya sak ya. Ya Allah.
1: Orang
0: apa sak? Bos sampe nali upah. Om Kasnuri. Ya.
4: Selamat siang.
0: Jasak rajum. Om Kasnuri. Oke. Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul.
0: Kang Ruri, Kang Rudi, Kang Ruri, Kang Raju.
1: Kang Raju, Matiang.
0: Bunda Santi.
1: Bunda Santi Purbowo. Yang kabare, Bunda. Terima kasih dah.
0: Ya, Mbak Iang, Mbak Iang.
1: Mbak Iang.
0: Iya, Iang.
1: Iang.
0: Iya, Iang, Iang. Duduk buat duduk duduk iya
1: Kang Al,
0: Kang Mandor.
1: Kang Mandor lemah sehat Bang Mandor
0: sehat ya Kang Mandor ya bareng Bu Mandornya. Mbak Nia, Mbak Nia
1: apa
0: Mbak Nia
1: apa
0: Mbak Nia rambutnya pirang tapi lah ini abang apa orang yang sakanya orang abang ya sak
1: orang
0: oh bukan si abang
1: rambut pirang
0: iya rambut pirang lagi didis
1: mana dia. Itu mana apa?
0: Lingsa sak. Sakang jenis lingsa sak.
1: Lingsa.
0: Duk iya. Ya lo. Iya.
1: Kamu enggak ada omongan apa sama
0: sama enggak sih
1: titis
0: tok dong. Ya, lesak. Sak, lagu apa sak? Terakhiran bisa sak. Ya Allah, jasak. Para sari. Panjenengan beda nyewun tembang nopo jasa. Ya, niki kulo bahasane sampun alus kados tepung sanes tepung panir. Tepung terigu. Niki saestu mboten nyewun tembang jasa.
1: Mboten, Mbak.
0: Oh, ya ampun, kulo sade mawon niki tembange nggih sinten niki? Kulo badhe sedhi.
1: Terserah.
0: Oke, berarti terserah saya ya.
1: Nggih.
0: Oke.
1: Matur
0: suwun nggih. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Yo. Jasak racum. Barang wispan kukut be muncul. Ayo.

ting ting cesis. Ayo jaga kesehatan Anda, balone suara Paramon FM dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Dua kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Habutop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Selain berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, bagus juga untuk penderita tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah, dan penderita penyakit-penyakit yang lainnya ya. Habutop ini yang harganya 200 kapsul, harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul, harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul, harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa datang untuk membeli produk-produk dari PT The Natur Indonesia, salah satunya Habutop ya, di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Ayo kita nikmati dulu tembang yang satu ini, ada dari pemiliknya Didi Kempot, Tatu ya. Nok Anggun, Nok Anggun ya, terakhiran Nok. Jasak, digembor sak, dan Nok Anggun sak. Gemboran mana nggak sak? Nok Anggun ya. Jasak eh, orang duit ketaran koro siapapun ya. Cari cekelan tangan koro mamalan ya ora berpengaruh. Tapi tang cekelan koro Nok Anggun be embu. Ya. Jaluk kayak Nok ya. Monggo spesial buat Astuti bersama dengan Kang Egip dan Cengraninya.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal ya. Satu tembang ya, ada tatu dari miliknya Didi Kempot. Apa aku salah? Yen aku cerita. Aduh. Apa anane nok anggun. Aduh. Iya sudah, terima kasih dengan yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online di 085293199588 ya. Halo. Ada Bunda Septi ya, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Tete Agustin juga ya, yang kalau dengerin aduh yos ngekek ngeledek sing online. Tete Agustin ikut terhibur sampai mabur-mabur. Ngandi undone garing ya. Iya Teh ya. Di belakangnya Teh Agustin, Kang Cahyo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Elsa juga terima kasih sudah hadir Mama. Wong Ireng juga selamat siang. Mbak Nia juga terima kasih sudah hadir. Kemudian Jasok Rajum juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Mandor Leman juga hadir, terima kasih. Ada Kang Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Terus selamat siang Mbak Yos. Ini Mbak Iang di kawasan Procot, lagunya Diande Lumut. Salamnya buat Mbak Nia, Om Kasnuri, Jasak Rajum, Kang Doli, ada Mama Uti, buat Mbak Yem, buat Mbak Titin, ada Yeni Manes, Trinil, buat Mbak Yos, terima kasih.

Iya, dan di belakangnya Mbak Iang, Mbak Iang ya, yang ada di kawasan Procor. Terima kasih sudah hadir ya. Mbak Mudrika Zen juga selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yos dalam. Kula Mudrika Zen ingkang wonten ing sida muli absen mawon nji Mbak Yos nji. Kemudian Nok Gendis ya. Nok Eneng, Om Bambang ya. Selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Ada Bunda Santi Purbowo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Raju, lagunya Bengawan Solo Nokios. Sampun di Nokios nopo dereng. Mam bakso Nokios, nji, matur nuwun. Lagunya tadi sudah dihadirkan ya, Bengawan Solonya spesial buat Kang Raju. Kemudian ada Kang Ruri Jati Bogor juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Abah Sahrul di kawasan Beduk bersama dengan Mama Nisa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin di Lebeteng juga selamat siang. Kang Iton Sukasatono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Nok Anggun juga selamat siang, assalamualaikum Miss Yos. Mama Manuryati, sugeng siang Manuryati. Sudah sampun gi. Oke. Soalnya lagi buat baca WhatsApp ma. Selamat siang gi, Manuryati. Apa Mbak panggilnya saya? Mama atau panggil Mbak ya? Tulisannya Nuryati tok sih. Mbak aja wis makan jebule si tewek kan urun duwe bojo, masa ngundangnya mama. Kemudian assalamualaikum Miss Yos, maaf Miss ya, apa nih, barangkali kemarin Anggun gak kirim atensi lewat setara Paramon. Anggun lagi berkabung siapa nih, mama mertuanya Anggun kemarin hari Kamis meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Insyaallah mama mertua dari Nok Anggun orang baik dan insyaallah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah ya, diterima segala amal baiknya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang layak ya. Insyaallah husnul khotimah. Oke, kami turut berduka cita nggih buat Nok Anggun dan keluarga. Oh, jadi suasananya lagi berduka. Oke. Oke. Ya, sudah, terima kasih ya Nok Anggun ya, sudah berpartisipasi. Casak apa kayak jarak mama mertua kamu punya lebih dua karena ya yes. Oke. Ya sudah, sampai di sini saja ya kebersamaan kita di para sari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 15 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp online. Setelah ini nanti ketemu lagi sama Yos Anda Rista. Sampai di jam 4 sore saja ya. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Tembang terakhir ada Andi-Andi Lumut Awal Jina buat Mbak Mama Iang kalau gak salah ya. Mama atau Mbak Iang tadi? Mbak Iang di kawasan Procot. Dan 101.5 Paramon FM Tegal, saya Yos Anda Rista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut?
1: Kue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Ajak kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai hai, ketemu lagi sama saya ya, Yosta Darista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja ya, kebersamaan kita di Lanosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti ya. Yang mau berpartisipasi silakan ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa gabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852931995888. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Adalenka, Trouble is Friend, spesial untuk Anda.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam, Din. Mene-mene, Jeng. Tumben kie, Jeng Andin dolan mene.
2: Iya, Jeng. Nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia, Jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae, Jeng. Syaratnya ora ribet. Bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo, Jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya, Jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya, Kak. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atawa kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo, Jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan saya Yus Andari Study 101.5 Startup Paraman FM Degial. Sampai di jam 4 sore saja ya kebersamaan kita di Planosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca ya di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan terus dihadirkan untuk menemani Anda Balenya Startup Paramon. Dan kebersamaan kita masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Natur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Haputop, obat herbal ramuan adab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Halo, selamat siang Balenya Startup Paramon.
1: Hola, selamat siang.
0: Hebat namanya kan ah. Sakti ge, lagi sakti. Dina ge lagi sakti. Kang Juli. Masya Allah, tabarakallah.

0: dong sing kapiran ya.
1: Ya, Allah.
0: Ngelempruk.
1: Ada
0: dulu ya wis lah, wis oh.
1: Men,
0: cakap apa panan? Aja ngecat tukaran kayak sasak. Aduh, delen sampean bisa lawan sasak racun apa ora? Aduh. Kayane sasak racun kayak susah untuk terkalahkan ya. Kayak ngodor sampean main. Aduh, suruh apa pun nyerah. Ya. Iya, baru mengeluarkan satu kata. Kang Doli.
1: Langsung, ampun,
0: sendiko dewu. Masuk terakhir. Iya. Ya sudah ini lagunya apa nih Kang Doli?
1: Lagunya Angin Malam.
0: Angin Malam, oke Bruri ya. Jasak racun ngekek. Aduh, ya murah senyum ya sak sampai nasak ya.
1: Iya.
0: Iya, sebenarnya aja ngakak sak, enggak untune konangan orang duwe yo. Mesem bae tang ketemu wong mesem ya. Senyum kan bagian dari ibadah ya sak ya. Ajeng guyu aja apa meneng ngakak-ngakak iya modan pareng ya. Dan ketemu waduh dia po bamborong po mah aja mangap ya. Iya, ah, tapi aja juga jemprapur toh, aja jemprapur toh sak.
1: Aja, nomor. Anak ya, angin malam ya.
0: Ada. Tante Agustin, Kang Doli masuk terus hebat. Iya, nak gendis, nak gending, nak gendis, Mbak Neneng, Emma Neneng.
1: Oh
0: iya, Om Bambang.
1: Nia Bukares lagi apa Nia?
0: Mbak Nia lagi apa jebak pak Mbak Nia? Katiran lah kaman sane.
1: Lah
0: kayak iya kan di rumah kemacan lah jebak pak santai.
1: Ini aku karis langsung muncul
0: ke. Ini.
1: Biar di katoni Nia ya
0: bejo. Orang di katoni datang ke sini. Iya tapi ini aku nggak ketemu aku.
1: Iya ketemu Wong Ireng
0: ya. Iya. Si aku Wong Ireng.
1: Iya.
0: Lah ya sengaja kayak Wong ya. Oh pertemuan.
1: Pertemuan dong.
0: Alah ya Allah, gimana kan mesti mampir-mampir yang Doli ya.
1: Mampir men.
0: Ya kuwi bajurin men yakin sama Nia orang ngerti ngenteni inyonge aduh.
1: Iya,
0: aduh akhirnya rasa penasarannya belum hilang kok ya.
1: Obati ya.
0: Lah kuwi.
1: Kapan-kapan ya Nia.
0: Kapan-kapan sama Nia. Ya tekannya mene pas waya apa kayak ngono. Atau ki bejane esuk-esuk mene yo kenyong mene ki karo ireng yo bejane ngiti-ngiti-ngiti ki esuk bejane gawen tinggal nang kabeh dhisik ta. Semene ketemu Mbak Nia karo ireng ya wedonge ya Kang. Lha iya, si ketemu berarti cunong ya. Waduh, oh iya lumayan. Ya ndak ana wong ireng mecethi tetep, ndak ora penak lah. Oh, Mbak, ana ora penak. Lah nyong ora mecethi, nyong prai mecethi ya, Mbak Sunong. Soale ki ana ya yang nyong bukan kayak kusi, Kang.
1: Lah,
0: aku maaf ya, Mbak Sunong. Aku dina ki ora mecethi apa-apa ning nyong ya. Mbak nyong digenyemi. Ora ya, Mbak. Foto bareng. Iya, Cunong iya ketemu Cunong. Cunong mecucu fotone Cunong.
1: Ya, percaya ya.
0: Iya, aduh Doli kayak wong irengnya kayong ya. Dan lawas menolak ketemu langsung nempel ya karo Mbak Nia ya. Ya salam.
1: Cucuk.
0: Waduh Mbak Nia yakin ah. Waduh kayak kowe Mbak Nia ya orang cak ketemu korenyong ya.
1: Siapa sih ngendul ke mikir
0: lah. Mama Nadia.
1: Terima kasih ya.
0: Iya. Iwong ireng manis kayak CU ya, manis CU ya. Cepule ya. Iya manis CU. Ini berarti nanti kalau jodoh beneran ya. Ini memperbaiki keturunan loh ya.
1: Lah memang udah jodoh beneran.
0: Si Uwis.
1: Sampun.
0: Si Uwis kok bulto.
1: Kok bulto sampun ageng.
0: Ya orang ngerti.
1: Oh,
0: ya
1: saya
0: turungan
1: sama
0: Yos. Oh, makanya si demenan.
1: Oh,
0: aduh, ini berbulan madu berarti. Oh, suwe ya. Dan ini orang tadi dikatok kena dan nampak guyuban.
1: Ya, itu nama.
0: Aduh, si berarti LDR-an.
1: Iya.
0: Lah, bulannya orang ngerti, akhirnya kakin takon ya, Yos lah.

0: hampir tuh maknya. Ya kayak gitu maknya ngasih informasi ke saya itu tuh sendat-sendat. Akhirnya saya kurang banyak tayu.
1: Ya, malu-malu isin loh kata Pedro.
0: Iya dong, neng ngomong biar enggak ada salah paham ya. Iya, kok Kang Doli? Kok Kang Doli mau ditotok, Kang Doli mau ditotok jare. Bania, tapi memang bagus lebih baik seperti itu, Mas Ude. Yang namanya keperbaikan ya di share.
1: Lawas.
0: Oh, selawas. Iya, Bania daripada jadi tidak menimbulkan kesalahpahaman ya. Runtang-runtung bareng ya, runtang-runtung tempel-tempel lagi ya. Ini malah bagus kalau Kang Doli ngasih tahu. Tapi Bania cek, Bania mencucu-cucu Kang Doli kok tak totok kayak.
1: Ada.
0: Ah. Ini arep mlebu-mlebu ya. Durung mlebu kae. Iya. Enggak mlebu kan notok Kang Doli jare.
1: Apa?
0: Enggak mlebu online ana notok Kang Doli, Bu, lewat online.
1: Iya, di Bupas Nore ya, Mbak Wiwin.
0: Oke. Okay.
1: Mas Arul, Mbak Tina Pengadapi. Jadi nok-tok ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Ya, Bima, Mas Gondrong.
0: Iya.
1: Masalah perbahasa ada. Pak HM,
0: ya.
1: Bu ini Pak Pramudiono, Pak Belpa.
0: Nyong udah dikelingan Mbak Ania, pansan wingi ngomongnya nyong kangen karo Udut.
1: Siapa?
0: Mbak Ania, tapi yang aku maksud sih.
1: Karo Udut.
0: Ya bisa bener tak kok narokok ya. Nyong kelalin, nyong kangen Udut, tak tak narokok, kayak aku cemulin. Orang, Udut kuat.
1: Neng Gambreng, siang Neng Gambreng.
0: Mbak Nia, aduh jawabannya akhirnya cuma ketemu.
1: Cuma ketemu ya?
0: Iya, cuma ketemu.
1: Jadi orang penasaran.
0: Iya, bagus Mbak Nia tuh kabar baik dong.
1: Pokoknya saya penasaran gue.
0: Mama Ayi. Iya, Mama Rengganis, pripun Mas?
2: Ribut, ayo.
0: Pripun.
2: Tokyo.
0: Buwe nginang apa ribut ya ribut apa ya ribut sing pengen diributi sok
1: nyampe aku sih ropi aloki
0: anji iya
1: putri kupang
0: oke
1: putri kodoknya suka
0: Mbak Mudrika Zen
1: anji
0: Kang Ibni Abdillah
1: cengat cengit.
0: Kang Kopidin.
1: Kopidin.
0: Ya.
1: Siapa
0: ke? Mang paling enak bekas koriden, bekas saya jangan sing nang wajen Mbak Yos. Nomornya siapa ke ya? Kang Mukhtar jangan-jangan apa ya?
1: Kang Mukhtar apa?
0: Buku we, nomor urung di save.
1: Orang mama note.
0: Bagus Ari Permana sama tuh Bagus Adi Permana. Iya saudara kembar itu.
1: Itu Hala Robi.
0: Iya. Ji.
1: Mbak Sandanu. Tati Pembeda.
0: Iya.
1: Kopit.
0: Oke.
1: Siang. Kemana ya?
0: Apa lagi?
1: Ija Pasul, Ija Pasul.
0: Oke, oke.
1: Dana Pasul.
0: Ji.
1: Pasul, Siang Nel. Kang Parjo ya, Mama Rani. Mbak Siang. Wow, Mama Kiwi, Mama Wadra.
0: Iya.
1: Yeah. Amisa. Putri Jati yang bebas dong.
0: Oke.
1: Mbak Asifa.
0: Jee.
1: Mama Asna. Kang Mokton, Mbak Rohyan.
0: Iya.
1: Selamat siang, Kang Akib, Kang Rania. Ini sama Neng Dewi, kayak bengor.
0: Ya iyalah, sampai dengerin kadirannya si Rosa.
1: Ora
0: ngimbangi padire beda ngono kuwi. Lha kok nyong secuwilan tok ngono ya, Kang? Iya. Ben ngerti rasane online suwe kaya ngapa ngono ya? Iya. Lah kuwe seperti tidak berperasaan deh.
1: Ngimbangi padire suwe melu suwe.
0: Ngono iki padire si Rosa mlebu pertama terus.
1: Suara apa pemble ya?
0: Tik kayak. Oke.
1: Ayo.
0: Oke, spesial lo Kang.
1: Papa Sahrul.
0: Dadok. Kang Mandor.
1: Mandor.
0: Heeh.
1: Mandor le Nelson Mandela
0: kemarin. Oke. Okay.
1: Mintel.
0: Niki perasaane pamit ya, Kang. Budem. Ulah sik kerang kering-kering nang burine, Kang. Oke. Mamana dia wis niki mamana dia?
1: Ya.
0: Jinji, oke. Oke, matur suwun. Amin.
1: Iya, belajar
0: online shopping dadak belajaran apa?
1: Ya,
0: iya dan sampe nang kehabisan kata-kata ya gari menang bae-bae ngonong aja ditutup-tutup.
1: Online sa antar salam ya. Umas Nuri.
0: Iya. Aja banter-banter ngonong. Aja banter-banter meneng ngonong-ngonong. Salamnya buat Om Kaas Nuri. Yang suwi nemen.
1: Iya kayak gue lah. Oh, alhamdulillah.
0: Melasi ail kesen gurine melasi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di blak ting ting. Jos, terima kasih ya Kang Doli kesirian ya. Kalau sing dak online suwe-suwe. Dan ini kayak pisan-pisan lenios. Nyompe nyicipi online sing suwe kayak apa ndelen ya. Ya wes semene wis rasane ya Kang. Pirang jam yos ya. Rayane ta rong jam. Lui telung menit. Rong jam apa ana? Jam 4 bit durung ya, Kang. Halo, selamat siang Mbak Lenstar Paramon.
3: Kita sepanjang hari.
0: Iya, Charles.
3: Gimana kabar, Mbak?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, Sa.
3: Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Apa nih, Sa?
3: Wong
0: sehat. Sehat, Sa.
3: Syukur. Iya. Ya.
0: Ajek sak ya.
3: Waduh nak.
0: Ajek waduh.
3: Iya, wis syukur ajek.
0: Si primen sidang.
3: Arane, iya wis ngati ke primen ya Kang Doli.
0: Iya, primen sih sak.
3: Ora primen tak pentol.
0: Adong nyong, ora ajek primen sak.
3: Ya udah tadi kurang.
0: Ana masalah apa ora sak?
3: Ya ana ora ajek sih.
0: Iya, coba deh benyong, ora ajek len sak, eben ana berubah ngonong len sak. Carane primen ngonong lo ya. Sak. Jasak. Oh, Jasak. Kamu menghilang. Jasak. Oh, Jasak. Primen Jasak. Burung apa wis langsung nyungsep. Ya, pripun Bunda?
4: Si wadon, Mbak.
0: Oh iya, karepe jasok si wadon. Kan pertanyaan aneh ya, Bunda ya. Kan memang jenis kelamin saya kan ya perempuan ya. Kemudian ditanya apakah si ajek? Si wadon lah keprimen ya. Aduh, Sak. Pertanyaan itu membuat saya bingung untuk menjawabnya, Sak ya. Dan pertanyaan liyan ning onong, Mbak Yos, Nji. Si ajek, ajek apa nek? Ya, si gemoy kayak kayak, si gembrot. Terus dia minta solusi ya. Iya sak, ajek nyong kayak kegembrot pak. Prima sak, bicara nek orang gembrot sak. Ya sudah, nanti saya kasih solusi. Gimana caranya sak? Ya, udah nih bojone selingkuh. Dan ini kepikiran, stres. Dan ini kering. Maaf sak, ini bukan solusi yang bagus sak. Nauzubillah min dzalik. Yang mau gabung lagi di belakangnya ya, Jasak Rajum ya. Halo, selamat siang, jelang sore. Ji. Iya, Ma.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saramon FM.
0: Iya, Lanosta.
5: Lanosta panjang.
0: Iya, dongen tak aja kayak kowe solusine ya, Miki ya, Ma. Kelalen, Ma.
5: Nyong pan ngomong ngono.
0: Solusine bujur yo memang sih gawe mumet, gawe stres, gawe gering ngono aja. Apa nek? Apa nek, Ma?
5: Ala untuk nusuk kotak tak kon sedotan, tane gatol.
0: Ala keprim. Gatol dengan din untu apa?
5: Iya.
0: Aduh. Aduh, anak-anak baik. Mama teh memakai.
5: Yang sasak proton.
0: Bisa anda bersyukur nyong tak lo ma.
5: Si,
0: ya udah lu kok udum. burung kobra mah durung kobra mikir mbek kandhe alus. Ya, krungu mikir mbek kandhe alus nembe timur kandhe alus arene tak elus-elus disit to ya. Tak ngeluh-ngeluh. Iya kayak kucing dilus-lus disit kan ya ben-ben lulu.
5: Kucing
0: arek
5: dilus-lus kan
0: makan. Iya kan. Lah iya omgrongan aleman ya. Dongrong disit dongrong ya.
5: Ayat
0: dasar ombayo iya lagi di arane lagi dongrong ngobar kuwe patak sentik ter ya kuwe dong tapi khusus tapi khusus untuk jasa ora masalah mah
5: Or,
0: yang macam sak sampai naja kayak kue sak ceng-ceng dok selidik untune ya kue ya. Aja mbak Yus, percuma lah kau untune. Kue
5: Yus,
0: hari
5: selidik untune moni
0: neng
5: onong ting.
0: Ting. Langgar, memang karena untune kan dia diselidik moni ting kayak kue mah ya.
5: Langgar untune.
0: Iya prima. Blok blok.
5: Ketutup telak.
0: Blok blok kayak kue nih anak moni neng. Oke Kang, tapi mege jare pengin apa ki Mam? Wong ireng ya luk dolan nang studio status e mania.
5: Cak. Selamanya Mbak
0: Yon. Iya Mama. Hehehe, kejasak langsung ya ke. Hehehe. Mama Lani sehat ke mak apa-apane takon sehat apa orang mah? Apa-apanya takon mikir, gih pak jasak racun.
5: Senang
0: alhamdulillah ya mah ya. Iya. Kita menane ya takonnya serius so esak. Takon kabar sehat apa orang orang esak. Aja apa-apanya esak.
5: Ketemu nang rambut pirang lambe abeng sak ngosak.
0: Iya kapan? Dina minggu.
5: Iya.
0: Iya kan esak. Panjenjen kalau Mama Lani.
5: Nggak pojok. Kae foto maling
0: karo cekelan tangan. Angkrongan sih mah, fotonya cekelan tangannya karo jasak. Nyong kayung mau nyong kayung ora terima tapi mandon nyong kayung nyawang ora terima sung yakin.
5: Jan ora terima.
0: Maksudnya apa sih? Jawin apa sih kok cekelan tangan wis koyo
5: jasak malah senengan.
0: Ya iya maksudnya wis lah kuwi jasak kate wis mulai nyong ora terima sampai menyenangkan hati jasak. Alah.
5: Tinggal lucu. Ya,
0: cara nona
5: langsung
0: nong nong nong nong nong. Lanang wa, lawat jasak tengah ya, wadon wadon loro ya. Yumarti karo Mama Lani. Sing melasikan Kang Sarnone desep nang mburi kok nongol raine tok ning.
5: Ya tapi tangannya ke atas.
0: Oh, tangannya ke atas. Melambaikan tangan. Aku tidak ada masalah ya.
5: Tinggal lucu maning.
0: Aduh.
5: Wong kae maning.
0: Ditakoni ora jawab ning apa? Ditakoni ora jawab sehat apa ora? Ya. Jasa.
5: Alhamdulillah sehat
0: sa. Kudune kaya kok ya.
5: Karena den rada patok titik tapi.
0: Kaya sak sekali takon jawabannya tetelemen sak ya. Dongan ta Mama Lani apa-apa nek alhamdulillah sehat men ya kowe mah walaupun ana titik-titik rada sumeng ngono lho mah. Wong jasak be takone apa-apa nek kowe mah. Apa-apa nek takon sehat apa ora.
5: Berarti apa-apa nek kabeh.
0: Dunia tipu-tipu. Mama Nadia. Sorry bestie trio pesek.
5: Iya Mama.
0: Iya ya Allah. Ya wis anak gue wis di laminating gue.
5: Pane.
0: Gue fotone wingi sih trio pesek e.
5: Di laminating capue. Sa. Atre kena 10R.
0: Iya, di bingke-bingke. Ya Allah kaya gue nemen ya.
5: Iya.
0: Ya wis, iya wis mudah-mudahan rukun terus oh.
5: Iya.
0: Aja tukaran ya Mama Nadia.
5: Ora.
0: Godang tukar, godang pada tukaran jasak.
5: Kari wong telu
0: tarukun. Rukun iya.
5: Iya, sangine lah mantan-mantan.
0: Mengko dang tukaran kok jasak sing tak undang, nong kon meneng kon menengai, menengai.
5: Sing menengai jasak ta berame.
0: Tambah lah solusine. Iya ora jasake pinter menengai perselisihan. Engko tangane jasak paling go barengan. Engko bombong.
5: Ora nyung kawatire bukan wong
0: telu cuwet tempat ngantemi dadah. Ngene lagi dari sasaran ya, Ma.
5: Iya.
0: Mangkane tukaran gelut wong madan kan ya cakar-cakaran ya.
5: Iya,
0: anu wong lanang kan mending tanem des ya.
5: cakar-cakar solusine ora terselesaikan nyokap
0: ini. Oh, bukan apa menyelesaikan masalah tapi malah nambah masalah.
5: Ya iya.
0: Aduh. Mapping. San, Mama Juwita. Iya, mapping maju.
5: Terus Juice juga ya.
0: Ih, Mbak Yem Martiem gitu beruntungan. Bisa runtungan ke sing nongol bisa runtungan ke Mama Juwita, Mama Pingsan, Mbak Yem.
5: Mbak Yem Mariem.
0: Mariem, ya Allah kangen oh. Kangen Mbak Yem.
5: Tangan
0: latah. Nggak, bulan depan ya komplit ya personil ya.
5: Iya,
0: personil Dinuk.
5: Ayah, ya.
0: Jasa keraju mah sampai istighfar mah, sampai nyebut mah. But. Astagfirullahaladzim.
5: Ayah kowe mbah ya.
0: Seolah-olah kita di perebutan. Aja cekelan tangan maning lama, tak ketemu jasak lah, mah tak ketemu jasak aja cekelan tangan maning lama.
5: Orang apa
0: lah? Aduh.
5: Orang
0: main semangat dan menghibur. Orang aku jasak berbaran yang ngomong, aja ngomong kayak gue yo, cara kau deh iri yo ya yo.
5: Jasak menang kayo. Lima tuh nene paramu.
0: Iya gue ya. Seolah-olah jadi perbudak. Purini
5: Pak Pramudi.
0: Ya ditakoni ya. Purini, Mbak Yem CS lagi sama Mbak Yus. Enggak, Purini, maksudnya ini. Ya, apa namanya? Komennya bisa runtungan. Alhamdulillah.
5: Terus ngobut ya Biba pati kontrolnya.
4: Rame banget sih ya sore-sore.
5: Mas Iton
0: ya.
5: Oh iya, Mas Iton apa Mas Aiton?
0: Iya, Iton itu tulisannya Iton Pime. Ya iya, tapi yang depan dikeren-keren aja Aiton ora apa-apa. Oh. Angraja Aiton ni rojim.
5: Oh, Sasha Iton.
0: Ya, mulane Iton bagus lah.
5: Umakin marani ya asu.
0: Bunda Septi.
5: Septi mau timpel.
0: Nji.
5: Mutrikasi.
0: Ya.
5: Mama
0: April. Mama April. Nji.
5: Ora,
0: Stefano
5: bisa
0: ngledak men. Oh, iya mongen
5: ora iki. Ala
0: Ibu Leon. Malah nih mikir lagu ini apa ya manyung lalen mah.
5: Selalu untuk.
0: Oh iya ya mendingan wis tua. Ya wis bah.
5: Sampai presiden. Memang dibulit lalu mengelamang.
0: Oh, terus dipreti daning kowe Stefano. Anaknya pinter ngibur ya anaknya ya anak lanang. Anak lanang ganteng Mama Lani. Dipreti geo apa namanya Stefano? Pret.
5: Cinta yang tak pernah berakhir.
0: Epret.
5: Selamanya. Bang Am ya.
0: Iya.
5: Atur kok.
0: Oke.
5: Oh, Benia.
0: Iya.
5: Mama Ikma, Kang Doli,
0: iya.
5: Wis ya.
0: Wis.
5: Terus Bu Ida Martoholo.
0: Oke. Okay.
5: Terus Kayo Kang Sati ngiro, sing wingi nyawer.
0: Oke, iem ge.
5: Terus ngonggong sama Mbak Rina ya.
0: Ke pasukan Dinuk, ayo nemen yang ngirim foto mainnya maring Yos.
5: Oh iya.
0: Melong-melong nemen yakin.
5: Terus ngokayo. Bapak Karisma juga ya.
0: Iya. Yeah.
5: Sama Renggina.
0: Anji.
5: Iya, ngokapin.
0: Semuanya saja ya, Mama.
5: Spesialnya ngo.
0: Oke.
5: Kesha, Geni, Ivan juga ya.
0: Iya.
5: Sebenernya ngomong kaya.
0: Anji.
5: Makasih ngomong
0: Yos. Oke.
5: Assalamualaikum Mbak Yos.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa kerajum skugut senul sendu tumlak ting. Oke, terima kasih. Maksudnya apa lo Sak? Giliran Mama Lani closing ya, panutup telepon langsung nyendul ya. Dasar iki senenge gawe masalah ke jasa ya. Binti parane apa pimya Sak? Mapping maju. Malunya mana malunya? Tapi fotonya komplit kok tadi ya. Alhamdulillah ya. Rukun, rukun selalu ya. Pas Dinuk CS, eh pimenyong nyebut. Dinuk CS bener ya. Dinuk CS bewis anger mak iem CS ya ya. Mama Juwita CS ya. Wong ayu nih Dinuk ya. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ada Mama Juwita, ada Ma Ping, terus ada Mbak Yem Yem, ada Ma Ma Lulune ndilah. Kayak Ma Lulune nak Mbak Yem. Oh iya. Oke oke oke. Kang Burin siapa? Si Jini sebelah sebelah Mama Maju, Maju siapa ya? Yes Cooper. Ya sudah tuh kan deh balanya suara para Man FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Jangan lupa untuk mengkonsumsi vitaminnya ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Vitamin mata ini berhasil ada untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitama ini bentuknya kapsul, cara mengkonsumsinya diminum 2 kapsul sekali minum ya, 3 kali sehari. Kemudian untuk Vimatanya ini sudah satu paket sama Vitama ya. Vimatanya ini bisa diteteskan langsung ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum. Harga dari Vitama Vimata ini Rp150.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Mbak Heni, Mbak Is, oh iya Mbak Heni. Mbak Heni yang bukannya yang di sebelahnya ini sebelah, oh di sebelahnya Maju Ita Mbak Heni. Ya, melong-melong nemen marah ini ya, kincirong-kincirong nemen kayak apa ya bucah abiki. Sebelah Mbak Im, siapa itu? Ya sudah ya. Eh nanti bulan depan Pak Guyuban dong, di mana ya? Wong ayu nedenok hunting oh, cari tempat toh ya. Coba dirembuk nanti tempatnya di mana enaknya ya. Buat Mbak Yem CS ya, Mama Juwita, Mapping dan lainnya. Nanti kalau sudah nemu tempatnya, konfirmasi sama kita. Langsung ACC kalau di ACC ya, begitu. Oke, satu teman pop nostalgia dulu yuk. Kita hadirkan dari miliknya almarhum Bruri Pesolime. Spesial hadir buat Kang Doli yang ada di kosan Dampiak.

0: Bu Eka, kok masih di rumah?
1: Itu suruh kumpulan di rumahnya Pak RT.
0: Katanya ada pembagian sembako gratis. Hayu, berangkat bareng saya.
2: Neng Ziza, Neng berangkat duluan aja deh. Nanti saya mau nyuruh anak saya aja yang berangkat kumpulan. Dia lagi mandi dulu tuh.
0: Loh, kenapa diwakilin, Bu? Biasanya Bu Eka sendiri yang suka hadir dan antusias kalau ada kumpulan.
2: Ini loh, Neng. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau keluar rumah, mata saya gak kuat. Suka silau. Apalagi siang ini mataharinya terik banget. Suka bikin perih di mata. Lama-kelamaan jadi kabur pandangannya. Kadang malah sampai berair matanya, Neng.
0: Udah periksa ke dokter belum, Bu?
2: Enggak, Neng. Takut vonis macem-macem kalau ke dokter.
0: Ya udah, Ibu coba konsumsi obat mata aja. Namanya Vitama, bentuknya kapsul. Kalau beli Vitama, dapat tetes matanya juga loh, Bu. Minumnya cukup 2 kapsul 3 kali sehari.
2: Emang buat Ibu bisa, Neng, gejala kayak tadi?
0: Bisa banget, Bu. Vitama itu bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan mata, baik itu rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain. Saya juga hampir sakit mata. Alhamdulillah sehari konsumsi Vitama gak jadi sakitnya.
2: Oh gitu ya. Nanti Ibu coba beli deh. Ke apotek ada kali ya, Neng?
0: Ada dong, Bu.
3: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja.

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM di Gial. Masih ada Yosanda Rista ya di Lanosta. Masih ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca yang akan terus dihadirkan untuk menghibur Anda Balan Setara Paramon ya. Alhamdulillah yang merasa terhibur, yang tidak merasa terhibur ya. Itu cerita lo. Ya, sudah yang mau gabung lagi di 352888. Halo, selamat sore Balane Setara Paramon.
1: Ide sepanjang hari.
0: Iya. Apa?
1: Lagune Mario.
0: Lagune nopo, Be?
1: Tiada lagi.
0: Tiada lagi Mayang Sari nggih, Be?
1: Oh, nggih.
0: Oke.
1: Salam-salam nggih.
0: Monggo Abe Alul.
1: Tenane nggo Mbak Yo.
0: Nggih.
1: Sehat selalu. Rezekine ya berkah.
0: Amin. Doa sebaliknya nggo Abe.
1: Ya, matur nuwun.
0: Nggih.
1: Oh, Papa HR. Semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Terus nggo Mas PR.
0: Nggih. Mama Dinuk lagi pada kumpul di mana sih itu? Iya, oh, lagi pada kumpul, mumpung lagi pada kumpul disebut satu persatu, Be.
1: Ya, ngisor peringan ya.
0: Ngisor pering. Lagi lemprakan idi mengko ana lemu. Mengko cokoti lemut lho memake.
1: Iya, seneng kono sih.
0: Oh, bes kemek nang kono, Be.
1: Bes kemek.
0: Waduh. Iya, yo beres.
1: Iya, cocok racu. Karo usuh hati.
0: Nji.
1: Habibah,
0: ya.
1: Pak
0: Gondro, okay.
1: Rini, dari Bapak Pramudiono nih,
0: Ji.
1: Terus Mas Joko Pole, Mama Wus,
0: Mama Wus, Pak Joko, Be,
1: dalam,
0: Mama Lani ki ngomong Be, sing semangat Be, ya kan apa tuh men Be lemes Be, kayak gimana nih, mulai blubber. Lagi semek, Be. Apa belum makan siang, Be?
1: Sudah.
0: Oh, sudah. Ini lagi orang enak awak ya, Be. Anginnya iya lagi kadang panas, tiba-tiba udan ya, Be.
1: Iya.
0: Musim pancaroba. Lanjut, Be.
1: Terus ngobu Ida Martoloyo. Ji. Sri Ayam Cakra.
0: Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi
0: Purbowo. Wong ireng Ba, wong ireng salam Mbak Nia.
1: Wong ireng.
0: Iya.
1: Mbak Nia. Terus Kang Agus Boiler.
0: Iya. Oke.
1: Terus Nok Geni. Mas Bambang.
0: Iya. Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Kang Edi Dados Trelep Jeger. Ya.
1: Kang Edi Dados sama grup Trelep
0: Jeger. Neng Kambangan Grimis Be, Grimis Manje Be. Oh, sama ya di sini mendung ya, berarti udah mulai ke sini arahnya ya. Iya. Be. Abe Alul ya, Mama Neng Om Bambang. Kang Udin Bedu, Kang Udin Bedu.
1: Ya, Kang Udin Bedu.
0: Anji.
1: Terus Kang Ali.
0: Oke. Okay. Mama Ayi, Mama Ayi Bengle.
1: Mama Ayi Bengle. Terus Om Kasnu.
0: Ya, Mama Rengganis lagi mengkerut jare.
1: Mama Rengganis. Jadi merengger.
0: Iya, seneng kerut.
1: Karo Purto.
0: Iya.
1: Kang Doli. Kang Ayo, Kang Sayo, lo.
0: Bahasane Kang Udin pan padha karo Mamah Lani iki ya, Kang. Kledek apa Alul? Iya, jare Mamah Lani. Aja wis blobor. Aja ora sais be blobor be.
1: Iki mati.
0: Mimi be dari ora krungu be, Mbak Yem-yem. Be. Apa? Listrike mati be. Waduh, jaga sembung apa? Apa? Aduh, apa jaga sembung kita? Orang nyambung. Lah, apa orang kerung apa? Apa? Apa Alul? Aduh, duh. Pripun bani kita? Alah, jumlak ning-ning jos. Abah Sahrul ya, waduh, katanya ini listriknya mati tiba-tiba jadi gak connect dong ya. aku ngomong ah apa alul enggak kepo apa dong ngerubah apa maping pripun maping sing blopor apa nih Mbak Yos? Iya gue mau sih mau melani jarene mau nine Aba Alul aja lemes sing semangat kayak bar ya kowe. Lah Kang Udin yang ngomong kayak kowe. Ya, Abah Alul. Apa ke apa Kang Udin beduk mau ngomong apa Kang Udin? Ya, we Abah Alul. Kae Mbak Yos. Kurang di belakangnya Mbak Sarul. Halo, selamat sore. Badan Setara Paramon.
1: Setara Paramon.
0: Inji.
1: Wanemen. Selamat sore Wong Ayu.
0: Iya, selamat sore juga Kang Kopidin.
1: Paham suara.
0: Sudah paham Kang Kopidin. Iya. Iya, sehat Kang.
1: Gimana kabar Wong?
0: Kabar saya alhamdulillah Wong Gege.
1: Iya. Ganteng ya.
0: Iya, ganteng ya. Oh ya, mau Gege. Gege bukan derane kayak jaran ngono ya.
1: Iya,
0: wis
1: pra. Ya, poso ta Pak Ailo.
0: Kenapa? Yo, apa alun jare mati lampu.
1: Jasaknya ya mau mbroso.
0: Jasaknya ya males temen ya, durung sempet nyaluk lagu. Lah
1: kak untu nembro.
0: Kang Kopidin, Rio Pesek nyaluk disebut Mama Lani.
1: Oh, Mama Lani.
0: Kang Udin Beduk. Iya bener.
1: Oke. Lagune
0: apa, Kang?
1: Apa? Tragedi Pengantin Remaja.
0: Oke.
1: Lagune Tommy Cepi saya.
0: Oke.
1: Ya, salamnya melu apa Alul Bewe.
0: Enji Mama Alisa ke ketinggalan kayak sebut.
1: Iya. Kan,
0: sore Kang Kopidin, di Slawi hujan, gerimis Kang Kopidin.
1: Oh,
0: iya, kasih info.
1: Si mendung.
0: Si mendung sama kayak di sini Kang Kopidin.
1: Iya. Tapi ini adem.
0: Iya, ben adem berarti pimen dengar PK ya, kompor ya Kang Kopidin ya. Yes. Oke Kang. Emak neng oh Kang Kopidin.
1: Oh iya, emak neng ya.
0: Iya, kayak din ya kayak lihat. Paling udah nggak Kang Kopidin.

0: sore balanya suara Pak Ramon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ji, sehat alhamdulillah. Ami.
1: Alhamdulillah.
0: Ami itu Ben lemes apa namanya? Lemes apa suaranya halus teman Mi?
1: Terus makan teror.
0: Oh, kesangan teror.
1: Lepeng iso lan
0: yo. Oh, ya Allah pan. Oh, rapas. Dang mam terong masuk akal gawe lemes ya, Kak terong ya.
1: Lepeng iso lan yo.
0: Ala bulem. Gue dikenyawi Kang Muhtar loh. Tapi Kang Muhtar biasa saya ketularan Ami, Kang Muhtar ya saya ya kue modele.
1: Blokor kabeh, Mbak.
0: Iya pancen.
1: Tukaleng, gak kali le kalau gleleng.
0: Lebuh.
1: Mami mano, Wisu.
2: Lebuh pada
0: lu. Iya, iya Om Kas, Om Kas.
1: Kang Soli.
0: Iya. Kang Edi Dados, Mama Neng. Nah Alisa.
1: Apa?
0: Oh, duduk kaplak-kaplak. Iya, iya. Kang Kopi Jin kondaktar. Oke.
1: Perjalanan.
0: Jinji, Ami. Boleh, boleh.
1: Ya, sip. Iya, Mbak, ya. Aku nek, kami ini apa jalanan?
0: Perjalanan, ya.
1: Bunda Septi, nendol.
0: Iya, Bunda Septi. Bunda Septi nomor baru, ya.
1: Ya, apa?
0: Nomornya baru.
1: Iya, nomornya baru, bener.
0: Iya, waduh.
1: Iya, kok ini donjong maling, nggak?
0: Iya.
1: Maling kain lenjong.
0: Nggak dampiri maling, nggak, Mi? Mi, nggak dampiri maling, ulen ngarep, Mi.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Nanti sih bayar.
0: Belum ini belum nomor-nomornya masih perkiraan aja.
1: Nanti kok diskonnya ya?
0: Iya dong.
1: Kang Android ya.
0: Kang.
1: Iya boleh
2: jadi
1: kita kangen
0: lah. Kang Mad, Kang. Ami Bakar dapat salam dari Kang Iton Sukastono.
1: Kalau Iton asal paling kuli Mas Iton nanti kok pertemuan paling.
0: Iya. Iya nanti ketemu lagi kayak Kang Iton ya.
1: Iya. Wes CRS oh.
0: KRS. Apa kue?
1: Duda ada cari kue.
0: Oh.
1: Kalau maning. Kalau kalau mama nono kali nyama.
0: Si emangnya pingin curhat nih
1: Iya ngomong kalau nyoma. Eh siapa kue? Mbak Nunung.
0: Curhat. Kang Iton curhat apa orang Kang Iton?
1: Itu curhat.
0: Curhat.
1: Siapa Mimi? Siapa Mimi?
0: Enggak tarada takon. Masih curhat bisa ngati duda rada suwi.
1: Iya.
0: Oh karena adu-aduan karo bojone.
1: Iya.
0: Antara Banjarnegara dan Adiwerna.
1: Allah wis meninggal wis suka bumi.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, seperti itu.
1: Iya. Dudu rek meniku kuburane wis garing, gak dia bisa loro maneh.
0: Iya, wis. Makane segenta bukan nemu nang akeh, nang kene akeh ada nang kowe, nang Barres nang Stara Paramon.
1: Cici bae si nono bae, cici bayu kok maneh kowe lah. Corona kamu kok bimbing gender.
0: Wis kae, wis nyetaki kue Mbak Nunung.
1: Ngomong ke siapa kae? Nunung kali nyaman.
0: Wis nuding-nuding, wis nuding-nuding. Ya ayo wis beres bismillah ya Mi ya. Dan dadi jodone.
3: Sehat Ami Umi.
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi nomor kali.
0: Iya ganti anyar.
2: Aduh.
0: Ke cara Kang Iton, cara Iton aduh duh promosi Ami. Ya bagus ya. Bukan nemu jodohnya ya. Iya.
1: Iya, oleh masjid ini pasalnya orang mangkok.
0: Iya, lumayan lah ya. Sebenarnya anak tanda ucapan terima kasih.
1: Lah, kowe Bunda Septi, cinta nola. Jatuh, lagi apa jatuh?
0: Mau malah ngomong apa?
1: Mau malah apa ini?
0: Lah, gue caranya gue kayak Ami. Caranya emang malah ini Ami nudingnya ngelidin.
1: Lah, gue kayak senangnya mau jelepesan.
0: Caranya ngelidinnya Ami.
1: Iya, nonong kali nyaman kan melu grup pesek loh.
0: Iya benar. Seki ya Mi, pesek tapi ayu ya Mi.
1: Iya, itlonnya lebih kayak kucing.
0: Ya iya benar ya, kucing anggora itu walaupun pesek harga jualnya larang lo.
1: Irit
0: tuh ambekane. Iya.
1: Nok
0: anggun lagi ngelus-ngelus teng. Nak anggun berkabung, katanya mertuanya habis meninggal dunia, Mi. Iya. Iya, kemarin.
1: Iya,
0: amin.

0: Umi, Ami bisa nih SMS ya Ami.
1: Mama nono kalinya.
0: Karena di dedos.
1: Iya.
0: Cara nih kan Edi nyong ya diluruh na Omi weh.
1: Siapa sih kau?
0: Mie lo Miki si Ami bakar kayak kue. Kan itu nembe mlebu langsung diluruh na nyong sing suara diluruh na kan Edi dedos diluruh na Mi.
1: Udah dengan mana ini janjaku yang eksis
0: Iya yeah, seolah-olah kayak durung bisa move on ya Mi. Seolah urung kayak urung bisa move on ya Mi.
1: Iya yang eksis masih
2: itu
0: di depan ini sih
1: grup pesek insya Allah bukan Mayu si Cingo
0: gak syukuran no. Oke Mama Alisa
3: sore Ami sehat ya Mama Mimi sehat,
0: Mama
3: ya.
0: Alisa Mama Alisa
1: Mama Alisa gue anggel nangkat sini tanggal jambira gue lah kalau nanya pendiri bocah kayak ini apa nangkat sini.
0: Oh mau ini mau Ami bakar mau ini mau apa namanya mau mau silaturahmi tapi nih iya biar nggak harus ke Slawi Mama Alisa. Oh biasanya kalau kontrolnya itu hari apa?
1: Apa bayar?
0: Kontrol. Iya bener ya maksudnya dia Ami bakar mau ketemu sama nandanya Mama Alisa. Kasih info biasanya hari apa ke rumah sakitnya, kontrolnya jam berapa, kontrolnya hari apa dan jam berapa.
1: Banyak keliru. Wingi Pak Wi kiri salah, wingi Pak Wi si
0: Teng. Oh iya.
1: Tinggal maling rumah. Nggak tanggal itu pertemuan oleh Pak Wi.
0: Oh iya ini barusan WA Mi, barusan WhatsApp Mi ngasih tahu.
1: Oh iya.
0: Baru dapat nomornya Yos.
1: Buru ya Pak Wi.
0: Pak Wi tak sering kan kalau kita kan kalau acara jumpa fan di situ dulu, ya kan?
1: Kita. Bibi saya mana ya?
0: Oke, Bismillah ya Mi.
1: Bakal.
0: Iya, temu kangen ya Mi ya. Waduh. Ora wong-wong lawas.
1: Aspan ya.
0: Dalam?
1: Esok.
0: Acaranya Minggu kok ya?
1: Sudah habis.
0: Oh iya benar. Tapi biasanya wong Indonesia kan kami mular-mulur. Kangkong-kangkong bongkok.
1: Iya, terus kan kayak apa? Ini lah fasho kan sing dodol. Dodol kayak
0: Ami Umi sehat, anggunok anggun.
1: Lo anggun. Ya, itu pun kan lo kan.
0: Iya.
1: Iya, ben lo enggak yakin kalau Mas Arman pas teka.
3: Esok Ami, aku pan kontrol gardina karo anake.
0: Oh besok jam berapa Mama Alisa?
1: Iya nyomengin kenal nama kalau bayi.
0: Mesti pan salaman.
1: Ya iyalah. Kalau ngabung, kenapa kamu udah ngabungin Mama Alisa? Gue kemarin kan.
0: Iya.
1: Ngabungin bocah.
0: Ya Allah. Ya, Umi Lela, Ami Bakar ya bermurah hati nemen ya.
1: Ya iyalah mau pelak
0: iya pelak nyong orang ditiliki
1: apa lo kagun
0: nyong
1: lah kagun
0: biasa ketemu gal bulan ya Mi biasa ketemu gal bulan tuh orang tiliki anak
1: kangen bayar
0: dalam
1: Ciseng kangen lo mas
0: Ciseng iya iya pendengar lama ya.
1: Iya, kok benar lah.
0: Jam 7.
1: Jam 3 lah, Pak.
0: Iya, Mama Alisa pagi. Abah Sahrul, Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul.
4: Ami.
1: Ya.
4: Ami yang orang blubur kayak yang kurang greget nih.
1: Lepas apa nih orang blubur kurang lah.
4: Ini sih punya orang blubur sih.
0: Kami ya.
1: Iya.
0: Lagu ya ibaratnya kayak jasa kayak karaktere ya. Ya orang sedep dong orang odor jasa kami banget dong orang blobor ya orang sedep ya Mi.
1: Orang
0: sedep. Ini
1: ngomong dia saya orang kekendel kan.
0: Bumbu. Iya Mbak Sahrul.
1: Mbak Sahrul ngerti loh. Saya orang nanti kalau dorong yang penting
0: ngerti lah. Wis lah Mi. Durasi Mi.
1: Ji. Mirip ya,
0: SMS-nya
1: nukagunya.
0: Ji.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ding-ding.
1: Ajas.
0: Jos, terima kasih ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela ya Mi ya. Iya, lah. Ya, bolehnya Sarah Paramon ya pirang apa namanya macem-macem lah warna-warna karakter ya. Ana sing seneng blubur, ana sing seneng ngodor ya. Ana sing kayak Abah Sahrul lemah, lembut ya, penuh dengan kelembutan dan kelemahan. Ana sing ayu-ayu melong-melong ya kayak siapa kirim bahasa nek Mama Juwita, Mama Pingsan, Mama Iem ya, anak sing pesek-pesek model kayak Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nunung ya, luar aneh orangnya ya, warna-warni nek wong urip ya, mau diterima lah ya, jangan saling mendahului apa bukan ya. Jangan saling menghakimi dan menganas pokoknya ya. Saling nerima intinya, saling menerima ya. Saling melengkapi ya. Yang kurang dilengkapi dengan kelebihannya. Yang lebih ya dilengkapi dengan yang lebih jangan berlebihan. Yang kurang dilengkapi ya biar lebih maksimal. Maksimal apa nih kurangnya? Ora. Saudara. Oke deh, saya penuhi dulu nih permintaan dari mana tadi ya? Abah Arul dulu. Mbak Sahrul ada tiada lagi Mayang Sari spesial untuk Anda.

Yes, ada memang bab Sadar memang bab nostalgia ya, sudah saya dirikan untuk memenuhi permintaan dari Abah Sahrul ya, Abah Alul yang ada di kawasan Beduk. Selamat sore untuk Anda bersama dengan Mama Nisa ya. Kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Ada assalamualaikum Mbak Yos, aku Mbak Murdika Zen dari kawasan Sidamulia. Bagi salamnya buat Mas Ibni Abdillah, Mas Ju, terus buat Mas Furkon, Mas Elang, Mbak Cesok Rajum, Abah Sahrul, Ami Bakar Madu, Mbak Nia, terus buat Mbak Am, buat Mbak Dewi Mecahya, Mbak Eka Tonjong, Teh Agustin, kemudian Jeng Robi, ada Mama Hasna, buat Mama Meng, buat Nyi Ratu, spesial buat keempat anakku Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Makasih buat Mbak Yos. Lagunya Menjaring Matahari sudah dihadirkan tadi di awal lagu ya. Kemudian ada Teteh Agustin ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir Teteh. Bunda Santi Purbowo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Ania Bogares juga selamat sore. Kemudian Mama Nadia juga ya, terima kasih sudah hadir. Jasak Rajum juga terima kasih sudah hadir. Bu Rini juga selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama dengan Pak Pramudiono-nya. Ada Wong Ireng, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balonis Sarah Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Kemudian Mama Ayi di kawasan Bengle juga selamat sore Mbak Yos, assalamualaikum Ji, waalaikumsalam. Lagunya Gelas-gelas Kaca, salamnya buat Cesak Rajum, Kang Doli, ada Bu Slimi Ayam Cakra, Bu Ida, Mama Lani, buat semua balen estara Paramon FM. Buat Mbak Yos, makasih. Di belakangnya Mama Ayi, Mama Neng, Om Bambang juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya Ma. Om Bambang, Kang Udin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Aduh, penyiarnya kumat ya. Waduh, penyiarnya kayaknya nggak dina-dinanya kumat terus Kang Udin ya. Maaf ya Kang Udin. Ya, terus di belakangnya Kang Udin, Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Bunda Septi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Iton juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Renggani juga terima kasih. Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang, hadir Karinan Mbak Yos, Hapenel Kitty Encus. Tuli Entek, Li Entek. Angel teman bahasane, Mbak Am. Ada yang mau diterbang, apa mau diterbang ya? Orang wani ngulik-ngulik. Salam buat para duda-duda. Para duda-duda nestara Paramon FM ya, sing di apa ke sing dipidole ora tahu nggo nulisnya pada blubur. Lagune nyimak bae. Sing dipidole. Aduh, angel teman bahasane wis pokoke. Sing pada senenge blubur ya, ya, iya Mbak Am. Kang Edi Dados juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Lani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Alisa juga terima kasih sudah hadir. Abah Sahrul juga terima kasih hadir. Nok Anggun juga terima kasih Ami atas empatinya terhadap keluarga Anggun Ji. Ya, oke. Okay. Terima kasih Nok Anggun sudah hadir. Mama Wiwin juga terima kasih sudah hadir Mama Wiwin ya. Kemudian ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yong sing ayune sapur tele iana tele napa ya. Nongol sorean absen, salam buat semua balen suara Paramon FM. Sehat selalu buat Mbak Yos, matur nuwun dari Kang Piol ya. Ada Mas Peter juga selamat sore, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos yang ada di kawasan Jalan Projo Sumarto RT 17 RW 3 Bengle Tanglang Tegel ya. Bengle Tanglang Tegel, ada dari Mas Peter. Salamnya buat balen suara Paramon semua tanpa terkecuali buat Mbak Yos, selamat bertugas aja. Mama Juwita juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Terus Mbak Yem Mariem juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Pingsan juga terima kasih sudah hadir untuk semua balen Setara Paramon FM. Matur suwun ya yang sudah, yang masih terus setia di 101.5 Setara Paramon. Ji, Mama Juwita, Mama Juwita bisa langsung aduh menanggapinya. Sama-sama Mbak Yos. Iya deh, oke, kompak selalu ya buat pasukan mama-mama cantiknya Dinuk ya. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Jumat di 15 Mei 2026 ya. Setelah ini nanti ada Kang Bauer menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas nanti. Mohon maaf, Ami Bakar Madu waktunya sudah enggak memungkinkan ya. Jadi besok lagi ya, enggak bisa dihadirkan untuk lagunya ini terakhir. Ada Harap Maklum, saya hadirkan spesial buat Kang Kopidin.
Dan 101.5 Suara Paroman FM Tegal, saya Yusa Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
2: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon, kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 105 Setara para mondang dute sapor ece. Baya di kesempatan sore hari ini ya, ketemu sama Bawar si Somblak Tur Eci Kerir dalam edisi Jumat 15 Mei 2026. Rekan temani Balani Peramon, insya Allah tuntas jam 5:30 petang saja. Bagaimana kabar Balani Setara Peramon dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun untuk nyeseleran batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online 352888 atau 6145477. Segera tiap salam buat teman, rekan, handetulan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Ayo, tadi sudah ada Fata Morgana, Rita Sugiharto ya. Langsung disapa 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pajak Dut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut saporete.
0: Naman-naman.
1: Gantengnya saporete.
0: Nyong-nyong-nyong utele batang.
1: Somblaknya saporete.
0: Cekewer.
1: Iya, produk abu tope lu ini saporete.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, laris manisnya nemen-nemen.
0: Ih, alhamdulillah iya. Nemen.
1: Sehat
0: alhamdulillah. Alhamdulillah berkas waras terginas iso tunggu beras.
1: Ya syukur alhamdulillah rane. Pada baik sehat ya
0: kamu. Iya bener.
1: Lagune nasehat.
0: Nasehat?
1: Iya nasehat ya kakek Umi Elvi ya.
0: Iya coba dicari ada enggak?
1: Iya. Salam-salam yang perdana ngokang bawor. Khusus yang lain tugas siaran.
0: Asih.
1: Moga sehat selalu.
0: Amin amin amin.
1: Jelas yang ngokang bawor tetap semangat bareng
0: dedek. Amin salam ya. Amin.
1: Iya. Mama Ardi ini anak pau.
0: Uliung cekewir di ya.
1: Iya.
0: Amin amin.
1: Wis monitor urung ya.
0: Ya monitor kadang.
1: Oh iya. Ya terus ngombak atin bareng apa kanapine.
0: Oke.
1: Lagi monitor juga ya.
0: Yo safety jalan Bali sing ngelus-ngelus dengkul monitor.
1: Siapa?
0: Safety.
1: Oh, safety iya jalan Bali ya. Ya, ya selamat sore. Salam kenal kenul juga. Terus nggak umpas nuri bareng mama Wiwi ini selamat sore.
0: Nasihatnya ram muncul nasihat Elvi.
1: Afurkon.
0: Ang.
1: Mario.
0: Oci. Nasihat Elvi dia ram muncul yang YouTube ya langka.
1: Kasih yang liriknya apa ya? Wahai kau apa ya?
0: Waduh, orang arti nyonge.
1: Nyong liriknya kelar.
0: Iya, ya apa sih nggak anak dari sebelah ya? Hasil nggak ngelangin yang YouTube belangka ramatu.
1: Iya, kayaknya judulnya kue tapi liriknya nyong anak pekelalen. Iya kan ganti PWS kan bawa.
0: Karena YouTube ya langka.
1: Iya ganti PWS kayak apa rane? Apa ya? KBS mengejar badai.
0: Yo.
1: Iya tapi sing versi cewek kan anak ya kamu.
0: Iya.
1: Iya soalnya nangin itu sudah nih ya. Iya itu sudah mati listrik kan apa Miki. Iya. Iya terus ngok iya siapa Sasak Rajum Kang Doli. Terusan ngok Bang Junet. Terusan ngok Mbak Saro bareng Mas Dione. Kang Mukri juga.
0: Oke okay.
1: Terusan ngok Jeng Robi. Alokis. Terusan ngok iya siapa Mbak Nia Bukares bareng Wong Irenge ya. Iya terus Kang Teddy Dewi Kunti juga. Ya sepoknya mau pabek barang bo.
0: Ya.
1: Iya waktu nana apa pendek.
0: Ya kan? Kayak kue salamnya secuil bayi wong pendek. Gue malah ketumanan ragu.
1: Iya gue suwe-suwe ngolatan okay. Senglingan orang ketuman lagi.
0: Ya kayak kue.
1: Iya spesialnya mau Kang Bawar bayi
0: senglingan. Iya ngomongnya sepanjang menggawain yang dendang dangdut.
1: Iya ngomongin dendang dangdut yang sawah bisa mancing okay. Tapi harga yang bengi orang bisa mancing ya kur ngeringok nanti.
0: Iya siap. Oke. Okay.
1: Iya. Iya, spesialnya wong Kang Bawar pengen le tugas. Ucapane ya metu tugas saya metu tas menggo ya Kang Bawar.
0: Oh iya, siap. Makasih. Iya,
1: supaya engko sing lagi monitor sama juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, moga saya selalu juga. Ya, yes, matur suwun Kang Bawar.
0: Iya, siap.
1: Atas waktunya juga. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublan cing-cing.
1: Jo.
0: Ayo terima kasih Mas Osi Saputra yang ada di Warung Pring ya. Ada Maisaroh Tio di sana ya, ada Naam Muhri. Ya di Pakemberan Warung Pring ya, ada Mas Agus Salim. Baik, disapa kembali ya 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat sore nih, Dipa.
1: Selamat sore setara para modal tersporet.
0: Nama-nama.
1: Iyalah punya wahai kaumku.
0: Wahai kaumku. Oke. Okay.
1: Ayo nora tuh ya kemur ya.
0: Mbuh kowe aku kadang dengar apal sih.
1: Ayo netor kayak. Tapi ada artinya yang bukan. Ayo netor. Salamnya buat Niki ya Kang Oji ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Bunda Atin pertama pekan Atinnya.
0: Oke.
1: Okay. Terus Niki Kang Oji pertama di Menjenge.
0: You.
1: Yang lagi mendengarkan ya si Menjenge ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Mata Merengganis. Buat Amin Pakarmatu.
0: Iya.
1: Nama Umi Lalanya.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Kang Tetek Racu. Buat Eka Lonjong,
0: yeah.
1: Selamat sore.
0: Oke, siap.
1: Terus buat Aryo, Kang Mukhtar. Terus buat Umi Abibe,
0: Pak
1: Gondro.
0: Oke, yo.
1: Pak Armadu bersama Umi Lelane, Kang Doli, Mbak Nia.
0: Yo.
1: Iya, Mbak Nia, selamat sore.
0: Nyiratu.
1: Buat Nyiratu. Aku Pidin.
0: Yo.
1: Terus buat apa lagi, Ceng Robi, buat Mama Neng, bersama Kang Bang-Bangin. Terus buat KPPS ya.
0: Ya, siap, benar.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Tuhlat Ingcing.
1: Jos.
0: Ya, ternon pisan yo bae kanggo Auon ya yang ada di Getas Grup yo, selamat sore semua saja ya, ada Aryo. Ya, sore untuk Bunda Siti bersama Eli Ibrahim. Ayo kesempatan sore hari ini ya Bapak bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua dan yang pastinya solusi sehat kita semua. Yo, produknya ada Otipus. Otipus ini untuk mengatasi sakit tipes apabila ada teman, saudara, ya tetangga yang sakit tipes, silahkan dikonsumsi Otipus. Ada juga minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana ini ya untuk mengatasi di luar kulit ya, seperti herpes, kesengat lebah, luka lebam, ada juga untuk pijat, urut, kerok, dan lain sebagainya ya, kulit gatal-gatal ya, untuk air ya, ke sayat peso. Baik, untuk Palanes Setara Paramon di sini ya, selamat sore untuk semua saja Butin Eko ya yang ada di Pala 25 Blok B ya, Bunda Ana yang ada di belakang Pasar Pepetan ya, bersama Mbak Yeti yang punya warung sate Haji Ali Putra di sana. Matun yo, Sinta Nulane lagi OTW, Sinta Nulane. Nah, terus bujangnya ciliki OTW kayak gini, kok ini siapa ya? Ya, Sabti singgul-singgul jengkol ya, yuk karyati nengger monitor Radio Setara Paramon nganti tukang gili gede. Ya, yuk watri-watri-watri ya, yang ada di Kertasari Kidol yang punya Padu Raksa ya, wis amblesan menengtok ya, wis monitor. Ya, semua saja Balon Setara Paramon ya, yang gak bisa disebut satu persatu. Baik, selamat sore untuk Cinul Arista yang ada di Bumi Jawa. Kebetulan dia monitor ya. Cinul Arista, sehat-sehat dirimu. Baik, Cinul, tak balangi lagu kia ini. Ini benar-benar cocok untuk dirimu lagu ini ya. Ya, Mamak Neng, ya Mas Bambang. Ya, rungok no, Cinul Arista.

Saya kita tambah edan nul, saking bebas-bebas ya kira bersyukur. Kau nengger apa macam ni? Peresminan DKK kau teko ya nul. Ya, duda kaplak-kaplak. Kau nyanyi wes, nyanyi ya nul. Serius ke? Kau anak urgent ni kalem.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pia.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Biung, biung.
1: Oh,
0: iya cocok maning nul.
1: Ingin rasanya mengulang kembali.
0: Cocok maning, setting lo sih lo dekol.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sedara Paramount dan Dutus Aporete. Ada hujan gerimis. Baik kaumku, hadir juga yo tadi mengejar badai dan malam yo. Selamat sore Cinul Arista ya, yang ada di bumi Jawa ya, bersama keluarga tentunya. 352888 halo, assalamualaikum, selamat sore di Pacang Jut.
1: Waalaikumsalam.
0: Cantik. Teman.
1: Teman.
0: Oh, alhamdulillah bergas, panas teringinas, iso tunggu beras.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Yau.
1: Lagune bayangan ya.
0: Bayanganmu.
1: Bayanganmu apa bayangan ya?
0: Bayanganmu.
1: Oh iya, bayanganmu.
0: Ih.
1: Salam ya.
0: Du.
1: Kang Osi ya.
0: Yo, siap.
1: Terus Bunda Atin. Heeh. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat AU On. Iratu, Kang Luli, Jenatini, Pak Eka, Mas Anjas, Mbak Eka Tonjong, terus Mama Hasna, bareng keluarga, terus Kang Aryo, Cengguh, Yalogis, Teh Agustin, Teh Dewi, Wak Ia, Pak Weni, Mama Nadia, terus Mama Nonong, terus buat Mama Lani, terus buat Mama Renggani, terus buat Mama Ardi ya.
0: Yu.
1: Terus Pak.
0: Mas, suara ini kok langka lirih temen jari madam.
1: Madam ya, madam seruk.
0: Yuh.
1: Terus buat apa Sahrul, Karomba Nisane, terus Kang Mukhtar.
0: Yu.
1: Mama Kiri Kang Sawut. Terus buat Wartiem.
0: Yu.
1: Putri Kodok apa? Iya, bekas apa Mama Elsia?
0: Iya, Putri Kodok bener.
1: Iya, terus buat Kang Dasak ya, Kak Rumi Suwadai. Terus buat apa Pak AM. Terus buat Kang Iwatri, Kang Yongyan, Kang Ngapitin, Mira bareng keluarga. Papa AS apa kayak Ami Pak Karmadu, Milena, Om Kasnuri, Mama Wiwi. Terus buat
0: aku KPP. Ya, KPP baik. Yu.
1: Saya senang
0: njenengan
1: ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Kak, siapa perjalanan sore ya, Mama Silis pun.
0: Yu.
1: Kepercayaan Wong Ireng ya.
0: Yu.
1: Sehat selalu juga. Kepercayaan yang mana enggak kayak tiga darah Malaysia ya.
0: Yu.
1: Tuhan ya Mas.
0: Ya siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dua belas cing. Yo, salah satu grup tiga darah Malaysia Nia yang ada di Bukares punya. Yo 6145477 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
2: Dan Jut, siapa rete?
0: Teman.
2: Mama Dea Misi. Mama Dea.
0: Mama Nia Budi ya.
2: Oh, Wong Irang.
0: Wong Irang, Black People.
2: Aja mau Wong Irang lah. Wong melong-melong apa Wong kuning, Mama Nia.
0: Tadi yo orang ireng-ireng nemen kak.
2: Iya
0: lah. Wih mene wih orang ireng-ireng nemen.
2: Ada ireng-ireng nemen ya.
0: Tapi ya wes ora apa-apa ngejar julukan.
2: Iya ya, orang ireng ya Mas.
0: Iya.
2: Lagu naik air mata tiada arti.
0: Cari
2: ngomong.
0: Cari ngomongi anu wih Om Kas dulu wong memarganis kayak yo ireng kak.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kenapa ireng sih? Yeah.
0: Wei nyiratu.
2: Nyiratu. Ireng-ireng enda sing sepur mati. Tang
0: tang ting tang tang ting tang ding ding tang ding ding.
2: Eh
0: penyiar ireng. Yo ora ireng-ireng nemen lah nyong ta.
2: Aduh.
0: Oh dibuka jerone we beda belang.
2: Iya. Mengkeret.
0: Ya orang lah mengkerta ngisini-ngisini.
2: Kembok pisan.
0: Kembok.
3: Iya selika kebo.
0: Kayak Bunda Santi ngomong, ojo cepet-cepet nek ngomong.
2: Bunda Santi. Robo ae pun nari ngomong pun. Ndak krungu penyiar pun.
0: Iya.
2: Mama Lani.
0: Emang selika kebo ireng ora.
2: Bocor kok bebo apa-apa wis tua ya jenenge bocor angel sandani
0: iya Ya ngomongin mamane Ari we bocore wis gembrajak ngeling nambal pimen.
2: Anak buah kayak
3: yang ngomong. Karo Kang Bawor. Mamane ngene sama Kang Bawor, jare Kang Bawor kuning kok dibuka.
0: Nah, ya ngomongnya kayak kue aja kesusuhan kan kena di semua.
2: Oh, balane nitakar madu ya, ya bocor kabeh.
0: Ya. Ya, kalau dibuka tayang jerone akas. Septi, Septi ngomong ya gue, usul Septi.
2: Ya, Septi deh, boleh dicoba gue, boleh dicoba.
0: Emang bahan percobaan apa?
2: Anjirin yang belum punya orang kuat.
0: Wae, ami bakar madu karo umile lah.
2: Iya kepotor.
0: Wayahe wayahe 8 sendok go Septi.
2: Potor maning kowe wis. Angel aturan.
0: Ya ora.
2: Terus apa maning apa HM ya? Juga kaplak-kaplak.
0: Ya ora apa-apa. Jare ngomongnya nek wak glopot karo Dewi Pok ning Munjung Agung.
2: Iya.
0: Wis jare duda kurang kelon.
2: Kurang gizi.
0: Dek kakak jare duda-duda kurang
2: kurang gizi, kurang disotani. Ini pada bocor. Mangane
0: ngger
2: kurang
0: isi
2: ya
0: wis
2: tebu
0: bukan jarang ngopi. Akhire halusinasi wae akhire. Wae donasi wis dibuka, wae ane donasi.
2: Donasi. Cepat.
0: Wis
2: dibuka tanggal
0: main. Terus dihapus.
2: Kabar.
0: Ya.
2: Tanggal main.
0: Iya.
2: Ini itu sih ya almarhum. Tinggal Allah.
0: Kaya dados miki ning acarane Yos kon golekne wong dhewene wis duwe jandaku kok kon golekne pimen. Ku jandane pan mering endi?
2: Pan ditangsang nang
0: ngendi? Ya nyari mau kon golekne Ami manu Ami bar madu saya lurokno. Wong jare wis duwe spesial buat jandaku yang harmonis tenan dengan kita.
2: Katire kan
0: Dibuka jebole paku, pakune sih paku aneh. Mau aneh udah Pak Purbowo. Yo wes lah.
2: Terbayang-bayang
0: di mata.
2: Terbayang-bayang. Orang sudah terbayang-bayang
0: kok.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Cincing. Ya, yang punya si tengah Madam Rengganis ya, yang punya si Anu Bedung Ringin ya, dosen Aldi. Ya tadi malam ya sempat online juga dosen Aldi ya. Ngopengi apa jenenge? Online maning dosen Aldi wes. Iku power yang bablas kok para monso ya. Ya, sementara 4:56 menit waktu Indonesia bagian barat di studio Setara para Montegal. Ya, bawarkan menyapa yang via WhatsApp atau SMS online. Mbak Am, salam buat Mbak Muntergesien. Ada Mbak Nia, karo uang irengi. Mbak Wikandanu, Mbak Ilakupat, Mbak Tari, Trinil, Mbak Pebi, Jasak. Ada Papa HM. Umi Habibah, Umi Lela. Ada juga KP Baywes, goyah ya di Klinding. Terima kasih kembali. Baik, assalamualaikum. Mat sore Kang Bawor Cikiwir hadir lagi nih Kang Bawor Mas Peter. Mas Peter yang ada di kawasan Villa Pingkal atau Villa Pinggir Kali ya. Di Jalan Projo Sumarto Penglitalang Tegal. Wah, Indonesia merdeka komplit teman alamat Kang Peter. Ya. Salam perdananya buat Kang Bawor, salam yang selanjutnya buat Balane Setara Paramon FM semua saja dari A sampai Z. Dalam sing spesial ya buat Kang Power sing ketawane nyedepi ya. Nyedepi kaya lotek apa. Long Bapak Fajar we, Bapak Fajar karo Ibu Tami ya. Itu kan jenenge purna dari camat keramat ya. Gue nengir rata guyo nih jadi gue ketawanya mana Kang Bawor. Aduh, kayak gue kak. Ya buat Kang Bawor lagi semoga selalu sehat dan metugas saja. Makasih. Wassalamualaikum ya. Terima kasih Mas Peter yang ada di Talang punya. Assalamualaikum, selamat sore Kang. Gimana kabar ya? Tentunya sehat sama Dede Angginya. Amin. Minta temannya dong dosa masa lalu. Salam buat Balpar sing apik-apik, spesial tetap buat jandaku sing tetap sayang. Nah, ini jadi kon golek nih karo ami bakar madu mau ning acaraan Mbak Yos. Ayo. Oh. Yeah. Saya jandane suruh masa jandane protes. Iya. Supaya yang merasa saja mentoknya grup terlalu jeger ya, hihihi, matur nuwun ya, di dados si kambangan. Power kini neng dhuwur ya ana radio, walaupun aku neng dhuwur neng tingkat 2, wih ya tetap bisa monitor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power ku Mudri Asian dari kawasan Jamulia hadir minta lagu dong Selimut Biru. Selimut Biru ini anak iki ya, apa anak duet ya. Lagi salam-salam untuk semua saja balani setara Paramon KB spesial itu keempat anakku Ayu, Singgi, Gigi, dan Reza. Masihnya buat Kang Power, sorry ya. Lagu-lagu yang ada duetnya pengapurannya baik ya. Jadi randa priangan karo duda siangan ya.

Hai Gia, di kesempatan sore hari ini ya. Power masih didukung produk PT Denatur selama sore ya, walaupun mendung-mendung saju. Ada sebatas angan, ada bayanganmu. Ada juga nanti goyah dan air mata tiada arti. Hadir ya bersama Power Somplak Tur Ejikwir Bocor Tur Gacor. Sebatas angan Ejikwir. Bakar maju. Yeah. Ya, nanti setelah season berikutnya. Oh, yeah. Toblek alus mor, alus maning, alus maning.

Asik alis mar yuk. Nenek Mas Bambang yuk. Iya. Nambal kesing bocor alus yuk. Iya. Iya. Nyong neng pan gua paneng bumi Jawa ya. Pesen CD sing untuk gemboke terus lampune abang yuk.

0: sebatas angin berlalu dari ruang dengar, cocok nemen maning ya sa bayanganmu. Bayanganmu, bayanganmu nul. Cocok kabeh wis pokoke nan ya bocor alus. Iya lagune enak-enak kaya tal siji nul. Ya, oke tak cukup tapan, tapi aja ngisuk-isuk kamu enggak tani jos.
1: Iya,
0: nah isuk tak bisa insyaallah isuk.

selamat sore Yuyu Rohmah bengkel motor. Karo Bang Warno yang ada di Jati Bogor. Sehat selalu, sukses selalu ge Bang Warno karo Yuyu Rohmah. Bukaci isah buat

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa pelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih Pak ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW

0: terkini.
1: Di Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Baik ya untuk Balestara Paramon ya, sudah ada Goyah, Air Mata Tiada Arti, dan Kecubung Bulung Anita Pawes. Ya tuntas sudah kebersamaan Power kesempatan sore hari ini. Nanti ketemu di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Tapi khusus Bang Haji Rumah Irama atau Soneta ya. Nanti lanjut lagi ke Paramon Show ya, sebelah Taring dan Tegalan. Ya, baik, Power pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, masih banyak kekurangan. Lagu atau WhatsApp belum kesapa. Dan Power mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Jaring Tidak Semua. Baik, hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Usaha Berteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kartu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jati.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03, Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01, Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara para mondang dutes saporeti. Bayu di season kedua Dendang Dangdut Memory khusus Sonita Group atau Bang Haji Rumah Irama. Power akan hadir ya insya Allah tuntas jam 10 malam saja di edisi Jumat 15 Mei 2026. Bagaimana kabar balan setara para mon ya, dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun dan nyeseleran pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan ya, nanti 3528888 atau 6145477. Sekedar tips salam buat teman rekan dan tolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online bisa digunakan 0852-9919-588. Baik ya, tadi ya cukup ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Tadi sudah ada yatim piatu, ada rupiah, dan apa kabar? Baik yuk, langsung di sapa yuk 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara para mon.
1: Waalaikumsalam, dangdut saporet teman-teman. Selamat malam balana setara para mon. Selamat malam kak.
0: Malam juga, Cing Robi.
1: Datang ya.
0: Hei, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, moga sehat selalu.
0: Amin. Yuk.
1: Aku lagunya pengen 1001 macam ya.
0: 1001 macam, oke. Okay.
1: Salamnya pertama buat Dede Anggi, selalu.
0: Amin.
1: Nomornya juga buat Mama Ardi,
0: okay.
1: Buat Miratu ya, Mama Ari, Bapaknya Ari.
0: Iyo.
1: Juga buat siapa itu? Mama Elsa.
0: Iyo, oke.
1: Mama Elsa.
0: Iya.
1: Mama Elsa sama Bunda Tirahayu juga ya.
0: Selamat malam, Ceng, sehat, Ceng.
1: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Ya, Pak Bunda Septi yang ada di Jalan Bali.
1: Yang di Jalan Bali ya, Bunda Septi ya. Terus juga buat Mami Mira, Mama Hasna, buat Bang Erik bareng Mbak Nopi.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mbak Dewi Maisah ya.
0: Yuk.
1: Mbak Maisaro, bareng Mbak Tio ya, Mbak Maisaro tuh ya.
0: Mbak Maisaro, Tio, yuk.
1: Iya, terus juga Mama Uti, buat Mbak Nia bareng Wong Irenge.
0: Oke, okay, siap.
1: Mbak Neng Mas Bambang ya. Mbak Muri bareng Mbak Win Lepeteng.
0: Yuk.
1: Bareng Mbak Ismeli.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga buat Mama Pingsan, Mama Lehau, Mama Amel, Mama Joko Poleng. Terus Mama Wisnu juga ya, Mama Gilang, Mama Elsa, Mama Agit. Buat Mama Anggun juga buat Mama Rengganis alias Mada Rengganis juga.
0: Okay.
1: Buat Suranya-Paranya. Terus juga buat Bartiem ya. Buat Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti, Bu Suri bareng sama Suri, Mama Kiri bareng Mang Saud. Buat Papa HM, terus juga buat Kang PM, buat Mama Wadra,
0: Nokmanjil
1: yang mau didombreng-dombreng ya.
0: Iya benar.
1: Terus juga Mama Ning, Bunda Tio, ada Mama Zapin,
0: Mama
1: Bisa tersayang juga ya.
0: Jelas hadir.
1: Iya, buat Jelas sama Igma, buat Nong Amel juga ya. Buat Jengatini, selamat malam Jeng, sehat selalu ya Jeng ya. Mungkin masih di Semarang ya Kang ya.
0: Yuk, iya masih Semarang mungkin.
1: Yuk,
0: Mama Yunita Kalibakung Jeng.
1: Mama Yunita Kalibakung. Selamat malam Bu Korian. Terus juga buat Mbak Dewi sama Mbak Iem ya. Buat Kang Doli. Terus juga buat Mbak Titine ini Asda Musriahnya juga. Terus juga buat Kang Kopidin. Terus juga buat Kang Sodik Kentungnya Abdo.
0: Oke, siap.
1: Terus Mas Ibni Abdillah Kang Pendi Gunung Kang Perteli. Juga Bang John bareng Mimi Atina.
0: Oke,
1: siap. Abang Rim bareng Mbak Eni, Mbak Enopal ya. Buat Ami Bakar Madu bareng Umi Lela. Selamat pagi Umi.
0: Iya,
1: baik. Pulau ini Bapak Asikin, Mas Reddy Ansor, Mama Filipun bareng Selima Bidadari Neng.
0: Enak, iya, enak.
1: Iya, buat Bapak Gio bareng ibunya juga selamat malamnya.
0: Oke.
1: Okay. Teh Agusti, Teh Dewi Cendana, Teh Cinta, Teh Ida Ayu, Aloki juga ya. Buat Ang Madun, Abin Sarpamukas, buat Teh Dinda juga yang ada di Sedo.
0: Iya.
1: Buat apa namanya tuh Mama Putranya juga buat sekarang Kang Agib bareng Jeng Rani, Kang Lupe juga Kang Pii, buat Pak Ligono bareng Minami, Mas Kulo buat Mbak Dewi Bapuk ya.
0: Iya. Jeng Robi perdana Madam.
1: Iya, perdana Madam. Buat Kang Parjo juga sama Mama Raninya juga Mas Aryo ya. Kang Parto abah-abahnya juga ya. Buat Kang Joko Tingkir, udah pemaham buat Nakur juga. Buat Pak Agus Sukuriti, selamat malam Pak Agus, sehat selalu. Buat Mbak Adin, Bang Abah Kanapi, Kang Oji Saputra juga
0: siap.
1: Ya. Kang Boi, Bunda Yoko Purbawa, Pak Haji Salih Pinur, Kang Daim juga buat Cemen. Mbak Nes Manek, juga buat Kang Aldi ya, Kang Jeningnya juga.
0: Yuk, tadi malam gue, Jeng, tadi malam online.
1: Siapa Kang Aldi?
0: Iya, dosen Aldi.
1: Wah, yeah. Kitanya pas ke Cirebon, Kang.
0: Oh iya, pantesan ora nyambung jenengan nih. Yeah. Oh lagi jadi. Tadi malam online wes gagah nemen kok. Iya, yakin.
1: Udah kangen banget sama ketawanya
0: itu. Iya, engko takon online mani kan nanti di Paramon Show saya juga masih.
1: Oh iya, nanti ditunggu ya.
0: Iya.
2: Kalau tetap monitor Kang Bawor.
0: Weh, Mama Senuha.
1: Oh, Mama Senuha. Buat dosen kita juga masih.
3: Iya. Lucu demen, cengmu yupar ngomong orang suwi.
0: Ya iyalah, Aldi ye.
1: Iya emang bener.
0: Ya bareng
1: Kang
0: Abut. Iya, watri watri, Amina.
1: Mbak Karmina ting juga ya, Mama Lani, terus juga Mas Kang Sayolobo juga bareng. Mbak Eka Tonjong bareng Mas Erwinnya juga, Mbak Eka bareng Mas Anjas Watasim buat Pak Mandor. Bareng Ibu Nelson Mandela pasti Bapak Dede Habib.
0: Oke.
1: Luther Lab Together. Kang Edi Dados ya. Juga Kang Upo Happy juga selamat malam po. Itu juga buat Bapak Anas Happy juga ya. Mas Asa Kerajin bareng Mama Suhada. Buat Mama Winda Kaliwingi. Buat Cendol Dawat Mbak Yuningai. Mr. John bareng Mbak Epi juga ya.
0: Iya benar.
1: Terus buat Abang Kumis juga buat siapa nama Kang Jaka Sembuh. Kang Dasmat bareng Mbak Ani. Abang Kumis juga ada. Ada Kang Kumis juga ya Kang ya.
0: Benar. Di Sirampok.
1: Iya,
0: di sana Mama Ni Ari, Bapak Ni Ari.
1: Bapak Ni Ari, Mama Ni Ari.
0: Oke.
1: Mama itu Kang Tarno bareng Yumardi, Kang Tarno Bapak, Mas Tarno segala foto.
0: Kayak Yu, Yu Rohmi konyol
1: yang ada di Pasul ya.
0: Iya, di Pantapin Pacul ya.
1: Pasul semuanya ya, Pasul, Rani Pasul, dari Pasul, Dana Pasul.
0: Iya.
1: Gonyal-gonyal Pasul.
0: Oh ya, Om Eling Pacul.
1: Om Eling Cukur Palu. Palu
0: Pacul.
1: Mas Arpan Cukur juga. Mas Arpan Cukur. Mas Arpan Paculnya juga ya. Iya, terus buat Bu Putri
0: ini ayam. Eh, di dadah sana ane becak laren kok hadir persimilan grup DKK Jirobi.
1: Iya, wis tenang bae.
0: Tenang bae.
1: Pokoknya anak orjennya ya. Kita bae penyanyi ya Kang ya.
0: Iya, kita bae lah.
1: Iya, buat Bu Putri ini ayam cakra juga ya. Bu Putri Pak Pramudiono sama Alisa. Terus Walemu Bunda Sari.
0: Iya, bener. Buat Kang
1: Alvin ya pendatang baru.
0: Penanam palu,
1: Ida, Ibu Ida Martolo ya, Bu Santa Yong Tahu.
0: Iya, Kieceng, Kieceng.
4: Selamat malam.
1: Malam Mama Ardi sayang.
0: Iya,
1: wes mat. Buat Pepi juga jalan belanja.
5: Kang Bawor monitor.
0: Eh, Bang Warno karo Yurohma. Ning Jati Bogor.
1: Iya, Bang Warno ya buat Bunga Kertasari.
4: Malam Jeng Robi. Kapan main ke Tegal?
0: Weh, Mbak Dewi Kunti.
1: Mbak Dewi Kunti sama Mas Teddy. Tenang aja nanti juga meluncur.
0: Iya, maksud penting sehat, terus enggak tabrakan karo tugas negara.
1: Iya, betul. Terus juga buat Mama Sada, bareng Kang Alang, buat Kang Muhtar odong-odong. Terus juga buat Yusef Tia,
0: Yusef
1: Tia.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semuanya ada barang para-paramu ya Kang ya.
0: Wikandanu.
1: Semuanya. Beda buat Kang Bawor, bareng Dede Anggi sehat selalu ya Kang ya.
0: Ini khusus Roma, Wikandanu.
1: Iya, Wikandanu juga ya. Buat yang itu Pak Kang Sarmudi.
0: Oke, oh ya Kang Sarmudi Damjak Surabaya.
1: Yang ada di Damjak Surabaya juga selamat malam ya.
0: Siap, siap.
1: Terima kasih banyak ya Kang ya.
0: Oke.
1: Yuk Kang Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cingcing.
1: John.
0: Aturun pisan ya kanggo Jeng Robi di Kuningan, kanggo kesetiaan anak kanggo gabungna ke Radio Setara Paramon di Dendang Dangdut Memori Khusus Soneta Group atau Bang Haji Rumaryama ya. Ini kan malam Sabtu ya. 6145477 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM Dang Dute Saporete.
0: Naman. Cikiwir.
6: Cikiwir. Sehat Mas Bawa.
0: Alhamdulillah bergas waras terengginas. Iso tuku beras.
6: Iya.
0: Maafin lo singgoyang. Iso tuku beras. Apa kenapa yang guyu?
6: Iya guyu gue.
0: Iya.
6: Tengah.
0: Iya.
6: Iya wis. Yang penting sehat ya.
0: Iya. Oke benar. Alhamdulillah.
6: Mau lagunya Gitar Tua Mas.
0: Wow, gitar jadul. Iya.
6: Iya. Salamnya perdana buat Mas Bawor ya. Barang Nepangi ya. Semoga diberi kesehatan para
0: kamu
6: ya. Amin. Iya, isok tuku beras, penting sehat ya Mas.
0: Iya.
6: terus Abah Kanapi semoga sehat selalu juga. Terus Kakang Oci Saputra selamat malam. Jang Robi, malam jeng.
0: Baten.
6: Iya.
0: Wis safety ngomong, iso tuku beras barangnya yo akas.
6: Ya akas ngora bisa kerja. Terus aku buat makadol ya mas.
0: Yuk makadol.
6: Ya, sering nyala nih Martin tuh makadol selalu ya.
0: Yuk.
6: Iya. Mama Ardi selamat malam Mama Ardi.
0: Yuk.
6: Terus buat Kang Doli, Apurkon, Kang Aryo.
0: Oh.
6: Terus buat Iwatri, Iwatri malam.
0: Iwatri.
6: Iya. Mama Silmi, Budasal malam.
0: Cari Seti. Yuk. Eh, ma, ma itu Martin.
6: Ya.
0: Jadi saya tipe nyari rong adus. Lagi nubar nyuci saya yakin. Mau aneh, penyiar somplak lah gue klambi toku siaran kok mung buduan.
6: Nampai pulang sih ketiru rong adus.
0: Orang maksudnya apa jenenge lagi bar wing angka satu.
6: Iya, angka satu.
0: Iya, lagi gue parkirin gue kan lagu karo iklan lah, gue baru adus.
6: Iya. Terus buat itu ya Mbak Tiri Kunti ya bareng Kang siapa ya Alti ya siapa
0: Tiri Kunti Kang Teddy Tiri Kunti
6: iya Ibu Idah Martoloyo terus Mbak Nia juga Mama Neng
0: Kang Acong
6: Iya
0: di Pakianten.
6: Iya Pakianten ya.
0: Yuk. Kang Suke melangka Banyu Ndian. Wah, ken Banyu ta. Ora kaya ning darang bombong Kang Suke. Ora kurang. Cuma yo ya cuma yo begitu rampung lengi angka 1 terus delala Pekson aku ne yo ucul-uculan tok. Ampun. Cari ngomongin Seti ampun ampun siji penyiar siji ki bener-bener edan jare. Iya. Yeah. Ya. Oh, jadi upload lo, oh, jadi upload lo, saya.
6: Ibu Sorip, malam.
0: Oh, Nyiratu.
6: Nyiratu, malam.
0: Coba terus sampai bawah.
6: Mama Rengani juga.
0: Iya.
6: Terus buat
0: ngeblank,
6: Mas.
0: Yo, kowe Nia Bogares karo wong ireng pantesan ambune tekan kene. Oh, lewat lewat kabel. Kalem kudel temani wangi kalem. Kengko nang ngerbatin. Iya. Ya, kengko mbakatin mudun langsung nyong menyat nang kolam kalem.
6: Iya. Terus Buketo ya.
0: Iya.
6: Buketo juga. Terus Sesak Racun. Ibu Suhada terus ke Bunda. Bunda Santi ya.
0: Iya, Bunda Santi Purbowo.
6: Purbowo ya. Iya, Sang Atini juga. Om HM juga, Om Kasnuri, Mama Widinnya juga. Semuanya aja ya, Mas.
0: Yuk, siap monggo.
6: Tetapi udah komplit.
0: Yuk.
6: Iya. Berarti kesana kabin nih.
0: Iya, iyalah.
6: Iya. Pasiennya buat Mas Bawar ya, Mas.
0: Makasih.
6: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Barang Nong Anggi ya. Semoga sehat selalu. Supernya buat apa kanapi semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
6: Supernya lagi sedang monitor ya setara Paramount FM. Iya, semoga sehat selalu juga apa Mas.
0: Iya. Kowe Nia Bogeres ampun penyiar somplaki bener-bener somplaki nemen. Ya iya, kowe jare sate ngono motone teko ngisor pimen ajalah.
6: Terima kasih ya Mas.
0: Siap.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dulu cincin.
6: Cacat.
0: Oh, semur. Iya, pada baik Kang Bawor aku baik juga nginem. Iya, iki lagi selesai nginem yakin. Tapi neng sing jabat-jabat ta yang ngurusane Teteh Tuti ya, laundry ya. Sing jero-jero tok. Ada Mbak Aten apa kenapa di Mencasem Timur. Baik ya, Pak, di sini ada 1001 macam. Ada juga rumah ide, ada gitar jadul dan ada boleh saja ya. Untuk balance setara Paramount di kesempatan malam hari ini. Nyong tak pamit yang kolam di sini ya. Kukumbah awak. Nia karo safety pun ampun temen mong si Jiki aja deh. Lepi men uneng kini langka sama-sama mana nih nok anggi. Dan anak uang tuh aku jadi ya isin lah. Gajah kue. Tak ya wes pamit neng kolam diset yo. Bawor didukung produk PT Denaturo, solusi sehat untuk kita semua. Iya, dendang dangdut memori khusus Bang Haji Rumah Irama atau Soneta Group. 1001 macam, ada juga Rumah Ida, ada juga nanti gitar jadul, tak ada boleh saja. Baik, capcus ECKWR Power Sing Somprak. Iya, langkah-langkah maning pokone ning kota Tegal karo kabupaten Tegal. Kelakuane anak-anak baik. Iya, ya capcus ECKWR.

0: Risik. A-e-a-e, boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicer kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medini lah.
0: Ora medin-medini yuk. Ki aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Ki wis akeh lumrah nang kene. Mulane, yo sadar jaga kesehatan. Pola mangane sing bener.
1: Duh. Iya ki ya. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki. Sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke, yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top? Obat apa sih kue?
0: Habu top, kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa, asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek, nyong jaluk len.
0: Cuilan baik, aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam

0: Baik, kembali ke 101.5 ya, serah para mondang dute saporete. Ada boleh saja hadir ya, ada juga gitar jadul. Ya di itu juga tadi Roma Ida, ya ada 1001 macam. Terdengar dari ruang dengar panji dengan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Setara Paramon dan Dute Sapor.
0: Naman. Ciki. Alhamdulillah bergas waras terginas iso tugu beras.
1: Iya. Wesing pertama. Iya. Ngeru laka beras ya pan lewat teneng ngelih.
0: Iya ngelih.
1: Ki lagune tuli ya.
0: Yuk.
1: Lagune
0: Yale. Ki.
1: Ya ul. Dalam berita nak kang bawor pan angin sehat selalu ya.
0: Makasih.
1: Oh sing menemutun ceng ropi ya. Ya karo saya apa Mbak Atin ya.
0: Yo.
1: Ya bersama Kanape
0: Bang
1: Doli. Ya paling go Mbak Snori ya. Mbak Wiwi lagi lembur. Kang Bokim okay. Juga ya.
0: Oke. Okay. Yo siap.
1: Mbak pakai Alkeo loh. Ya karo ngono ana Mama Rike ya.
0: Yo siap.
1: Sesarip.
0: Sesarip.
1: Ya paling Kang Bokim karo Mbak Atun ya. Ya paling go Balai Habtu
0: Balai
1: apa Sahrul ya. Dari Romama Nisa ya.
0: Oke okay, siap.
1: Dari Matem Renggani. Dari A.U.O.N. Lang-lang buahnya ya.
0: Meringi
1: ratunya ya. Ya dari Mama Arti juga. Kaya nang Pemalang ono kape Kang Bawar.
0: Iya siap.
1: Kaya nang Tinuk kaya ono kape. Kaya menak ting-ting ya.
0: Yuk jelas ya. Kusrek ya.
1: Ya mulai kusrek ya.
0: Yuk oke.
1: Mulai nyetel radio kayak
0: Bener nungun tembok gue.
1: Iya. Radio yang buri wongnya nang ngarep.
0: Orang menak ting-ting kan nang buri kape kan lagi kusrek. Dapur
1: ya.
0: Iya.
1: Kalinatane sisan buri ya.
0: Iya,
1: menak ting-ting ya.
0: Iya, radione ngono nang tembok dicandel ke tembok.
1: Iya, beli kowe nggo tang editetus ya, relek ceker ya. Mau ana jeng ropi, ele nggo sasak racun ya.
0: Kowe
1: ngono kape Kang Bawor.
0: Oke, siap.
1: Ya, beli Kang Uci Saputra. Malam beli Mama Anis, Mama Ari ya. Ya,
0: HMHM. Oke.
1: Ya, karo sing tanggane sawe ya Kang Bawor sing wong bunder.
0: Yo, kowe sapa kowe jenenge lah?
1: Lalen ya.
0: Lalen lah,
1: heeh.
0: Yu Kokom.
1: Ya, Mbak Kokom ya.
0: Weh,
1: malam juga ya.
0: Yo, siap.
1: Ya, tole go Ami Parmatu bareng Mile.
0: Weh, enak ku.
1: Enak ku.
0: Yo, racuk.
1: Angriti ya.
0: Yo.
1: Bareng Mama Asilis Bone.
0: Yo, siap.
1: Mutrikasen ya.
0: Yo, siap.
1: Bareng atau ini.
0: Keempat
1: anaknya ya.
0: Yo, siap.
1: Ya, benar sehat selalu juga. Oleh kue rombongan umbul-umbul loh.
0: Yo, benar.
1: Nyekli pentil.
0: Yo, senengan nyekli pentil. Yo.
1: Ya, sing kok bete cipan di jaring.
0: Yo, benar.
1: Ya. Teling kok Kang Sarmuti ya.
0: Oke.
1: Ya, sing lagi kan mulai anu ki korbannya ya.
0: Iya bener.
1: Iya ya, penjualan kambing juga ya.
0: Iya bener.
1: Kalau ya, gue kayak Mama Tia ya, sang aku spoiler.
0: Iya siap.
1: Baiknya Mak U juga ya. Iya malam juga. Iya gue KPP Kang.
0: Iya bener.
1: Malam sih sempat ambil bu PWS. Ya spesialnya gue Kang Bawor
0: dengan
1: PT Anggi sehat selalu.
0: Kasih.
1: Dan juga buat Mama Arti ya.
0: Yup.
1: Iya. Ya, sehat selalu juga.
0: Oke, terima kasih.
1: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumlading cing.
1: Terus.
0: Yuk, Kang Kopidin. Ya, di Pegirikan ya ada Bu Warni Pak Duk Lindri. Geol. Cuma saja selamat malam untuk desa Pegirikan, desa Pegiringan, desa Pecapian, desa Beduk ya. Sapaan dari Setara Paramon FM Tegal. 6154777. Waalaikumsalam. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam. Setara Paramon. Jangan lupa sapa lete.
0: Namat.
2: Ya, Kang.
0: Eh?
2: Oma Ilham apa yang digajinya
0: tadi
2: kerja?
0: Tadi kerja.
2: Iya.
0: Oh ganyam ya? Ganyami wayo.
2: Ganyami bayo.
0: Iya. Iya. Wayai, wayai. Yo, wayai, wayai nyakli geseng kau.
2: Wayai nyakli geseng kau.
0: Oh iya bener ya. Iya.
2: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
0: Iya. Iya. Iya.
2: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Mama Nono kali nyamal Kang Kopidin, Mama Nadia, Mama Ica Klayeman, Mama Ote, Mbak Yunita bersama suami. Terus Jeng Robi, Ayah Loki, Saya Agustin, Dewi Cendana, Saya Mimi Ranca, Saya Citato, Terus Trio Pesan, Terus Tiga Jara Manis, Maman ini harus Ubambangnya, Mbak Amin, Mbak Apa Kan Api, Oji Saputra, Wajah Munok Masa Kami Satu Sayang, Nisin, Saya Mama Kiwi, Kang Sebut, Kamu taro jong-jong Mama Nol, Mama Selin, Walemu, Lapasa, Umine, terus Ya Abdon, Ya Cakar, Yo Abiswe Ayam Cakra, terus Enak
0: Enak
2: Bapak AM, terus Bu Rini Pramudiono, terus saya Purbowo, Bu Nanti Purbowo, Yang PE,
0: Seti seger mi habis mandi.
2: Oh iya.
0: Penyare ta iki.
2: Aduh,
0: wis to miki.
2: Ya beres ah.
0: Yo.
2: Terus Sinta Nola iki ya wis ya.
0: Yo.
2: Kang Doli, Kang Doli bibin beta, Mama Lani, Kang Pajo, Mama Diwong Ibu, Mama Elisa. Pak Agus, Mama Diagus Bailer. Kok
0: ya penyiare iya kan penyiare Baik, terima kasih untuk kami bakar madu bersama Umi Lela ya anak manuke sing jenenge Bawor sing gacor neng seputaran air Hakim Tiga Kota. Baik, sementara 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Bagian Barat di Radio Setara Paramon ya. Ya, Bawor kan menyapa yang sudah masuk di meja siar Bawor. Ya, assalamualaikum, selamat sore, selamat malam Kang Bawor ya. Ya, salam buat pendengar Setara Paramon KB yang ya. Kang sehat selalu ya sama Dede Aginya, selamat siaran Kang sehat ya Mama Faiz yang ada di Semedo Punye. Ya selamat malam ya, assalamualaikum, selamat malam Mama Dinda di Waringin Mintaragen. Salam kenal juga buat semua balon setara Paramon, terima kasih buat Kang Power, selamat malam ya. Oke okay. Ya, Mama Dinda yang ada di Waringin ya. Ya, Mama Nuha, Mimin Aminah, Yuwatri-watri-watri. Ya, ayo, Rohmi, konyel-konyel-konyel dipantapin pacul punya. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor. Ya, Roma Ida dong di Glindeng. Ya, makasih Kang, sehat dan sukses bahagia selalu bareng Dede Anggi, Mbak Vikan Danu. Ya, Nia Bugares hadir sama Wong Irenge. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, kabar sehat, tetap semangat, minta tembangnya dong Domisol. Salamnya buat Balpar sing apik-apik, spesialnya buat tetap janda aku sing tetap sayang dan harmonis yeah. Supri yang merasa jajah mentoki grup telep jigeri. Matur nuwun Edi Dados yang ada di Kambangan ya. Tapi apa jenenge ngeteknya domisili yeah. Ya Kang Sukim di Nyak Lembeng ya, terima kasih ya Kang Sukim. Iya coba konsol anu pun jenenge konsumsi haputop apa dibalur minyak sultana Kang. Itu di situ di apotek Pulau Sari itu di utara pertigaannya ada. Mama Ikma hadir Kang Bawor, boleh saja ya tadi sudah gelinding. Spesial untuk Pak Isbanu, super spesial for you, for my heart. Makasih Kang Bawor, makasih Bali di belakangnya lagi. Assalamualaikum, selamat malam si Raja Somblak, sing sakit tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidat dari lagu Dong Aku dan Dia. Salamnya buat Mamai Prabu, Mamai Ela Brebes, ada Mbak Sipa yang ada di Kandang Serang Pekalungan. Ada Mama Sih di Dokoh Kerupuk. Ya Mbak Ari dan Mas Ateng di Cebawan, ada Heri dan di Jalan Ciriuk. Mas Edi Santo Susanto ya di Jati Mulia Kambangan. Ada Mama Rengganis, ada Mbak Mining Hei, ada Mbak Yunita. Ya Mama Nunung, Tata Agustin, Alohi, Jeng Robi, terus Papa HMHM, Kang Kasnuri, Mama Vivin. Ada Mas Iton ya yang ada di Banjarnegara. Ada Mama Dea dan Mas Agus Boiler. Kang Darmo, Pak Po, Kang Aryo, Kang Mukhri, Mbah Tarno, Trisno Kepiting ya. Mama Vivi Sigit, Nyiratu, Jaga Sembung, Kakek Redi, ada Ju Margasari. Salam manis, gosik kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Hesa, ada Nok Anissa. Ada Abbas Makasinggo, Raja Sumblak, ya, dan Didi Anggi. Terima kasih Bali. Awas lu hongkong ong linduri ngikuni enaknya terus ya. Insya Allah orang ngiku kue ya. Baik, yep, ada Yale Laye, Yale Yale Domisol, ada Cari Kerja, dan ada Aku dan Dia. Ada Rio Capcus, Ecekimir.

0: Islam yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Tusa Berita. Ya, ada aku dan dia. Ada juga cari kerja hadir ya. Tadi ada Kerama, Domisol, dan Yali Yali. Pagi 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam.
0: Malam. Oke, Kang Doli. Oke. Okay.
1: Malam
0: juga.
1: Capek.
0: Alhamdulillah, bergas, waras, terginas, capek tayya.
1: Ya
0: wis. Oke. Sing penting iso mbatiri balane Setara Paramon, Kang Doli.
1: Iya
0: wis. Heeh. Insya Allah.
1: Lagune
0: Kemonas. Oke, siap.
1: Selamat ya.
0: Heeh. Ya. Oke. Iya.
1: Ya, Ami Pak Armando,
0: Gilela,
1: Angko Pitin ya.
0: Iyo, siap.
1: Siapa mau yang pertama, Kralde?
0: Pertama? Pertama tadi, Jeng Robi.
1: Jeng Robi ya, mat malam ya.
0: Iya, oke.
1: Saya Agustin juga malam deh. Dan Aloki,
0: Wanita
1: juga malam. Oke. Okay.
0: Iyo.
1: Putri Kupak malam.
0: Pandoko,
2: Kang Babor, selamat malam. Ici kimir satenya.
0: Ha. Pak Kulkas yo, duwe sate ici kimir enak nemen mantul nemen sate ici kimir.
1: Kirimen ya Pak
0: Kulkas. Sing duwe ici anu sate ici anu ici kimir ora mung bawar tok sate wae jenenge sate ici kimir Kang Doli.
1: Ya,
0: oke.
1: Heeh.
0: Iya, bener.
1: Malam.
0: Oke. Okay.
1: Sama Andi Songgo, sama Ari, Bapak Ari. Saya Bayato.
0: Iya, bener.
1: Ini suka kota ya.
0: Iya.
1: Ya Pak Kumi, Sao Jaja, Sempang.
0: Iya.
1: Sama malam di Bungkas Nurim Mbak Wiwin ya. Mbak Febi Belpas.
0: Iya, siap.
1: Pak Mutiono.
0: Iya.
1: Asetik
0: orang sebikunin
1: dan paling
0: curung.
1: Santo yang tahu Mama Fida.
0: Oke. Okay.
1: Anton Kalgandu
0: ke monitor. Oh ya Mas Anton
1: Kalgandu. Mantan.
0: Yo.
1: Dan sehat selalu.
0: Mantennya siapa jenenge? Mantennya siapa ya? Pak Kulkas wingi ya mantennya.
1: Mantan
0: apa jenenge? Lurah apa jenenge? Bengkle. Ya. Daerah 80-an.
1: Santo yang tahu Mama Ida ya. Ini apa kares bareng wong irengan malam.
0: Oke. Okay.
1: Turun-turun ya Yewene wis bengi.
0: Pengen online.
1: Ireng wis balik.
0: Ya wis balik.
1: Wis.
0: Yo kareling-aling. Maling-maling menunggumu.
1: Balik mau esok.
0: Oh iya iya iya.
1: Malam.
0: Iya.
1: Masa nengal teka sih.
0: Oh.
1: Masa nengal teka soalnya.
0: Oh kayak gue. Iya.
1: Ngantuk apa dia. Di gue siapa ya. Apa HM
0: Iya. Pak Kulkas ya. Oh, Bapak Tohirin Bengle. Mantan ya.
2: Mantan Tohirin Bengle, moga dagangannya laris. Yeah. Berkah selamat mulia panjang umur. Amin.
0: Amin. Acip. Acip sate rene sate ici kiwir.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ya. Jok menenya pengamine.
0: Ya, bener.
1: Amin.
0: Iya bener.
1: Dan tekan kene katene engko.
0: Iya. Iya.
1: Ibnu Abdillah
0: Sutoso. Warung Mariadi Mariadi, selamat malam Warung Mariadi Mariadi.
1: Warung Mariadi Mariadi. Mama Dina ya.
0: Iya. Iya. Oke.
1: Iya. Mama Nunung ya.
0: Iya.
1: Oke, le Mama Kiwi. Wajranok Marcel, Cepi yang beb, Pak Jol.
0: Iya.
1: Monitor Rara Jol.
0: Iya.
1: Nanti lo kabur, si korang tu sendal.
0: Iya. HP ne lagi gue. HP ne lagi dicuci, kecemplung banyu.
1: Siap.

0: malam.
1: Okey.
0: Mana ya? Mhm. Putra ya.
1: Selamat malam. Okey.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dublat Cing. Ya baik ya, ada Kang Doli yang ada di Dampjak Kidul ya. Selamat malam untuk semua saja, Dampjak Kidul, Dampjak Lor. Yo kawasan Dampjak ya. 6145477 halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
3: Dangdut Sporete Assalamualaikum Kang. Romantika Kang.
2: Romantika.
3: Yang menangis dan yang bersedih.

0: Tangga.
1: Gue semua lupa aja. Gue semua lupa.
0: Iya. Suaranya kayak anak orang. Kakek kupat.
1: Emang gue pikirin.
0: Gue pikirin. Jadi
1: pun jauh
0: dari
1: berat merangkak. Nah,
0: kayak yang ini ya Wong. Wong.
1: Iya. Mengenai kupat. Ini kupat. Iya.
0: Lalu perdana Kang Bawor. Sama Nokangi. Semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Selamat malam Papa M.
0: Lagi oh iya Kak Nuri. Ya.
2: Lanjut.
0: Iya. Wing. Kak Nuri. Lelasan lantau. Ya Kak.
1: Iya Pak. Iya.
0: Bawor itu menonyor.
1: Jadi HM Nia.
0: Mbak Nia bukan ya.
1: Yo, yo, Mama Junita di Kali Baklung, Mama Junita.
0: Oh, Mama Junita pengen kok duwe di lasarannya dilanjutkan kan, Mak gue Mama Bayu Junita tak gue. Wes,
1: aja nyandung menung menung. Ya, udah dirembuk di set aku tuh.
0: Dirembuk iya, kau yang temenan mbak Junita wes. Orang cerah apa aja. Mungkin tuh orang gitulah.
1: Gitulah, ah, wes gitu kan gitulah Yun, gue Yun.
0: Ya, lanjut. Ya, buat war.
1: Ya.
3: Buat tak ketuk ketuk. Neni sini wong lanang kap. Membuat
0: wah, membuat barang. Gula kupungan ni ya.
3: Nandangin tok.
1: Yeah.
0: Reganis,
1: ya, Reganis.
0: Satu dah kamu
1: ya, kami. Ya, Boman.
0: Oh, eh wanita ya, Kang ya?
1: Mm.
0: Apa perempuan ya?
1: Mm-mm, bener.
0: Bener, orang salah ya, orang buat. Matun.
1: Ya.
0: Mbak Rina Nolam, Mbak Reti, Mbak Karanganyar, terus buat Ibu Rini siapa? Perdiono, Mbak Belmas, Ami Bakar Madu, Mbak Lela, Mbak Tin, sama Mbak Kanapi, Ibu Yong Tahu, Mak Nenggang Bamba, Mbak Yanto, Belakang Tasiun, Tatar Mudi, Bunda Ana, buat Janeli juga ya, belakang. Ono ya, kupen-kupen dan sampai mungkinos ya.
1: Om, punyata ya.
0: Bubai.
1: Bubai.
0: Mama Arif-Ari, Bang Tilbato, Ngapain Tuzmanji, sama Kang Bungun sama Bagas, buat Bunda Cici,
1: Bunda Yunita.
0: Ya, gue ajak lah nanti dirembuk temen-temen mana, suka asli jari-jari gue. Gue bengka dosen Ardi hadir.
1: Dosennya iya, dosen Aldi. Jaring
0: ngomong biar nggak turun,
1: weh. Jaring ngomongnya, saya gitu dosennya weh sura pinter, jadi.
0: Ya, pinter dong dosen, anak turun gitu loh.
1: Ya, gitu loh.
0: Buatri, sama di Amina Mas Nuha ya. Ngomdan bukan kita minggu tuh pun meluncur pun mari kita sari rencana nih bukan lalangan wis barang edia terus sempat lanjut buat Kang Mukso tahu Jurati ya Kang Akib Jurani Atuti Umiana Pakor Ibu Mira sama karyawan juga ya lanjut Mingi Mama Asna Bung Arsari Mama Arti kawasan pulang Mama Wilan Mama Deden kawasan Pangi Makumbang ya Matilka terus
1: Mama Ani
0: Ibu Toro Cawara Pansam, Mbak

0: Ani, udah sakit Mas Ani, termasuk gue, Kang Samsul kan Doko, terus Agustin, Tindana, terus di gue kemarin kan,
1: racu enak gue.
0: Enak, ini racu.
1: Mas Suhaimi ke Basen.
0: Apa kan?
1: Suhaimi ke Basen.
0: Oh, Cumin?
1: Suhaimi.
0: Ya, Suhaimi. Ke Basen kan? Oh, jaman-jaman itu kan ya? Lanjut, kemana dia, Mbak Nonong, Kali Nyamat, juga. Terus, Dewi Pacul, Jena Pacul, Rani Pacul.
1: Iya.
0: Pinjol-pinjol
1: Pacul.
0: Iya. Mas Arvan Pacul. Kemana dia, Mbak Nonong.
1: Iya.
0: Lanjut, Mbak Terkacung, Ibu Sadia, Mbak Sadia, Mas Awang, Mbak Wangkut, Sadu Dawud.
1: Iya.
0: Terus, Mbak Hilun, Mbak Gito, Mbak Digondol, Mbak Habibu, ya.
1: Iya.
0: Terus, Abah Saru sama Mbak Nisa, Bang Dai, Budi Beduk, Untung Beduk, Bang Boim, Mbak Atun.
1: Iya.
0: Tadi lawang apa kang? Mawar nomah cuma pengis nomah aja. Bawa aji cari pinor, aji nolat terus. Kau naslim lanjut. Sasarno Yumarti, orang yang Tito, terus Rini, nama Hikmah, Mbak Hikmah, terus aku Suler sama gue, nama Madea, aku Sembah Elisa, kawasan terus. Parto Parti, Mali dia, Bunda Cece, lanjut. Maning buat Bojo Balen cara para ngapain kan ya
1: asap-asap.
0: Oh Hendro masih
1: sore Hendro
0: merah gede-gede kok ngomong ini bapak nyong gue ngomong ini orang salam ini
1: ya Hendro aku
0: deh yang mau tengah Hendro aku wanten Hendro ya wes terus ada kampak war ya semoga saya selalu sama nomani ya lagu ini romantika ya makasih kang assalamualaikum
1: waalaikumsalam jumlah cing-cing
0: cos.
1: Saya yang punya wilayah Kota Uren, ya Bapak HM. Ya selamat malam untuk semuanya saja, Balani Setara Paramon di kesempatan malam hari ini. Yo, dendang dangdut memori khusus Bang Haji Roma Irama atau Soneta Kreo. Baik ya yang punya Kali Bakong ya, Yunita Karo Mas Dapet ya ada kerinduan ini. Cekiwir lagi, alah ye, alah yo, biong-biong alus maning. Ada Kemones, ya ada Romantika, Batra Cinta ya, Bunda Ana yang ada di pasar, belakang pasar Pepetan ya, bersama Mbak Siti, Warung Sate, Haji Ali Putra ya, nanti ada Batra Cinta, mulanya Coturubai. Alayhi.

0: Hati berisik. A-e-a-e boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kewis angkeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Gue ya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh meneh. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja akeh-akeh. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok bantu ku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal, yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon, yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat, yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07, RW 02, bagian Ten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1, yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06, RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2, yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya, Gumayun. Dan di Apotek Padasugi, yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03, RW 02, Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

Oke, selamat melantuk Cinul Arista yang ada di bumi Jawa punya ya. Nanti tak nyanyikan bimbang dirimu.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Saporiti. Ada Barat Bahtera Cintrong Romantika. Ada juga tadi dihadirkan ya, ada Kerinduan dan Kemonas ya. Bagi kepedesannya. Kalau makan mie goreng. Bayu 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam para FM Bang T Saporet.
0: Nama Ece Kewir.
1: Ece Kewir Mas Bawar.
0: Yuk.
1: Ya, sehat ya.
0: Oke.
1: Alhamdulillah. Lagunya malam terakhir Mas Bawar.
0: Malam terakhir?
1: Iya.
0: Ya, oke.
1: Salame.

0: Payuning He.
1: Payuning He. Hmm. Terus kanggo Parjo.
0: Yo. Begadang wae lagune mung siji begadang wae Payuning He. Hmm.
1: Iya.
0: Yeah. Ala, wis tambah ndut kok iki wis tambah ndut nol. Hmm. Oke, lanjut. Lagune mau apa?
1: Malam terakhir.
0: Malam terakhir.
1: Iya.
0: Di di. Heeh. Oke.
1: Terus Kang Darmo, Mas Meli, Mas Gadot.
0: Mm-hmm.
1: Ya Mas Andi.
0: Yo Kang Rosikin, selamat Kang malam.
1: Rosikin. Mm-hmm. Terus Kang Go Kang siapa ya Kelale, Nami Bakar,
0: mm-hmm.
1: Lela ya.
0: Yu.
1: Juwatri.
0: Mm-hmm.
1: Buat Dewi Kun.
0: Yo, Mama Ikma aku rata turu melek baik ya kayak ya, iwak. Ya. Mm-hmm.
1: Kue mata nek bereng.
0: Yo, mm-hmm.
1: Ya terus kanggo Mbak Ita.
0: Iya.
1: Di Batam ya, Kang Dasma.
0: Iya, selamat malam Mama Tia, Mama Winda, Kaliwlingi.
1: Iya, Mama Winda, malam juga Mas Adiansa ya, Kang Mukhtar, mm-hmm. Ujung
0: Bodo.
1: Iya. Terus
0: oke.
1: Buat mamanya
0: sih, Mas. Yo, kue Raju ngomong apa Raju?
2: Bro, kue ninghe dimen pegadang bae ora masalah, Bro. Ora masalah.
0: Okay. Assalamualaikum. Ya wes, oke okay, ya wes, engko tak wenehi alam alam.
1: Makasih ya, Mas.
0: Yo, siap.
1: Saya kan Mas Bawor karo Dedi Anggine okay. Semoga sehat selalu.
0: Amin amin amin amin.
1: Ya, terima kasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah dingcing. Pagi ada Mama Tia di sesepan bala pulang sana yo selamat malam. Iya waduh anggar ana sing ngebel apa jenenge ning baca paramon ki ora muncul. Iya iya wak kulkas iki dhewe ngebele ning bawor wae ora muncul wak kulkas. Pagi 6145477 halo assalamualaikum selamat malam setara paramon.
3: Waalaikumsalam Star Paramon.
0: Yeah. Wak kulkas ini pan ngebel apa pan nyendol? Iya, yeah, oke. Okay. Nemen.
3: Ya ul.
0: Yo.
3: Lagunya apa ya? Ini khusus Oma ya.
0: Eh, iya khusus Oma.
3: Khusus Oma, Pak.
0: Ya, duet-duet sih oleh.
3: Ya duet kae. Berkelana.
0: Berkelana, kelana ya.
3: Tapi sing kae sing telah lama aku.
0: Oh, wi kelana dua itu.
3: Tueng.
0: Oh, kelana dua itu.
3: Kelana dua.
0: Iya.
3: Ya itu ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya Kang Junet, ke Miss Call.
0: Mm-hmm.
3: Kang Junet bersama sesene ya. Terus buat Miki Mama Tia.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Nyi Ratu.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Madam Renggina.
0: Yup.
3: Terus buat Toma Kiwi.
0: Oke.
3: Robi Yenet. Terus yeah. Buat Mukas Nuri,
0: okay.
3: Kang Doli,
0: siap.
3: Papa HM,
0: Papa HM, HM. HM. Oke. Okay.
3: Terus Mama Uti, ke pada Miss Call.
0: Mama
3: Uti selamat malam.
0: Mama Uti, weh Mama Uti, izinu lagi monitor.
3: Iya Mama Uti, iya Papa HM juga lagi
0: yuk,
3: monitor.
0: Oke. Okay.
4: Rengginangnya kemeriak ya ayah.
3: Apa?
0: Rengginang itu
4: yang sampai kemeriak Rengginangnya.
0: Oke.
4: Kono Kang Ridiansor.
3: Terus buat Kang Ridiansor juga.
0: Oke.
3: Buat Aryo juga, Kang Mukhtar. Terus buat Mama Hasna juga.
0: Oke.
3: Terus buat Mama Ani.
0: Oke.
3: Wak Untet Miss Call Kang.
0: Wak Untet, alhamdulillah Wak Untet.
3: Selamat malam. Kang Oji bersama Cimejenge.
0: Oke. Okay.
3: Bunda Atin bersama Pekan Apinya.
0: Oh,
3: ya. Tak racu.
0: Ya.
3: Itunya Abdila juga. Terus buat
0: yo.
3: Siapa kiji? Ya Madem.
0: Oke. Okay.
3: Melani. Terus buat Kang Parjo.
0: Ya.
3: Kami Bakar Madu bersama Bina Lanya.
0: Oke. Okay.
3: Kabeh Kang ya.
0: Oh, suka bebas ya.
3: Iya,
0: iya.
3: Terima kasih ya.
0: Yuk.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Tingting.
3: Yo.
0: Iya, terima kasih untuk Auon yang dari kita sekarang. Yo, ada Pak Leo juga. Pagi untuk sementara 8:20 waktu Indonesia bagian barat. Assalamualaikum Kang, melu dicinta dong. Salam minggu jam lemi inyong. Makasih Kang dublat ini. Cas. Ya Kang mutar odong-odong, yo jemblemi nyong sing blaem. Ya Mamak Neng Auon ya lagi kebuka ya. Terima kasih ya. Untuk Kuak Kulkas ya telah hadir juga ada Wak Kuntet Pret. Ada Mama Winda ya ada Wanta Cendol Dawet.

Pagi untuk Bang Setara Pramon ya, sementara 8:21 ya, spesial buat Mucinuli ya, dulu waktu di Neo CBS ya, ada sebuah lagu bimbang ya, karena gue apa nggak mau kayak lontong. Pagi untuk warga Jalan Lele Kali Sapu ya, selamat malam semua saja. Saya spesialkan yo yang ada di bumi Jawa ya, bimbang. Alah ye, tuh yang lainnya ya, yang lainnya menyusul. Nol kangen jadi ngomongin Mama Uti, Mene.

0: Wahyudin. Selamat selalu ya Pak Wahyudin.
1: Iya. Yeah.
0: Makane rasa ning warung ngendi-ngendi ning he. Cukup ning setara Paramon bae. Yeah. Jadi ra timbul iri.

0: mene gari ning oma inyong ra usah nggawa bakso kaya kuwi nol. Iya kaya kuwi Mama Uti nek gemien ta ya titip motor wae ta opahe bakso. Ya Mama Adi ini ada cewek apa cowok kan kok kayak biasa deh. Oh iya ya, bunga-bunga ganja mah. Aduh ampun. Ya wes siap langsung malam terakhir dulu yo. Icikewir
1: malam ini.
0: Halo.
1: Malam terakhir bagi kita.
0: Aye.
1: Untuk mencurahkan
0: gembrobios nyong nanti.

0: Undar ini ya, monggo.
1: Esok aku akan hilang mata kembali. Ku harapkan agar
0: orang tiap hari kok minum si minum.

iki anak wedon ya celuk mie gorenge ayah ya mau ya tetapa yang gawe TikTok goyang terus.

Egyo Melodi Cinta. Nanti ada pegadang, ada bunga-bunga ganja, ada juga kelana dua ya. Si Sanwis lah. Nanti aku nih rodok leren soalnya gue langsung neng Paramount Starling ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Desta Farma, alamat Jalan Gatot Subroto Belik, RT 4, RW 7, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tepatnya depan Pasar Belik. Agen Kang Bawor, Paramon FM, atau Endang Bucaswi.

0: Agen Apotik Sehat Selalu. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-938.
1: Sarap Paramount, 101,5 FM, Jalan

Bagi ya untuk Balenstara ya. Habis ini saya mau ambil 4 penelpon ya. Biasa nggak selonjor. Kali jam 10 menggemburan maning.

0: Baik, kembali ke 101 Wendy Mastara, para mondang duta saporete. Ada bunga-bunga ganja. Iya, ada begadang. Tadi juga sudah kelana dua. Ada ya, ada juga melodi cinta. Ada malam terakhir ya. Bayu disapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stara Paramon.
1: Paramon.
0: Dangdute.
1: Dangdute favorit.
0: Nama teh mojang.
1: Iya.
0: Oke. Wah, weh, adine mburine, weh. Iya. Oke. Apa? Naon, ayo naon.
1: Lagu-lagunya apa sih?
0: Lagu-lagu khusus Roma.
1: Oh, khusus Roma. Ya, yeah. Pantun cinta aja.
0: Oh, pantun cinta. Ya, buat Mas Mulyadi. Ya, oke. Okay.
1: Ya, salamnya
0: buat siapa ya? Yo, banyak, semua.
1: Buat Bunda
0: Jaki. Yo. Grup Permata disalami semua banyak.
1: Iya, banyak, iya.
0: Iya.
1: Ya, buat Ami sama Ubi Lela.
0: Wah, teh Darmati lagi naon eta? Lagi nuju naon eta teh?
1: Iya, nuju biasa.
0: Biasa aku serak. Lo bikin jajan?
1: Iya.
0: Ya, wes mulai lagi ke pasar?
1: Iya, mulai.
0: Oke, okay. Papa HM, HM, HM.
1: Iya, Papa HM.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ya udah buat semuanya aja ya.
0: Yo, siap, siap.
1: Ya,
0: oh ya, sip. Nah, itu terdukung ya. Ya, Mas Mulyadi weh.
1: Makasih salam buat Dede Angi ya.
0: Yup, weh, we lagi keguliran tuh.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dubla cincing.
1: Yo.
0: Terima kasih Teh Mojang Togara, Teh Darmati, Bunda Sepuh yang ada di Banjar Lor. Ya, selamat malam untuk semua saja kawasan Banjar Harjo. Ya, di sana ada apotek Alfiat Medica Pharma yang ada di selatan pasar. Itu salah satu agen resmi produk PT Denatur dari Stara Paramon FM. Monggo. Ini Abi Jaki. Cakmir saiki kok. Karena cewek ini Alfiat Medica Pharma itu karo parworsi sejakmir saiki ta ya. Iya, alangkah-langkah le bos bisa apik nemennya ya gue. Yo, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara para mondang kita sahur ya.
0: Nepangkan sarang saha yuk.
2: Abdi.
0: Muhun.
2: Sarang Yulia.
0: Yulia di mana kawit?
2: Abdi.
0: Muhun.
2: Di Pendek.
0: Oh, di Pendek. Nah, Pendek.
2: Iya, Pendek ayam itu.
0: Oh iya, Pendek itu bahasanya Sunda, oke. Okay.
2: Muhun.
0: Muhun.
2: Eh, sama Pendek Letik, Abdi, aduh.
0: Oh, Pendek Letik.
2: Pendek
0: Banjarharjo. Iya, Pendek itu ikutnya kersana tuh.
2: Kersana.
0: Muhun.
2: Kersana Gusti Yang Wiki.
0: Pokoknya kalau masalah wilayah nah di dia terus bakok nak mah.
3: Jadi ayah Pendeknya.
0: Ya, ayah Pendek itu apoteknya mah lumayan.
3: Itu mah udah ada dalam peta Mas Bang.
0: Yo, dalam peta wes pokoknya enggak ada pakai Google Map, enggak usah.
3: Kayak enggak pakai jiri-jiri es.
0: Oh iya, waktu masih ngider aprak-aprakan teak gening.
3: Iya.
0: Yo. Yo, selamat malam Mama Percik. Yo, tadi aku bareng karo Mas Jaliteng mau Mama Percik.
3: Mama Percik.
0: Iya, Mama Percik ya di Balamoa. Ya tadi aku sama anaknya itu dia pulang dari jualan tahu. Aku dari apotek Ben Sehat.
3: Anaknya di Balamuah ya.
0: Iya, Pangkling ya. Mas Jaliteng Mama Percik Pangkling. Wah, bu itu Pak De Bawor tak siapa ya
3: ini. Sekarang
0: ya. Iya, karena Jumat sih jadi aku enggak mampir Mama Percik. Tapi kalau lain hari Jumat insyaallah aku mampir rakitanmu ya. Setor Raidok.
3: Sembari ke apotek ya.
0: Iya, dari apotek aku. Yo.
3: Ini baru merada nih ras hujan.
0: Oh, yo, ini tak grimis tadi.
3: Gede nemen Mas Bawon.
0: Iya. Orang kawel-kawel brojul. Madam Rengganis.
3: Madam Rengganis.
0: Iya, Kang Teddy Dewi Kunti.
3: Kang Teddy malam.
0: Iya. Yang ketemu Kang, ya enggak apa-apa. Ya malah aku titip salam buat dirimu Mama Percik ya. Mas Jaliteng titip salam ke Mama. Oh iya Pak Dek, silakan kalem. Jadi kayak gue.
3: daerah muat ke timur lagi ya?
0: Ke timur sedikit. Kalau tadi apotek saya ya ke timur sana ngelewati Jojo.
3: Oh, Barjo.
4: Iya. Selamat malam. Halo Ismeli. Oh, kabar sehat.
3: Sehat, Mungkan.
0: Oke.
3: Gimana? Nasi Ponggol. Kangen euy. Aku minta nilai sehat udah diputar belum?
0: Belum.
3: Nilai sehat sajalah.
0: Oke.
3: Sehat itu harganya.
0: Iya, benar.
3: Buat
0: enake. Enake. Enake.
3: Yang punya enake di Bali. Berarti hujannya enggak merata nih.
0: Iya. Ya di sini juga gerimis tadi tapi gede, udah terang.
3: Gedenya di sini di kawasan Kuningan gede banget.
0: Nyampe
3: Cidahuan.
0: Mojang
3: ya barusan ya.
0: Mojang ya benar.
3: Buat Om Parjo malah ya. Buat Om Doli.
0: Aku ini Banjar Lor itu sama Pende juga jejer.
3: Aku pernah ke Pende tapi sekelebatan malam sih.
0: Oh iya.
3: Waktu nganter itu pindahan tetangga.
0: Oke.
3: Ada batas desa Pendek,
0: hujannya Pendek. Oh iya, ikutnya itu kecamatan Kersana.
3: Manjatnya ngincir bin-bin juga Mas Bawon.
0: Itu ya nanti ngidulnya lewatnya Banjar Harjo ke selatan, lewatnya nanti bangsa apa jenenge? Malahayu, Kertasari.
3: Iya, lewat-lewat bendungan itu.
0: Iya, Malahayu, Kertasari, Bandung Sari ambil kanan Cibin-bin.
3: Suruh ambil kota, supirnya nggak tahu. Aku jalan yang tadi aja tuh leweng wae.
0: Ya leweng wae atau ngelangkung kakinya leweng wae. Tapi caket lewat situ. Gak
3: ketemu pandangan.
0: Kalau hari puting mah ya gelap gulita.
3: Kan kalau lewat Cirebon kota gitu mah kan lumayan cuci mata.
0: Iya, cuma itu jalannya anu alus di situ ta.
3: Iya.
0: Alternatif ya. Ya lewat Penanggapan, ya, terus nanti langsung Cibinbin, Ciberem, Luragung.
3: Ciwer Penanggapan ya. Cibinbin Peuyeum. Daerahnya Peuyeum.
0: Iya, pokok nama kalau masalah wilayah ta wis tos di dia moal Google Map buka moal.
3: Cibinbin daerah Peuyeum.
0: Peuyeum.
3: Yang pakai daun itu, daun
0: jambu. Bener. Itu apa Peuyeum jambu? Peuyeum dari daun jambu, penyen ketan. Dan itu di daerah Bandung Sari itu di Kertasari Sindang Hela itu juga peyem ke tandera cendinya.
3: Rasanya cajen yang di ember sama yang di daun ya.
0: Beda.
3: Ya lanjut buat Kang Edi Dados ya. Kemana nih ketua?
0: Kue ada dia. Iya. Ada. Cuma buat lagi kalem.
3: Benar mau Om Doli
0: cari, ya. Ya Bundar ini cari peyem enak atuh. Alohis peyem. Iya. Asal peyem Cibinbin.
3: Pakai daun jambu.
0: Daun jambu. Iya.
3: Buat Wari ada salam dari Wari
0: tadi. Waalaikumsalam Wari. Iya. Oke. Kwe sabtan ancaran kumaha damang alohis. Abi kangen Kuningan jare.
3: Udah mau naik gaji malah sapa mancarannya pensiun. Malah mirip ketua duda.
0: Ketua duda kapla.
3: Mending jadi siapa mau di pesangon.
0: Iya.
3: Yang edit dulu aja.
0: Iya.
3: Bapak HM
0: gitu loh.
3: Itu buat Burini ya. Iwardi.
0: Oke.
3: Aryo ya. Yaki. Mama Arbi ke Malang juga ya.
0: Iya.
3: Terina Nyiratu.
0: Iya.
3: Tupo Mas Tupo salam hujan tuh.
0: Iya. Hujan
5: malam. Selamat malam Loki. Selamat malam. Jaga sembung hadir.
0: Oh ya, jaga sembung di Belit.
3: Jaga sembung. Dalam
0: mana jaga sembung? Cari ngomongnya. Kang Acong Pak Yanten Google ya Paramon ya apal nemen ya. Ya apal anjung ta rasa Google Map yakin. Aku belum belum lihat rumahnya panjenengan tapi golek di panjenengan pasti ketemu.
3: Pasti ketemu bae.
0: Ketemu insyaallah ta.
3: Buat Pak Eka Mas Anjat ya. Kami bakal madu
0: yo, lanangnya jagat kalau Kang
3: Oji. Ider dewa, ider alam.
0: Ya, ider alam.
3: Ider jagat.
0: Iya.
3: Terus buat siapa lagi ya? Bunda Eko Santi ya?
0: Ya, Bunda Santi Purbowo.
3: Iya, Bu Juri.
0: Iya, Mama Malani.
3: Mama Malani.
0: Papa HM.
3: Iya. Jeng Robi, hujan tuh Korea.
0: Korea hujan. Jeng Robi udah maaf, udah ini, udah pertama malah tadi.
3: Hujannya merata deh.
0: Iya, udah pertama.
3: Baru reda nih Mas Bor.
0: Iya, sarwa di DG harwa gitu, cuma krimis enggak gede-gede tinggal.
3: Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Ya, siap.
3: Mas Babarnya bentar lagi mau udut dulu.
0: Udut dulu, udut dulu.
3: Madep jalan.
0: Madep ya. Tapi enggak keluar soalnya hujan sungkan. Paling caling di depan.
3: Iya.
0: Iya.
3: Ada nilai sehat aja ya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja ya. Mas Babar rok anggi sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah, amin amin.
3: Ya wis ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin.
3: Jo.
0: Baik ya, ada Alois no aja di Kuningan, ganggu kesetianannya, ganggu gabungnya ke Radio Setara Paraman Tegal ya. Ya di Banyuning ya, kasadaya no aja di dataran sudah ada ramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ya, 352888 yo. Siapa yang mau gabung kembali ya? Saya nerima 4 ini supaya saya juga bisa membagi waktu ya antara tenaga dan antara tugas ya gitu. Yo 352888 halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
6: Tanggute saporete.
0: Mana man.
6: Halo para sahabat Paramon.
0: Rasa nganggo sahabat di sini enggak ada sahabat. Oh di daerah ini niru-niru. Nah kayak gitu ngono daerah ini niru-niru sajen.
6: Paramon.
0: Nah, palane Setara Paramon kayak gitu.
6: Semuanya baik-baik saja. Sehat selalu.
0: Ketemu ketara nek tau ning warung anak-anak.
6: Anggoki.
0: Sampean.
6: Lagunya apa ya?
0: Ya.
6: Lagune Tanamor.
0: Tanamor. Oke. Okay.
6: Roma.
0: Yo.
6: Ya wis ana morfae.
0: Oke. Okay.
6: Salam perdana Mas Bawor. Maulana. Terus.
0: Langka Bawor kok Maulana. Langka Bawor. Tanamor itu muksin itu.
6: Malaka.
0: Malaka lagi piknik ning Itali.
6: Biarin lah kaya ganti. Hari lah kaya gala-gala.
0: Ya,
6: Hei, malam juga.
0: Wah, ini nggak rewes dikei lagu ya langsung molor kali dah. Mau sih begadang akhirnya langkah sendal-sendal. Iya. Begadang.
6: Terus Furon malam kangkutin.
0: Ya iyalah.
6: Okay.
0: Yo banyak pola nestor perempuan pak. Nah kita tanah Norway sudah mungkin kelar.
6: Terus buat kami Jakarta itu lali ya. Jakarta itu lali. Terus buat Putri Gupak.
0: Anak Putri Gupak.
6: Ya.
0: Oh anak Putri Gupak. Kupak. Kodok. Anak.
6: Ratune.
0: Nyong tak lagi ngerti ya.
6: Terus apa maning ya? Nah lagi ora enak badan.
0: Tukang bengkel badan lagi ora enak badan juga ya.
6: Gerok.
0: Lagi.
6: Lagi tenang flu.
0: Oke.
6: Okay.
0: Yo. Iya, Bapak Wahyudin ya. Pret lah, pret.
6: Dan pret.
0: We jealous. Iya biasa pret lah.
6: Pret.
0: Wes. Yo, maning. Ya.
6: Oke. Hai si Patras baik, kopi kiri.
0: Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dabla Cincin. Bagi yang punya wilayah tanggal Madam Rengganis, tadi dukung ringin dosen Aldi. Tadi alhamdulillah tadi malam dosen Aldi apa jenenge online ya monitor kok aslinya monitor terus gue dosen Aldi we. Yo Kang Sarmudi Damjak Surabayan. Malam terakhir tadi sudah di play ya. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
7: Waalaikumsalam. Dangdut Saporete. Gantengnya Saporete.
0: Menyang-menyang utile botong.
7: Somplak Saporete.
0: Yo kudu lah somplak tutup power.
7: Iya. Produk abu coba ya Saporete.
0: Alhamdulillah.
7: Iya. Laris nemene Saporete.
0: Amin, amin, amin. Yo kudu lari, cara laris tangguh ora bisa.
7: Iya.
0: Apa-apa.
7: Dede yang gini karo Mama Ardine Saporete.
0: Walah di, we ule yang ecekewir. Walah yung, yung.
7: Iya. Saya ada orang bawa ya
0: Saporete. Alhamdulillah bergas, teringinas, iso tuku beras, barangnya akas.
7: Ya syukur alhamdulillah. Iya. Pada PCAT.
0: Nah, kayak gitu.
7: Tiarap lagune kae nang bawa raperane ya. Apa ya? Terajana.
0: Terajana.
7: Iya. Iya, salam-salam sing perdana ngowang bawa.
0: Terima kasih.
7: Itu kasih arah.
0: Amin amin.
7: Moga sehat selalu.
0: Amin amin amin.
7: Sing jelas ya ngowang bawa tetap semangat ya.
0: Oh, insyaallah.
7: Iya, bareng Dede Anggine juga nang kono.
0: Terajana rumah.
7: Roma ya Terajana.
0: Tapi coba sih.
7: Ya terus kia siapa? Mbak Atin bareng apa kan Abi ne? Selamat malam.
0: Ya. Yeah.
7: Terus nggo mau sing wis padha mlebu ana jeng Robi ya. Iya terus nggo kae siapa? Kang Doli, Jasa Kacum, Om Kasnuri bareng
0: yeah, Mami. Iya, oke.
7: Terus nggo kia siapa? Afurkon ya, Kang Ario,
8: Kang Oji nya sering maring mae sarop tio, Kang Mukri sampean nengen di umae.
0: Weh, lampu merah ngidul. Nengone tio kan lampu merah ngetan, kuwi ngene Kang Oji kuwi lampu merah ngidul ndak Winda.
7: Aku meneng ngidul ya, lurus.
0: Ya lurus ngidul.
7: Oh, ketemu kan.
9: Selamat malam Osi Saputra.
0: Mas Nuri. Pokoknya kok arah Jatinegara ngulem ketemu lampu merah
7: lempeng
0: ya, ngulem ngulem masyarakat ke kiri ke timur jangan ke kanan gue ngomong lagi sih lurus
7: lurus sama apa kan di kota lurus lampu merah lurus
0: ke selatan yang jurusan Moga
7: iya
10: lam Kang Oji si menjengi wis turun Kang Oji
0: ya uan
7: anu kayak iwene ta ya urung iya urung turu hari iwene
0: oke
7: jadi sibuk iya terus ngoki ya siapa kaya siapa ayo ngebleng ayo kakang bor
0: ya ngok ape
7: kaya siapa grup terhadap jekir
0: ya oh grup terhadap jekir
7: iya terus mikiana alokis ya iya terus nggak sama maning mama rengganis iya
0: oke
7: iya terus nggak ayo siapa Bang June iya terusan nggak Meme Saro bareng okay. Mas Dione Kang Mukri juga Kang Naam iya terus nggak Mama Ardi ya iya pujaan hati nih kak Kang Bawon
0: wah ha ha amin.
7: Ya emang kudu diamini.
0: Ya diaminilah.
7: Iya.
0: Apa yang terbaiknya?
7: Iya. Soalnya pujaan hatine bener-bener Kang Bowo.
0: Wah, wis alhamdulillah nemen.
7: Iya. Iya terus nggo iya siapa? Kang Raju ya.
0: Yup, enak kali.
7: Iya, si Raja Udara. Iya Kang Reddy Ansor bareng Mas Lis Bone.
0: Siap.
7: Iya terus ngo Uma M. Iya. Terus ngo yes po kape
0: baik. Ya ngo kape baik nyongi pan selonjur.
7: Oh bang ngo gantian ya.
0: Oke ngo jam 10.
7: Atau whisky ya Kang Bawor.
0: Ngo jam 10 jam 12 nyong.
7: Oh si 12.
0: Yu.
7: Orang maksudnya buka telepon wis.
0: Wis ya.
7: Wis kita ya.
0: Iya.
7: Iya.
0: Soalnya tak set iku wis pas jam 10 sih.
7: Ya spesialnya aku Kang Bawur pilih juga. Ucapannya metugas saya metugas semua ya Kang Bawur. Super ya nggak biasa nggak si menjeng.
0: Yo bener.
7: Iya semurung turu kau sih jumlah.
0: Turu
7: iya. Iya moga saya selalu jumlah.
0: Oke.
7: Ya matur suwun Kang
0: Bawur. Yo siap.
7: Atas waktunya juga.
0: Ya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cincing. Kalau si Saputra yang dari wilayah Warung Pring, ada Maisaroh Tio, ada juga Kang Naam, Kang Muhri, ada juga di Pakembaran Warung Pring ada Mas Agus Halim. Ayo 9:14. Assalamualaikum, selamat malam Kang, salamnya buat semua saja. Ya Kang, pendengar setia Setara Paramon FM Tegal. Stres dong, kalau nggak salah ada yang judulnya lagu. Selamat siaran saja Kang, matur nuwun ya Mama Pais yang ada di Semedo punya. Selamat malam Kang Bawor ke Rina di Bengle. Rindong senandung rindu. Salamnya buat Kang Bawor dan Mas Arapan Baik ya. Ya Rina Ningsih yang ada di Bengle ya. Terima kasih ya. Di sini ya Kang Acong, ada Kang Sarmudi. Ya Kang Sarmudi tadi lagunya sudah di play ya, malam terakhir sudah di play. Ayo tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya di sini sudah ada pantun cinta, ada cuma kamu ya. Per pantun cinta cuma kamu pas nilai sehat buah duri neraka. Ada juga stres, ada gala-gala dan terajana. Orang pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Nanti ketemu di jam 10 ya para monsen show spesial Iramata Pantura dan Tegalan untuk panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya masih banyak kekurangan. Iya, tetap semangat yang pastinya yang punya kerjaan malam. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara Paramon, dan seperti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

0: Hati berisik. A-e-a-e. Baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kue ya, nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yo gak wah habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar gue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kau bantu ku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umah dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, gobalane Paramon. Siki

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon dari Saporeci. Di season ketiga ya Paramon Show spesial Irama Taring dan Irama Tegalan Panjenengan. Bagaimana kabar balane Paramon? Paramon ya dalam keadaan

0: lagu-lagu Taling dan Tegar untuk Pak Hanji nih. Yang lagi sakit ya, coba diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor yo. 3528888 atau 614547. Dari tip salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp, SMS, online bisa digunakan 0852-991-9958. Ya tadi ada Wara Somplak ya, mengawali jumpa kita di kesempatan malam ini, Cekewir. 3528888, halo, assalamualaikum, selamat malam, Stara Paramon.
1: Kang Dute, sekurutnya assalamualaikum ratu, Kang.
0: Waalaikumsalam.
1: Balani, Stara Paramon FM 101.5, Kramat, Kabupaten Tegal, gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Dasarnya
0: masih demen,
1: Kang.
0: Walah, dasarnya masih demen.
1: Demen Paramon, gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Ya, pertanyaan Kang Bawor, Nok Anggi, semoga sehat selalu ya. Terus Pak Peketu-Peketu, Buin Demar Doloyo, Pak Atin sama Pak Napi, Ibu Rini sama Pak Bridiono, Pak Ibu Yong Tahu, Pak Ngayanto, Pak Kantasiun, Pak Muti, Mak Neng, Kang Bamba. Lanjut, buat Malani Kang Baju, Ibu Santi Purbowo ya, Mariaji, Ardiansa, di Sarepin Nur ya.
0: Yo, Andri Kondrong. Yo.
1: Siti Aminah Mas Noah, Mas Joya, Bu Kartasari, Mama Asna, Muta Mukson sama Bu Yorati, ya, Kang Aki sama Jengrani, Astuti. Yo,
0: malam Cinol, masih monitor dirimu, urung antu.
1: Siapa, Kang?
0: Cinol.
1: Pusurip, Kang.
0: Wah, mau surip.
1: Iya, Mas.
0: Sehat, Bong. Alah, alhamdulillah.
1: Iya, nyendol.
0: Pas orang dia nomor kumbong, dia nyendolnya mau numbong.
1: Oh.
0: Iya. Yeah.
1: Mula lagi hanya ngerokok tur.
0: Halo?
1: Iya, Pak Kang. Dia kan untuk kopi, Kang.
0: Oh, ya wes, monggo. Wes.
1: Arene Mas Abu. Kopi
0: Oh, Mas Agung, kopi ini kopi ireng.
1: Mas Abu.
0: Iya, Mas Abu. Kopi ireng, Mas Abu. Yo. Yo. Oke. Yo.
1: Mas Abu lagi toko kopi, ya rokok terus buat bakso.
0: Dasar, Mas.
1: Jalan, jodang, terus mikir. Mintel.
0: Oke. Okay.
1: Mandelema sama Nelson Mandela.
0: Oke. Okay.
1: Kas Nuri. Kasih melekas, ayo lebur. Lanjut.
0: Iya. Yeah.
1: Lanjut miki ya. Umat rewes ya. Mengidul bubae.
0: Baik.
1: Eh, putar racu mau Rido ya.
0: Yo, enakku.
1: Enakku. Lanjut mengidul mana? Betul racu bahasa ada. Eh, bahasa ada, bahasa ada masawa. Ibu Mantus itu jauh buat Dewi Kunti, Kak Teddy, buat Lemu sama Ibu Daroja, lanjut tuh Manggret, muang hilang bolo-bolo, pemberganis, udah sakit, Mama Ani, Songgom, lanjut si itu bisa nih, si itu orang bisa kepi, mencukur arti, sekalian kabe, pelajarannya bisa hilang.
0: Oh, dosen arti.
1: Iya.
0: Iya, jadi wis pensiun ora dadi dosen.
1: Ah, astagfirullahaladzim. Dolane pacul iki.
0: Iya.
1: Ganti profesi.
0: Iya.
1: Lanjut terus man ya. Saya terus dana, dana, tata, soli kue tinda ya. Lanjut Wai A, Pak Kristin, terus Jeng Robi Alois, Kang Samsul, Kang Doko, lanjut Mama Winda kali ini ya, Bang Jun sama Mama Yatina, lanjut Mbak Nopal, beri Mama Yatina ya, lanjut Mang Julmani, Mingi Mari, Mama Ari, Bang Jun, Batun,
0: we, Andri Kondrong, we, Mingi,
1: Kang Kumis, Mama Bagas, Bunda Cici,
0: terus Bunda Cici,
1: we, Mang Julmani, Yunita,
0: ya, Yunita,
1: sama Mama Depit. Lanjut mani oh Hendro lagi apa Hendro apa Sahrul otorik sama Mbak Nisa ya Kang Pak Kang Daim Kang Utin Beduk Bang Boim sama Mbak Atu, ini ayam sama gue ya.
2: Selamat malam Papa HM Putra Keturen. Assalamualaikum.
1: Enak apa nih?
0: Apaan nih?
1: Kecut kabe kok. Lah si Mani pernah bosok kabe kena ngudet. Jadi ini perlu orang manis kecut. Lanjut Mani buat gue pacul kabe kang. Ida pacul, ini pacul, jana pacul.
0: Dewi pacul.
1: Dewi pacul.
0: Gunyel-gunyel pacul.
1: Gunyel pacul.
0: Eling pacul.
1: Terus Ali bar pacul. Mas Arwan pacul lah. Langsung kemana dia, Mbak Nono. Ya, lanjut terus pasar MK. Kukasarno, Jumarti, udah sang. Oke, baljune langsung semikol menek ya. Nutik menek ya. Ya, Bang John. Udan ngono apa ora kene kita mikir kerayakan tok diserang maning. Kerayakan tok mikir zaman terakhiran udan. Tapi wis orang maning sat ngarepe warung banjir mikir setelan. Lanjut mikir pamaiku mikir yang sabut karena Marcel ya. Wajrep, Omran Sintren, Kabe Bulubul, Turut Pawarno Maju Maping Isno, Mama Ije, lanjut, Mani, ayo, Dro, Dro, lagi apa Dro, goreng apa Dro?
0: Biasa,
1: Mama Ikma, Mbak Ikma, ya, ikut waler sama dia, Cik Robi,
0: ini Cik Robi,
1: ini kan, Lutri kan,
2: HM, durung
1: turung.
0: Kasnuri.
1: Kasnuri. Iya, Kasnuri mau bibin. Lembur, Kas. Balanya suara paham sama Kang.
0: Oke.
1: Mikir lagunya. Dasarnya masih
0: teman. Oke.
1: Para-para pun. Masih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dublat ting-ting.
1: Cus.
0: Bayi yang punya wilayah keturunan Bapak HM. Baik, disapa kembali 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Kandu teh saporate nemen-nemen.
0: Nemen-nemen Kang Kumis.
3: Kalinge ya saporate nemen-nemen.
0: Ikir lanceng ora atis.
3: Alhamdulillah anget.
0: Anget.
3: Ya ikir lanceng sing monitor ya saporate.
0: Saporate.
3: Alhamdulillah.
0: Jadi liane Kang Kumis asih akeh.
3: Alhamdulillah.
0: Jelas.
3: Ya perkataan lebuk ni. Jarak angel.
0: Angel, iya.
3: Angel,
0: iya. Orang
3: di pulsa.
0: Iya, angelnya orang di pulsa aku ya Kang.
3: Iya.
0: Ini wale.
3: Monitor apa Mar?
0: Iya, iya. Wes semua selamat malam yang ada di Ikir Lanceng.
3: Lanceng, Dukwanggrung, Dewan. Monitor semua.
0: Alhamdulillah, jelas nih kalau jelas.
3: Alhamdulillah, peningan bawa.
0: Terus para Paramon kok.
3: Iya Paramon.
0: Iya. Wani buat hampir 2000.
3: Iya Paramon di laman.
0: Hampir 2000 buat kamu.
3: Iya. Habu topi lumayan.
0: Oh, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Mengkuang geraku mudunya tuku. Habu top yang bawor ya.
0: Asli nih. Rasa sing medun jenengan. Kang Bawor, aku diantri Habu Top. Jadi aku kena gua alasan ning gunung.
3: Iya, alhamdulillah aku lumayan.
0: Jadi jenengan rasa merasa mudun. Iya, ora rasa mudun. Mungkin ya rasa mudun aku ini jadi anak alasane mono kayak kowe lho.
3: Iya, insyaallah kok anggar esok-esok ya aku tak online bae karo mene bae karo silaturahim yang Bawor ya.
0: Iya bener, nah kayak kowe lho. Jadi aku anak alasannya, oh iya ngetri Habu Top nih, jadi iya, rada semangat.
3: Iya Habu Top lumayan semangat.
0: Iya.
3: Iya, sehat Bawor.
0: Eh?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah bergas, panas, teringinas, iso tuku beras.
3: Alhamdulillah, kangen tuku beras, bisa tuku beras. Ya Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Iya, oke. Iya.
3: Aku diputerna lagu Manuk Kebudang bisa yang Bapak ya?
0: Oh, Manuk Kebudang.
3: Manuk Kebudang.
0: Yo, alane Manuk Perkudut.
3: Iya Manuk Kebudang we.
0: Ya ngarseng
3: plak. Sing tutuk kuning.
0: Iya.
3: Engko bisa suwe-suwe bisa alen maning kan Bapak.
2: Selamat malam Bang Kumis Rampok. Kabar sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Kak Kasnuri.
3: Alhamdulillah sehat semua.
0: Iya.
3: Palane mak, palane Paramon bisa sehat kabeh ya Kang Bawor ya.
0: Iya bener, alhamdulillah.
3: Iya salam iki Kang Bawor. Semoga paringi sehat.
0: Ya, amin.
3: Paringi panjang umur, paringi barokah.
0: Amin.
3: Sekarang gue dede angine ya, yeah. Semoga sehat.
0: Amin. Ya, yeah. Sudah tidur, yeah. Sudah naik ke atas sih.
3: Alhamdulillah.
0: Aku tidur ini tadi ngeleng kok, jam sangat lebih kan aku ngeleng mak les.
3: Total tahu bocah. Iya, harus istirahat.
0: Iya, bocah habis langka berarti ini ke atas.
3: Iya.
0: Iya.
3: Yeah. Ya kanggo Papa HM, wilayah Kenduren. Selamat malam. Juga.
0: Ya nasi WhatsApp emang Anggi Wani di atas sendiri sejak dulu di atas sendiri ya nggak pernah
3: iya lanjut kan kok Kang Asnuri para Mama Wiwine semoga sehat karena dijodoh alohi
0: ya cari ngomongnya manuk kepudangnya ngelumpruk kodanan katisen jari septi
3: iya manuk kepudangnya ngelumpruk
0: apa meneneng si rampok ya atis
3: mari si rampok ya atis udah rapi
0: wah jaluk lagu kok sing panjang-panjang kok lah kok tak setting mengko mesti mendengar mengko sing settingan lah seti
3: iya sama Mama Lani
0: jam rolas lebih
3: Manur Leman bareng Mandela
0: oke okay.
3: Kanggo Mama Siri
4: selamat malam kanggo me si rampok dingin-dingin dari Pangcon si Gambir.
0: Ya.
3: Opo kalau selamat malam okay. Yang ada di Salvi Raya Salem.
0: Oke.
3: Okay. Selamat malam juga. Kanggo Kata Kacu.
5: Selamat malam Kang Kumis si Rampok.
3: Selamat malam juga.
0: Jeng Robi. Jeng Robi.
3: Jeng Robi. Selamat malam Jeng Robi. Iya, ini orang ketemu Jeng Robi ya, Mbak Mor.
0: Iya, Jeng Robi ini lagi tugas negara.
3: Iya, habis matur nuwun, Mas.
0: Oke.
3: Salam engko. Balane para mon kabeh untuk wilayah Pikir Lanceng si Rampok kali Kangsa. Dekal semuanya, Mbak Mor.
0: Oke.
3: Sing lagi pada monitor.
0: Eh, Kang Raju ngomong apa?
6: Selamat malam Kang Kumis. Assalamualaikum.
3: Selamat malam Kang Raju.
0: Iya.
3: Menggeret Kang Raju.
0: Iya,
3: Ya habis matur nuwun Mbak Mor. Jalan ke Mama Fuka sarap bareng Kang Mbak Mor.
0: Oke.
3: Semoga paringi sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dublak cing cing.
3: Joss.

Bayu, terima kasih untuk Kang Kumis yang ada di Igir Klanceng Sirampok, kawasan begitu dingin ya. Baik ya, selamat malam untuk semua saja wilayah Kecamatan Sirampok. Ya, ada Nisa di sana juga ya. Semua saja ya, selamat malam sahabat dari Setara Paramon Tegal. Walaupun darah dingin tapi tetap semangat ya. Darah yang notabene petani kentang, teropong, wortel, kol, dan lain sebagainya. Baik ya, untuk Bang Nistara Paramon ya. Bawor didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Selamat malam juga untuk Abah Ajong yang ada di patung GBN Lebak Siu semasa lalu ya, Abah Ajong. Kang Yanto di belakang stasiun kereta api Tegal. Magia Capcus tadi rangda it's a kewer. Yo, selamat semang selalu ya, nol cinol ya. Dirimu gak rangda kok, rangda, bimbing sih. Sejaluk bayuku kan, ya lah.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramondal Duta Saporete. Ada musim rendingin ya. Ada juga tadi Manuk Kepudang. Ya, dasarnya masih demen dadar di rangga. Baik, 352888 di sapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam Dangdut Saporete.
0: Nemen
1: Cikiwir. Selamat malam,
0: Kak. Malam, oke, Jeng Robi.
1: Selamat malam juga buat balane Setara Paramon.
0: Yuk.
1: Dedanggu deh bobo.
0: Udah ke atas, udah tidur ya. Oh,
1: alhamdulillah. Tapi besok hari
0: besok Sabtu, masuk sekolah besok.
1: Iya, masuk ya.
0: Iya, kalau di Jawa Barat libur.
1: Iya, kalau di Jawa Barat mah libur ya.
0: Iya. Upo happy.
1: Kang Upo, selamat malam.
0: Karo Pak Kaji Toro yang ada di Salem.
1: Iya, Pak Haji Toro yang bengkel
0: Toro. Ini ya. Iya, Pak Haji Toro. Iya. Oke.
1: Itu Kang lagunya Anak Dewa aja ya, Kang ya.
0: Anak Dewa.
1: Iya. Kayak Kang Bawor tuh Anak Dewa.
0: Anak Dewa. Dewa somplak.
1: Bapak HM, selamat malam Bapak HM.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bapak HM.
0: Anak Dewa berarti apa namanya, Dewi Kirana ya?
1: Dewi Kirana boleh, bidang dari juga boleh, pokoknya mah. Nah, aslinya sih Dewi Kirana gitu.
0: Ya, itu adanya Dewi Kirana yang muncul.
1: Iya, enggak apa-apa ada Dewi Kirana.
0: Yo, weh Papa HM ameng enggak dieu?
1: Oh, Papa HM. Nah, Om Kasmuri, bareng Pak Wiwin ya, selamat malam.
0: Yo. Oke. Okay.
1: Kang Sarno Yumarti, Kang Darmo Bapak ya.
0: Yo.
1: Mas Yanto, Jalan Poso juga Mas Bapak sama Neng. Dosen kita, dosen Aldi.
0: Oh, dosen Aldi monitor.
1: Selamat malam ya yang Aldi.
0: Weh, muah. Oke.
1: Okay. Ireng Arjuna Ireng,
0: Pak. Arjuna Ireng. Iya, benar.
1: Iya, terus buat Bu Sri Mie Ayam Cakra, Bu Rini Pak Prabudiono, Mama Alina.
0: Kamu belum tidur. Itu
1: apa,
0: ya Anggi ya turun itu kencing mungkin.
1: Oh, mungkin udah iya. Bobo terus lilin.
0: Iya, kayak gitu benar gitu. Ya.
1: Iya, Pak Dede. Wah, Bu Meong.
0: Bong, Bong ya. Surip. Alhamdulillah, Bong.
1: Iya, terus juga buat Bang Alvi, Mama Hikmah, Minatingnya, Juwatri, Mama Prida, Prida Martolo, Ibu Santo Yong Tahu, buat Pepi yang di Delman juga ya, terus juga ada itu sama Mama Septi yang ada di Jalan Bali ya, Kang Kopidin, nama Saada, Kang Awang, Kang Mutar, Odong-Odong, bareng Mama Non, terus juga buat Mami Mira, selamat malam, terus juga buat Mama Hasna, Mas Ibni Abdillah, Kang Penyukur Gamping, Abah Rohi, bareng Mbak Eni, terus juga Ami Bakar Madu, bareng Bumi Lela, juga Mas Reddy Ansor, bareng Mama Silisbon, bareng kelima bidadari nih. Sing duwe buyut
0: Jawa
1: enak terus juga Bapak Bagio bareng ibunya juga Bapak Agustin, Teh Dewi Kirana, Teh Rita, Teh Ida Ayu, Alokin ya buat Pang Madu, Nabi Dan juga
0: Jeles, selamat malam Jeles
1: Mama Hikmah buat Agani juga yang di Long Sewang juga ya kan.
0: Oke, benar.
1: Ya udah lama tuh Agani gak pernah masuk ya, gak pernah kirim WhatsApp juga.
0: Oke, mungkin sibuk
1: juga buat Kang Akib bareng Jeng Rani, Kang Pihi, Pak Dewi Kondong, Pak Rumin Habibah, Mas Glopet, Pak Dewi Bapu, terus juga Pak Mas Teddy, Pak Dewi Kunti, Mas Wawan, Karun Basoko, Mas Aryo, terus juga buat Ajojo, Warung Mama Lani, Kang Parto, Kang Joko Tingkir, Pemuda Pemaham, Tuan Tambur, buat Pak Agus Kuriti juga selamat malamnya, Kang Bohim, Bunda Eko Purbowo, Pak Haji Sari Pinur, terus Nur Kantinya, Mama Ardi, selamat malam, sehat selalu Mama Ardi, Mama Ari, Bapak Nek Ari, tadi ada Kang Kumis ya, terus juga buat Mbak Nisanya juga ya, buat Teh Darwati, terus juga buat Teh Mojang juga, Mas Handoko, Mama Anis, Bunda Jaki, pokoknya buat grup Permata ya kan ya?
0: Iya, Permata di Brebes.
1: Iya, Permata semuanya ada yang namanya di Permata ya. Buat Pak Mandor Leman bareng Ibu Nelson Mandela, Mbak Eka Mas Andas, Mbak Eka Tonjong bareng Mas Erwin.
0: Okay.
1: Juga buat Mbak Atina Bakanapi, ada Kang Oji Saputra, Abah Kumis, terus Kang Dasmat bareng Mbak Aninya juga, terus Kang Juragan Empang, Kang Jaka Sembung, terus Mama Mam Linda Kaliwingi, Mam Sektor Dawet, Mak Yuning
0: Hanya juga ya. Okay.
1: Terus buat itu siapa nama tuh? Bapak Joko Pole,
0: Mama Leha Bu,
1: ya, itu juga buat Mama Kiri Kang Sawut, buat itu masa itu Mas Aryo Kang Doli, Kang Doli, itu Kang Daud, itu juga buat semuanya aja barang secara paramon yang
0: okay,
1: yang
0: pokoknya
1: grup patul semuanya yang gak usah sebutin udah banyak banget patul semuanya aja sebutin.
0: Yap.
1: Mas Arpan Pacul. Di sini udah mulai grimis lagi kan.
0: Iya, kadang-kadang geleng-geleng Mas Arpan disebut. Iya.
1: Mas Arpan Pacul gitu ya, ketuanya yang ada di Pacul
0: pokoknya. Iya, oke.
1: Ini udah mulai krimis lagi.
0: Iya, krimis lagi. Tapi ini belum longok, aku cuma di depan tadi calik aja udut.
1: Iya, cuma enggak apa-apa kalau krimis sedikit mah, jangan ada.
0: Iya, aja itu. Iya, ceger ya.
1: Gara-gara ada

Baik, kembali ke 101.5. Saudara Paramon dari Sapreti ya, sempat mati lampu sejenak ya untuk Jeng Robi tadi. Iya, baik, yuk di belakang Jeng Robi, yuk kita ambil yuk 6145477.

0: Ayo, halo, assalamualaikum, selamat malam, Stara Paramon.
1: Dang, dute, sepore.
0: Naman-naman.
1: Soplake, sepore, teh.
0: Ya, aku, Jok.
1: Kentire sepore, teh.
0: Wah, kentir ta iyalah.
1: Mati lampu, ne. Iya. Setengah pore, teh. Sehat ya, Kang?
0: Yo, alhamdulillah sehat. Ya? Berkas waras teringinas iso, tuh, beras. Iya.
1: Yeah. Akas suara barang.
0: Wow, akas nemen.
1: Akas. Berarti
0: yo.
1: Bisa persiapan mana sih nyong?
0: Wah, iyalah ngisuk.
1: Yeah. Hari jeng Robi gilirannya mati lampu
0: ya. Yap, jeng Robi. Tapi kan wis pan mudun ya.
1: Tapi hari hari Argi lagi nembang, orang mati lampu. Pinteran ya kira
0: ya, PLN ya, ya kayak kue lah.
1: Iya PLN pinter.
0: Oke.
1: Dari bagian Jeng Robi di paten.
0: Iya.
1: Dari bagian Argi nyong doa doana bermohon-mohon ya Allah mudah-mudahan mati lampu.
0: Orang manjur.
1: Orang manjur si kepring.
0: Ayah loh topiknya. Jadi mati lampu ya, itu tak ke depan sana ngurusin ngalor gitu lah. Hujan sih, memang hujan gede.
1: Hujan enggak sampai hudan.
0: Iya, ya.
1: Kayak berarti hujan udah nggak tiga kalian di aku tuh. Mau sedurung maghrib hujan lagi miss quali sampean sih.
0: Iya.
1: Terus barang bubar maghrib. Udah naik gede.
0: Iya.
1: Udah mani.
0: Oke. Yup.
1: Yang bikin Robi laguna dewa ya.
0: Anak dewa.
1: Iya. Kening suarane. Dosennya.
0: Iya.
1: Saya kita tambah gagah ya kan.
0: Yo tambah gagah. Iya.
1: Iya. Kayak orang bocah nombai.
0: Oke.
1: Iya. Yang nombai ngerong kena bengi.
0: Yang bengi ngerong nek.
1: Iya. Suarane. Apik nemen kayak umuran sepi sewidak ping kurang teru.
0: Wei, pimpin si po. Iya lagu ni apa po? Wes pan mikir yo kejar maning po neng tupi tu po. Alah. Kejar maning. Yo, halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Sinyalek kan?
0: Oh sinyalek, kita bisa ngejar maning.
1: Terus mati lampu, alam
0: dulu bisa ngejar maning. Ya mati lampu, makanya mati lampu pas Jeng Robi kek langsung waduh. Nah kerjanya mati lampu pokoknya.
1: Bisa nyari mati lampu sinyalek anjung.
0: Ya kayak kue, kayak apa jenengnya?
1: Apa mbudi doa anak karo Argi ya? Mudah-mudahan nyong protol ya kue.
0: Alah, lagunya apa diset wes, aku liat lah.
1: Lagunya apa kia ya? Lagu ne Natu Batin bae lah.
0: Natu Batin. Iya.
1: Iya.
0: Wah, yes, indah.

0: wis.
1: Iya.
0: Ngadupatin lah.
1: Iya. Salam menggo perdana ku jenengan sing lagi tugas.
0: Asih.
1: Jadi anginnya durung turu ya?
0: Iya, iya tadi mati lampu turun lagi ini ke atas lagi. Kalau mati lampu di kamar sono kan gelap sekali.
1: Kene ora wedinan ya.
0: Ora gemburan ora.
1: Diajari siapa sih, Bang?
0: Ya, ngajari papi ya siapa? Bimen
1: iki. Jelas. Ayah ngambil batir revisi luman.
0: Siluman kepada merat
1: ini. Siluman kepada merat
0: soalnya sing ning kene siluman.
1: Iya. Batir revisi luman ya. Aku sirna langsung pada kabur kabe. Apa maning? Wong kentir betine ini rokok.
0: Wah, wong kentir ya melu mangan. Yang rokok kayak repil ya kentir wong repil.
1: Iya. Salam engko. Miki. Jeng Robi ya.
0: Jeng Robi. Iya.
1: Terus bakul jamu barangkali lagi moni.
0: Duit matri lagi di Jakarta.
1: Jakarta.
0: Iya.
1: Si, sana nyongora diajak ya.
0: Lagi ngurusi warteg ke ngerti.
1: Oh, engko wis bilang dina berarti.
0: Ya, sana seminggu.
1: Monyong awan jengkel orang bisa mancing nih Mbak Iyos.
0: Wah kayak gue.
1: Orang dikenain kesempatan sampai sore.
0: Iya.
1: Kalau miki sore anak sing pesan radio. Anak sing pesan radio kan.
0: Iya radio Pimen.
1: Ya anak sing pang tuku radio.
0: Oh kayak gue. Gong rungok nih apa?
1: Tuku neng aku maksudnya.
0: Oh kayak gue.
1: Lewat aku jadi monine. Anak maning simpan monitor uang kentir.
0: Oh kayak aku we.
1: Iya. Uang kaya uang ebrak.
0: Oh.
1: Iya. Brak karo apotik Arlinda.
0: Oh.
1: Iya. Cuman kan ada apotik Arlinda diisi abu tope nang kana ya.
0: Oh, pasopati yo.
1: Nang red. Radio Bumi Ayu sih.
0: Oh RCA.
1: Iya yeah, RCA. Yeah, yeah.
0: RCA ya. Yeah.
1: Terus gue kayak gue Pak Haji Toro ya.
0: Iya yeah, Pak Haji Toro.
1: Karo bojone buarane siapa sih? Terus gue Papa HM.
0: Iya. Yeah,
1: Ibni Abdillah.
0: Kang Sarmudi Damjak Surabayan.
1: Kang Sarmudi.
0: Iya.
1: Yeah. Terus dosennya selamat malam Sen.
0: Weh dosen weh oleh iya.
1: Sehat selalu ya Sen.
0: Oke.
1: Aja ngirit-ngirit mau online Sen.
0: Iya.
1: Jadi saya wis pensiunnya uwis ya. Tugasnya uwis. Bukan sih tugasnya uwis. Online malah ditambah. Tapi nambah bengi wis 10 tahun. Orang online. Mentang-mentang wis apa ya rane pensiun.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Terus engko kae engko lokis engko nyiratu. Terus engko musuhe nyongo kan.
0: Iya, sapa bener ini?
1: Iya. Sing ora musuh tak karo Bapak Mulyono to.
0: Pak Mulyono.
1: Karo wong kae kamu.
0: Iya.
1: Terus ngomong Rezing Medan redat setengah ngirit ya.
0: Oh enak
1: iya setengah ngirit.
0: Iya
1: tapi diomongin setengah ngirit orang tahu muncul umpetan.
0: Iya
1: isi jeluk lagu apa durung kue wong
0: durung
1: durung. Lagi mancing deh Yan, ya.
0: Iya, mancing apa? Wayah hujan-hujan mancing.
1: Ya. Biasanya mancing apa? Iya, mancing bulu peri itu buah apa?
0: Iya, kayak gue.
1: Terus gue sedulur racing tua. Oh.
0: Iya benar, siapa?
1: Bunda Cici.
0: Oh, Bunda Cici, ya di Danamare. Iya.
1: Sing paling eman karo bawor.
0: Oh, eman-eman wes pokoknya iya. Langka-langka.
1: Mama Ari, Bapak Ari ya. Kang Kumis.
0: Oke.
1: Okay. Terus gua sedulur setengah setengah tua setengah enom ya. Kayak Dewi Bunti karo Kang Teddy. Iya terus gua Kang Banjarmasin.
0: Iya.
1: Iya, terus kok sedulur sing paling aduh enom ya.
0: Iya.
1: Bang Erik.
0: Oh, Bang Erik.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya Bang
0: keluarga. Oke, bener.
1: Kira mau nina esok pan ditembangi kanggo Riko Bang. Kira tuh newi siap Bang. Miki wis koordinasi karo aku.
0: Oke, jadi mau nina penembang
1: kanggo Riko spesial Bang Erik sedulur sing tananing apa ya apa Italia. Iya. Tidak lama neng sedulur nong sing sing sing nong maning om. Iya kau yang Mbak Dewi apa ya?
0: Iya Mbak.
1: Ayo sih Mbak Yunita.
0: Ya Mbak Yunita.
1: Iya kalau bojone siapa ya?
0: Mas Capit.
1: Iya Mas Capit.
0: Benar.
1: Terus Wen Kaligang.
0: Yo.
1: Terus Bang Jon Cigambir.
0: Yo.
1: Karo Mama Yatina.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mo. Ayo Mo. Kasih Nuhuri.
0: Ya.
1: Ya terus gue mikirnya singin dulu karo jeng Robi kie apa ya? Bu Surip Meong.
0: Bang Surip.
1: Bang Surip iya.
0: Ya.
1: Terus gue Mbak Enopal.
0: Ya siap.
1: Mbak Enopal online loh, isuwe nemen kie.
0: Iya Mbak Enopal kie.
1: Iya. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue Mama Winda Kaliwingi ya.
0: Siap.
1: Terus tiga dera manis.
0: Yuk bener.
1: Iya. Terus nggak apa Acung.
0: Iya apa Acung ya lagi monitor. Iya.
1: Si Cimaning sedulur enom.
0: Yuk.
1: Kang Acung.
0: Oh Kang Acung.
1: Iya itu yang bagian dan punya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Terus nggak Kyle ini Abdillah.
0: Iya.
1: Iya terus nggak siapa maning ke. Ninyo ngeblank terus kabel belah.
0: Oh kayak gitu.
1: Iya. Lagu ini natu batin ya.
0: Oke.
1: Soalnya nyong pengesuk kan bu monitor bu beli sih kan.
0: Sebabnya
1: sok ana sing mana sih. Jadi naik kayak aku.
0: Ala yong piyong. Aduh.
1: Kadion nape pandi tol.
0: Kadion nape pandi tol. Aduh, ampun. Ya,
1: Amir Moni sendal-sendol.
0: Yeah.
1: Berarti nyong orang sida di do radio.
0: Kaya kowe.
1: Iya.
0: Tapi
1: Amir Moni orang sendal-sendol berarti sida di do.
0: Kaya kowe di do.
1: Iya. Soalnya berarti penyakit tau gak?
0: Ya
1: wis mana-mana nih warung kia be
0: tetep anta
1: iya
2: bro nang ujo lagi hutan gede bro hutannya gede nemen bro
0: ya apa doain yang paramon ya hutannya gede makanya mati sempat mati lampu Miki
1: bukan yang kau hari jalan ke lagu gak usah diputer ya tengah ngirit.
0: Yeah.
1: Iya. Bisa nenganggo wipi tok jaluk lagu.
0: Oke.
1: Okay. Online sekali-kali. Wingi-wingi kan semangat temen loh.
0: Iya.
1: Bisa lagu enak ebe. Bintang bulan be sering diputerin lalu.
0: Oke. Iya.
1: Jadi yang germoni jaluk ning wa ora sa diputer.
0: Kayak gue. Wer. Ngomong gue.
1: Ngirit sih ngirit. Soken 2026 masih ngirit pak. Iya, kalau mama jeli pune ya.
0: Yo.
1: Terus kape pai lah.
0: Okey.
1: Jeli pune nak tu pati.
0: Oh.
1: Amburannya bukan yang orang monitor ya ki.
0: Yeah.
1: Iya. Soalnya.
0: Percaya orang di. Percaya orang orang di orang percaya.
1: Sampai soalnya pada kali penyakit to karonyo. Penyakit sing angel tambane.
0: Yo, puas ladas. Yeah.
1: Iya. Bagus security be selamat malam ya bagus sehat ya, selalu orang okay. Tahu online dan beliau orang tahu ya apa ribasannya dosen dari masih monitor kemending serti masih aktif
0: oh aktif po
1: iya tapi suaranya kayak umuran 18 tahun saya
0: kayak kue
1: iya wingita rada semedan rada medan okay. Tua iya saya kita masih rada medan suaranya no
0: mm-mm.
1: Spesial yang gue Mardi ya.
0: Yo.
1: Tur angin. tinggi.
0: Oke.
1: Okay. Dan rezeki saya selalu banyak
0: kumpul. Amin, amin, amin.
1: Banyak rezekinya. Sakinah mawaddah warohmah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi angginnya sekolah maning ya.
0: Sekolah.
1: Iya wis. Mudah-mudahan jadi anak yang pintar soleha.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tumplak dingin.
1: Joy.
0: Pagi Upo Happy ya, yang ada kota kecil Salem yang begitu damai di terpangin kombang. Pagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bawar, Kang Yanto, belakang stasiun Jalan Poso, mau salam-salam buat Balani Setara Paramon. Seperti Mama Ardi, Mama Neng, Mama Ari, ada Nyiratu, Bu Surip, ya Mama Wus, Minah Cing Cing, dan Pak Ketua, ada Bambang Poso, Papa HMHM, ada Kang Doli, Jeng Robi, Kang Raju, Kang Sayo, ya Bang John, Asya Musriah, Kang Parto Dibung, Upo Happy, Kang Kasnuri, Kang Darmo Bakpo. Spesial buat warga belakang stasiun, makasih Kang Bawor. Ya sehat-sehat selalu, dupla diri jos-jos. Telon jati bareng dong di Glinding, ya wis insya Allah nanti ya sudah disiapkan. Yo, apa acung, yo keteler-teler. Hadir Kang Bawor, yo jealous, dayuni dong, terima kasih. Ada Kang Sarmudi Surabaya, sebatas batur dong di Glesar. Baik ya, ada anak dewa ya Jeng Robi tadi ya, sempat mati lampu. Lalu itu keteler-teler ya, ada juga Natu Batin dan sebatas batur dulu ya. Eh, CKW. Alas.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Maduana Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramun Dangdut Saporeti. Iya. Tadi sudah ada Sebatas Batur, ada Jonatu Batin, ya. Ada juga tadi Anak Dewa dan Keteler-teler. Bayu 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramount FM Dangdut Saporeti.
0: Nama-nama Ejekewir.
1: Masih semangat ya Mas ya?
0: Oh, insyaallah.
1: Jam siji bengi.
0: Jam siji bengi. Yo.
1: Ya. Salamnya buat semuanya aja ya Mas.
0: Oh, nggih.
1: Al sampai set.
0: Oke.
1: Okay. Setara Paramount FM. Semuanya kafe ya.
0: Iya benar.
1: Kita nak kafe ya Mas ya.
0: Kita kafe.
1: Pas sampai set ya.
0: Iya.
1: Nak kasih ketinggalan. Spesialnya buat Mas Babor ya. Barang Nok Anggi ya. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Barang Allah ya Mas ya. Supernya buat apakan nanti semoga sehat selalu.
0: Oke siap.
1: Supernya lagi buat yang sedang monitor ya. Sekarang okay. Paramon ya.
0: Yeah.
1: Semoga sehat selalu juga. Terima kasih Mas Babor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumlatin cing.
1: Dadah.
0: Ayo Mbak Atin, apa kenapa di Bensasem Timur ya ada Mas Irfan ya, ada Mama Tati juga di sana ya. Baik. Bayo disapa ya, Balo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam.
0: Nama-nama Ejekewir.
2: Ya terang ya.
0: Alhamdulillah bergas waras Trengganas iso atis, tuku beras. Atis. Oh, aku wis minum es. Bener serius.
2: Ning coba atis tapi ning
0: iya.
2: Dalem
0: songo. Dalem nek iki ta dalem nang kene ana AC sih.
2: Oh iya.
0: Iya ana AC, tapi iki kalingan aku sing minum kalingan sing dingin.
2: Jadi ya aku metung coba ngumah kan atis saya. Krimis ya.
0: Iya. Krimis ya. Miki tak teng.
2: Ning dalem ayang sumo.
0: Oh iya bener miki tak tengok isih krimis miki.
2: Iya, tak awet awet jam telunan mau kayane.
0: Oke.
2: Ya beli gede sih kaya cilikan tok awet.
0: Iya, cilikan tok tapi jero sumo iki. Iya.
2: Kayak apa ya? Kafe wisang apa ya? Ulane padha.
0: Gotong lompong. Langka ulane langge kejag anu bae ketutup mendung.
2: Yeah. Ya. Kayak wae ketah lompong ya.
0: Ketah lompong.
2: Ulane langge kafe silakan.
0: Kafe bae.
2: Aku nek lagi kawe-kawe ke sia.
0: Lagi apa kowe?
2: Ya
0: rak yang main-main,
2: banyak
0: apa malam Kang, Lim, ban pit hadir.
2: Oh iya, malam juga.
0: Wah, Mama Neng ada Mas Bambang.
2: Mama Neng, Mas Bambang.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oke.
2: Okay. Ya tanggung mawon Kang.
0: Yuk siap siap siap.
2: Dengan nama tu pas betul ya Kang ya.
0: Oh, insya Allah.
2: Siapa jam siapa?
0: Ya seanjoke lah, ungkat kayak jam sore mau lah. Anjoknya baik.
2: Ya, beneran.
0: Iya, ya. Iya, aku doa nangis. Aku iya. Di urusan apotek ya.
2: Bisa bagi-bagi waktu ya, Kak.
0: Iya, aku juga ya, Kak.
2: Terima kasih waktu ini, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublak tingcing.
2: Ya.
0: Bayu ada Bang Al, yo, yang ada di Lebak Goa punya, ya. Selamat malam juga yang ada di kawasan Lebak Gola, Lebak Gola lah, Lebak Goa. Ya ini ngeruas, mopo ya kayak gini, akhirnya balik lol, ya. Akhirnya balik lol, cerong Sunda, ya. Mama Neng Karo, Kang Babang Rung Joro, ya. Baik ya, ada asal sah jam siji bengi, ada juga ketah lompong. Ya nanti sudah pertolongan jati bareng. Ya ana juga dayuni, rangda ayu jarang dikeloni embo bae lah. Asal sah ye. Yeah.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ndek foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoke rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal Habutop, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, Habutop. Pantesan jenengane sikinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya ya si kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya si nomi Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Kisi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4 RW 1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

Baik, dengan lantunan bertelur jati barang tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan pagi hari ini. Nanti ada juga Dayuni, ada Bonteng Pindangan, dan berikutnya. Power mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesediaannya bersama produk PT Denatur Solusi Cat kita semua. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang ada di dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang punya aktivitas malam, ya aktivitas malam tetap semangat yang pastinya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Oh, besok gantikan Pak Yos ya, jam 12 ya. Ya, jam 12 di Barasari dan nanti di Lanusta jam 4, jam 2-nya. Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Star Paramount FM. Dangdutnya seperti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. You can rule the world. Let Lufonium lead your way.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpung segene kemebun.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe lara ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya juga saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perumahan Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio.
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna.

0: membohongi diriku, membohongi hati kecilnya Nunung. Senaja Nunung nembe ketemu karo sampean, Nunung uga wis merasa cinta nih sampean, Mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung rasa terpikir.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64
1: tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk Vimatanya gimana yang tadi?
2: Vimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan

0: Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852 93 19 9588 0852 93 19 9588 Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Nang apa, Mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karo ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegeril aramaning.
0: Nang apa? Bisa kayak kue. Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak nang acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njage daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejena kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar. Rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Basri, Pak, awit mau kemure, boy kaya boy ya.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
0: Ucak enom, Kak, domongnya orang gugu. Oke. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bulah kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Nanti, si caper. Kan ada warungnya lagi nonjomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Ketua.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Berikut ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14 garis miring 68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Tanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya, sambil sih lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan, kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu, bapak udah beliin habutuk dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutuk buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu, biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu, betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata, vitama, sultan.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Yati dan Bapak Mar.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah. Eh nyampe kesini, sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah kesini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda kesini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak. Ini tehnya, saya ambil Habutopnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akanatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, "Amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, "Bal antum yauma izin katsir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusai sayl. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung, sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, وَلْيَنْزِعَنَّ فِي قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ. Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu, sehingga pada saat seperti itu orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja, umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. وَلْيَكْزِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنِ. Padahal saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَهِيَةُ الْمَوْتِ. Penyakit wahan itu tidak lain, حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَهِيَةُ الْمَوْتِ. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat. Adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama. Tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis. Sayati ala ummati zamanun la yabqal islam illa ismun wala minal quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." "Kapan, Pak?" "Dulu. Dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang." "Kapan itu, Pak?" "Dulu. Dulu sekali. Sekarang?" "Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja." Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis, Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu, di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban. Lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama materiil, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita generasi yang akan datang. Mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa. Dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, sholatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, rengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol, didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina, didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu, Mas. Ini benar anak kamu? Iya, Pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji?
2: Heeh.
0: Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya?
2: Iya, Pak.
0: Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun mendiam diri saja.
2: Iya, Pak.
0: Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu, gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nah kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir mata'buduna min ba'di. Kalau bapak tidak ada, kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir mata'kuluna min ba'di. Kalau bapak enggak ada, kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya. Dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan mata'budu dan mimba'zi. Kalau ayahmu tidak ada, kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini. Dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam. Diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, sibran bi sibrin, waziraan bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar. Dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disuluk oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren, tidak. Melarang orang sholat, tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar. Tapi bikin itu masjid seperti museum. Besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum. Tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim. Biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam. Tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitbah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soal? Apa-apa itu? Itu yang kita pertanyakan berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial, dan

0: Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Nah, jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Nah, kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik. Yang terpenting, nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar kita bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama, sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama. Sehingga bertahap sedikit demi sedikit kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dari kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama, mendidik anak, menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid di dalam diri mereka.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Android kan? Aja katro banget Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Silakan silak, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau

0: pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah. Cobalah minum Habutop, Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, terima kasih atas perbincangan ini untuk Mbak Darti. Mudah-mudahan bersama keluarga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda.

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara ya. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir nyonge wong Tegal Kota oh Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 16 Mei 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya. Ya bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS sama WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus. Panas tipus. Ya, Otipus.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah nggak sakit lagi, udah nggak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan nggak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya, sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, buat Balani Setara ya yang saat ini lagi butuh multivitamin ya untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Saporete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara cinta publik denyung ya.
0: Suara nek ya lumayan.
1: Suara lagi endep
0: dong. Ayan kam.
1: Ya lagi endep.
0: Lumayan dari balai lumanyun ya, karena iya perasaan. Astuti,
1: terus,
0: oh. Astuti mah seneng memanyun ya, memanyunkan diri ya.
1: Ada Astuti kan, orang manyun orang ketemu.
0: Tak kue, Kang.
1: Ya ya ya. Ya.
0: Lagu apa Kang?
1: Lagu
0: kung kang kung kang apa?
1: Kangen
0: kue. Eh?
1: Kangen.
0: Kangen ni siapa eh?
1: Kangen deh kak.
0: Kangen jajanan apa Kang?
1: Jangan jajanan sama malam.
0: Jajanan ki enak ora Kang?
1: Enak.
0: Enak. Oh, kangen nih siapa sih?
1: Trio, trio ya.
0: Trio Macan.
1: Iya, Trio Macan.
0: Oh. Iya, ada Trio Macan kangen, ada Divarina nitip kangen, ada Evita Mala kangen, Yeni Inkala yang kangen. Kangennya Trio Macan ya. Iya. Yang bertemakan kangen tuh banyak sekali lagu ya. Safira Inema ngempet kangen, ada Safira Inema kangen kamu. Kangen Nikeri Nela Karisma, mendem kangen Happy Asmara. Wih, banyak sekali Gia, Gita Yobi lagi kangen, Via Valen angin kangen. Wah, wih sebut nak apa?
1: Iya. Heeh. Angin ge ngempet kangen gue.
0: Nah, ngempetnya diempet ya. Aduh. Kangennya diempet ya, Mama.
1: Sekali ketemu kayak mendem kangen.
0: Ndak gue, Mama Kiwi.
1: Ya, Mama Kiwi.
0: Wah, brunjul lah suka sekuis online, Wak.
1: Ya.
0: Jare Mama Kiwi mendem kangen, wah, wah brunjul.
1: Mendem kangen kok, tuh ketemu.
0: Iya, kayak ya, lagi ya. Kangen tok ya. Iya. Pimen sih kayak Pak Hadi nang Brebes.
1: Pak Hadi,
0: Jarene pengen kenal karo penyiar-penyiar Paramon bisa apa ora? Iya sampean makat paguyuban no. Jarene pengen kenalan ora makat paguyuban kenalane pimen ya Kang ya.
1: Ya, makat Pak Hadi.
0: Makat tuli kenalan no, pengen kenalan diem-diem buah. Yo, pengen kenalan diem-diem buah ya ora kenal-kenal ya.
1: Ada saya mau
0: kan nasi langsing
1: Pak.
0: Nah, Mama ya. Dia suaranya dinemen sih kayak nang sumur Kang.
1: Kak kue,
0: saya
1: lagi
0: di jebur loh mana. Bu Ida Martaloyo barang lima Sri Kandine Kang. Kang Kang Kang Kang Kang Kang Kang. Iya.
1: Terus gue Pumira.
0: Mama Elsa, pagi Mama Elsa Kang.
1: Ambo-ambo.
0: Mama Elsa. Mbok Ambo. Iya, Mama Elsa kan naik Mbok Ambo jak rujak ta iya. Esok-esok kemarin rujak mules Mama Elsa. Iya. Mbak Febi Belpas pagi Mbak Febi Belpas.
1: Mbak Febi Belpas. Furkan.
0: Furkan ya. Mas Miftah Traju. Miftah Traju iya. Bu Hodija salam dua kapsul.
1: Ya, salam dua kapsul.
0: Om Kas Nyublek selamat pagi.
1: Ya, Om Kas Nyublek.
0: Iya, Iya. Iya. Iya. Terus apa mani?
1: Bude
0: lagi sarapan.
1: Sarapan. Apa lu lagi bosan di situ ya?
0: Sarapan. Wis anjuk pabrik kak.
1: Ya pabrik.
0: Wis so, kata makate subuh.
1: Kayak kalong. Ida ayo ya.
0: Ih, Mama Arganis ya. Iya, ya lah, ya orang kayak aku juga Mama Arganis cari kenalan karo penyare Oli Ana Sarate nggawa sate kambingnya orang kayak aku juga kali ya.
1: Betari pas badan.
0: Ya, Mama kenalan cari kenalan mangkat wis pokoknya Sarate mangkat paguyuban nggak kenalan ya. Ora usah nganggo sate ora usah nganggo apa mangkat pak guyuben ya.
1: Kemarin ini orang kenal banget jadi
0: di Brebes lo kiye lo ya.
1: Iya lagi nih kayak training nih mbak ya. Lagi kirim kue.
0: Wah orang lah masa pak Hadi nih harus kenal penyare masa nyolok kenalan.
1: Iya mama dengar ini juga paham.
0: Profilnya sama, tapi duduk Pak Hadi kuwe kok beda. Duduk ya. Duduk Pak Hadi kene, Pak Hadi kita harus kenal loh.
1: Ana maning bare ya.
0: Iya ki arane Was Hadi Hariri wong Brebes kota.
1: Oh
0: yen Pak Hadi dia Pak Hadi omah ya.
1: Pagongan
0: tak wis kenal lho, masa wis kenal pan kenalan maning. Aduh, sanes Kang. Iya. Sanes Kang. Mangkat, iya Mama Elsa mangkat ya Mbak Rian kok ketemu karo tukang sate lah kowe.
1: Putri Kodok mangkat, Be.
0: Iya, Be. Putri Kodok mangkat sepisan tok lagi neng Mama sih ya. Apa sedayu pala pulang.
1: Tanggoni Banyu Bae sih.
0: Tau. Masa Tenggoni.
1: Tenggoni.
0: Ya. Pala delo delo delo Mama Elsa. Terus buat siapa lagi kan?
1: Terus gue kan sana yang mati. Gue trainer gue pasukan tungteng.
0: Yuk.
1: Maningnya. Selamat pagi, karo kang Adit.
0: Yuk.
1: Trio darah manis.
0: Iya, tiga darah manis. Kalau trio pesek, trio pesek.
1: Trio pesek.
0: Iya.
1: Oke, jaga kepesekan pesekan aja.
0: Iya, jaga kepesekan aja, jangan dimancung ya. Iya. Soalnya wis pas kayak gue ya. Iya. Jalannya untung wis ya wis pantes wis memang di main irung pesek ya wis orang sih ditambal nganggo plastik ya. Malah kayaknya tuh ditambal nganggo plastik wagu Kang.
1: Ya melu wis lo.
0: Wagu wis pesek bae pesek ya wis pantes kayak gue ya. Malah tuh di main plastik tambah ora apik ora pantes kayak gue ya. Iya.
1: Sama blendong.
0: Iya. Iya.
1: Astuto lagi apa Astuto?
0: Astuto. Iya, Astuto lah kabane Astuto. Iya. Lagi sibuk dia no.
1: Lahiran maning.
0: Siapa?
1: Kucinge.
0: Kucinge lahiran maning. Idi.
1: Pasukan dini sama pagi.
0: Yo.
1: Terus wow, kali diantar.
0: Iya.
1: Terus maningnya puri nih.
0: Iya.
1: Prabu Kiono sama pagi.
0: Iya. Kang Mukhtar, sama dia suka-suka ngirim kolek, Kang. Mules, Kang. Aduh, aku ingin ngirim kolek, boy.
1: Iya,
0: mulanya orang tak tampani lah, moh. Iya, moh. Pokoknya orang tak tampani, Kang. Koleknya Kang Mukhtar. Iya. Iya. Yo. Iya ki apa sih Mbak Febi nengenyong anak lima oh Kang, bukan pan ngadu sisi cimboran oh kucing, oh. Maksudnya kucing.
1: Anak,
0: kucing tan neng dibo ya akeh ya. Ya.
1: Kembar.
0: Mama Not aja kirim pesan suara, Mama Not, Miki pesan kirim kolok, kayak kirim pesan suara. Orang tak kampani Kang. Yo Kang Joko Tingkir, selamat pagi Kang Joko Tingkir.
1: Makan madu ya.
0: Iya.
1: Santai.
0: Yo.
1: Terus maninge Pak Maheta ya, selamat pagi. Terus maninge.
0: Maninge enggak usah, Pak.
1: Enggak usah maninge. Kayak Kang Muson Mbak Roya.
0: Kang Muson Mbak Roya, ati jreng nang. Ya, ya budek mut, budek cemut. Iya.
1: Cemut ya benar ya.
0: Do nyokot lara Kang, semute Kang.
1: Tadi ngono, ada panjokot taringnya metu.
0: Aduh. Ada orang. Nyokotnya semelat. Iya, jarek ayo hush kayung tahu dicokot. Ya, ya bisa membayangkan lah ya Kang. Iya. Bisa membayangkan ya cokot, iya cokot temenan tuli. Ya wis oh, cokot dari cokot ke ya Kang.
1: Iya.
0: Wong semut ke dong nyokot ke orang ngomong, tahu-tahu langsung cenit ya aku. Ya masa penyokot ngomong. bisa nih bolos sih. Budi eh cepet budi bolos ulu lulu lulu lulu lulu. Iya ubati orang jok pabrik. Aduh, ayo mama not iya Kang Mukhtar sarapan yuk Kasri lawe oseng-oseng mercon.
1: Mercon apa gue?
0: Iya mercon apa ya? Bu ya. Asin nguma. Ya rane bolos ya berarti sini nguma. Oh, ya wis ora mangkat wis. Nguma baik, nguma ora mangkat. Wis.
1: Mama Kamisa ya.
0: Iya. Mama Kamisa situ bebalik sing ngarep ya.
1: Iya.
0: Iya, Bu ya, wong ireng. Selamat pagi wong ireng bareng Mbak Nia nih wong ireng.
1: Waro.
0: Yo.
1: Kayak Bu Bambang.
0: Ya.
1: Pasar Mudi.
0: Kabeh bae ya, Kang. Ya, ol. Yo. Yo, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jo, terima kasih Kang Akib. Halo, pagi balan Estara Paramon. Halo.
2: Balan Estara Paramon. Dang di desa
0: Saporete nemen.
2: Lagunya Mbak Ria.
0: Apa?
2: Lagunya teman biasa.
0: Teman biasa.
2: Salam ya Mbak Ria.
0: Monggo.
2: Salam Nane nggo bari ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Berkah rezeki
0: nih. Amin.

0: Iki Jamatoloyo karo lima si kandine.
1: Enci.
0: Mama.
1: Budhe mu jare sarapan lain Kang, ben ora lemes Kang. Sarapan Kang.
0: Oh, iki sarapan budhe mu.
1: Aduh, aduh.
0: Raju.
1: Mama Nadia, selamat pagi Mama Nadia.
0: Mama Nadia, Mbak Ikma. Terus Mama Alisa, Kang Aku.
1: Om Kasnuri, sarapan Abai Sahrul, sarapan be.
0: Om Kasnuri, Mama
1: iya.
0: Wiwi.
1: Mama Dia ini Abah Sahrul, Mama Dia.
0: Mama Dia.
1: Protok tok tok, jreng nong, iya. Iya.
0: Buat Bu Habibah, Pak Dekon.
1: I Purwanto, pagi Purwanto.
0: Purwanto.
1: Enci.
0: Pur-on. Mama Renggani. Nyilatu, Nyilalat.
1: Iya.
0: Terus Bang Midut.
1: Terus Bang Midut.
0: Abah Wilat.
1: Enci.
0: Terus Wak Lemu. Wak Kulkas. Wak
1: Ikan. Iya.
0: Agustin Jengropi.
1: Mbak Asifa.
0: Mbak Asifa.
1: Jare ngopi ben aja lemes Abah Sahrul.
0: Ora ngopi.
1: Halo Mama Elsa.
0: Mama Elsa. Terus Mama Pride.
1: Inci.
0: Mbak Nia karo wong ireng.

0: Mama Kiwi, Mama Hasna, Kang Mukson, Mbah Royati.
1: Kang Mukson, Mbah Royati.
0: Kang Mukhtar, odong-odong, karo Mama Not, Mama Wajrah,
1: iya.
0: Martel.
1: Mama Wajrah, gue ajak lalin tanggal 4 Blikur.
0: Iya,
1: ajak lalin, Ji.
0: Terus, yo, Kang Sarno, Jumarti, Trinil, Mbak Tari, Putih Nerere, Cipto, Kang Udin, Mbak Leha, Kang Ali, Mbak Heni, Kang Poki.
1: Kayak cari Mbak Heni, sing semangat tau Kang, kayak yang loyo nemen Kang.
0: Orang loyo.
1: Iya.
0: Terus, ayo Kang Ibni.
1: Iya.
0: Ayo Kang Haji Santoso.
1: Kang Adi Santoso.
0: Terus, Kang, apa yang Pemalang ya?
1: Pemalang di, siapa sih?
0: Puji Saputra.
1: Ozi, Warung Pring, Ji.
0: Iya, Warung Pring.
1: Mama Lani. Cari Mama Lani, Mbak Ria aja melu lemes. Iya, ngimbangnya Mama Lani.
0: Iya, orang lemes lah.
1: Iya, nyong ngimbangi. Iya,
0: dong. Mama Lani,
1: Abah, lemes. Dong, Abe lemes, nyong. Iya. Iya, jodoh kan lah yang ini bangi baik, jadi kan dengan karena kepenak ya, ya
0: kuat. Ikuti arus lah,
1: iya,
0: ya Mbak Ria.
1: Ya, gue nyong imbangi ya,
0: Mbak. Terus lo, kalau ya, Kang Awang, Mbak Ada, Kang Kopitin.
1: Cari Mbak Heni, Kang makasih tahu acine ya, mantep gawaiannya sampai
0: no, Bang Mandor, Bu Mandor, Kang Indo, terus Kang P.I. Ngebalani Paramon KB
1: kan, ngebalani setara Paramon KB ya. Ya
0: Bu Mudrika Zen.
1: Nji Mbak Mudrika Zen.
0: Kang Duli yo, Kang Aryo, Kang Sayo Lobo Lobo.
1: Sayo
0: Lobo
1: Lobo. Lobo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting.
0: Jos.
1: Terima kasih Abah Sahrul ya. Bersama Mama Nisa yang ada di kawasan Beduk. Beduk Pangkah ya. Iya. Iya, nyeng mak ya, running imbangi Mama Lani.

bangi ya. Iya. Mama cinta pengen nyurung nemen ya. Nyurung penyarek.

aduh, Jen ya. Iya, mama cinta. Iya, Noyan, selarakna mah, iya. Sehat ya mama cinta. Iya, lope. Oh, lagi sarapan ya. Wih, wah, wis pokoknya. Wih, wah. Hey, gimana nih? Mani-mani grim kolok lah.